0: Ya baik, masih di acaranya Warawiri Fortuna FM.
1: Genjreng.
0: Ya baik, masih di acara Warawiri bareng kita berdua dan tentunya Bu Ispa. Langsung aja karena kita sudah di interview yang kedua di jam 7. Saatnya kita ke berita aja.
1: Terupdate.
0: Bapak mau berita yang mana nih?
1: Aku ini nih. Sini menarik nih. Aduh, bisa-bisanya gara-gara pinjol dan judol, ribuan pasangan muda di Sukabumi memilih cerai.
0: Waduh.
1: Onde-onde. Iya. Kenapa tuh sampai segitunya ya?
0: Kok iso?
1: Fenomena pinjaman online atau pinjol dan juga judi online atau judol kini menjadi hantu. Menyeramkan dong.
0: Ngeri, takut.
1: Menakutkan bagi keutuhan rumah tangga di Kabupaten Sukabumi. Ketergantungan pada dua hal tersebut memicu lonjakan angka perceraian, terutama di kalangan pasangan muda. Aduh, sampai memutuskan seperti itu ya. Padahal kan kita introspeksi diri aja, kuat gak sama yang namanya godaan itu? Kenapa harus ujung-ujungnya rumah tangga yang dikorbankan? Data yang dihimpun dari Pengadilan Agama Cibadak menunjukkan angka yang cukup memprihatinkan. Ribuan perkara perceraian kini tengah ditangani oleh pengadilan yang berlokasi di Pelabuhan Ratu tersebut. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Cibadak, Aji Sucipto. Selamat pagi Pak Aji.
0: Hai.
1: Mengungkapkan bahwa hingga pertengahan Mei 2026 jumlah perkara yang masuk telah menyentuh angka yang ribuan. Yang fantastik dong. Iya. Ribuan.
0: Bukan
1: aduh.
0: Satu dua lagi ya.
1: Untuk gara-gara judol dan apa tadi? Judol dan pinjol.
0: Ngeri.
1: Aduh, doa ya. Ini jadi perhatian-perhatian ya. Dipikir-pikir dulu ya. Jangan sampai kita deket-deket sama dua hal itu. Judol dan pinjol ya. Di sini untuk perkara cerai gugat tercatat sebanyak 1531 perkara.
0: Waduh.
1: Sedangkan untuk cerai talak 337 perkara. Banyak kali.
0: Berapa?
1: 337 perkara untuk talak ya, untuk yeah. Ngomong. Nah, kalau untuk gugat cerai gara-gara ini teh 1500.
0: Itu harga permen 3... apa harga cerainya 1500.
1: Itu tuh jumlah ya orang yang sudah berpisah, Pongki, perkara.
0: Banyak juga ya, ya ampun.
1: Aduh, lebih lanjut Pak Aji menjelaskan mayoritas perkara yang masuk didominasi oleh cerai gugat atau tuntut cerai yang diajukan oleh pihak istri. Secara statistik terjadi kenaikan sekitar 300 kasus dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Meski secara administratif alasannya yang dicantumkan adalah perselisihan terus-menerus, namun fakta di persidangan mengungkapkan akan masalah yang lebih spesifik.
0: Ya ampun.
1: Ya itulah kedua tadi, akar permasalahannya. Fakta fenomena judol dan pinjol menjadi salah satu pemicu terjadinya perselisihan dalam rumah tangga. Pak Aji juga menyebut wilayah Kabupaten Sukabumi bagian utara menjadi daerah yang paling dominan menyumbang perkara perceraian meliputi kecamatan Cibadak, Cisaat, Kaledampit, Nagrak, Cidahu, Cicuruk, dan sekitarnya. Dan ayalah, ironisnya mayoritas dari mereka yang berselisih hingga ke meja hijau adalah pasangan yang masih berusia muda-mudi.
0: Masih muda-muda ya gregetnya. Iya. Ampun, amboy gemoynya.
1: Aduh, mejeh-mejeh na sabara tahun baru meren sabara bulan. Pokoknya masih muda-muda lah pokok namanya
0: umurnya.
1: Meski proses mediasi selalu dilakukan secara maksimal oleh pengadilan, namun menurut Pak Aji upaya perdamaian ini dinilai belum banyak berhasil. Hal itu lantaran sebagian besar perkara diputus secara fair stake dan juga banyak pasangan yang sebelumnya sudah sepakat bercerai di luar pengadilan.
0: Ya ampun, kesiannya.
1: Pak Aji menegaskan pengadilan agama hanya bertugas menerima dan menangani perkara hukum keluarga yang masuk ke pengadilan. Sementara upaya pencegahan perceraian di masyarakat menjadi tanggung jawab bersama. Ya iyalah, kalian kan membangun rumah tangga berdua.
0: Iya.
1: Termasuk peran penyuluh agama di KUA serta pemerintah daerah di masing-masing wilayah.
0: Betul
1: ya? Karena kan kita tahu sendiri peran penyuluh agama dan pemerintah daerah itu sangat penting guna meminimalisir terjadinya perceraian di masyarakat. Jangankan mereka, Tuhan aja tidak suka ya hambanya bercerai-berai. Biasa aja Iswa.
0: Suka loh, bisa jambang.
1: Cina lamun baca berita kianya,
0: dipatenkan. Iya ya, cocok tuh.
1: Iya.
0: Cerai-berai.
1: Pokoknya buat saudara Fortuna jadi perhatian-perhatian untuk kita ya, karena mungkin jumlahnya sudah amat sangat banyak hanya gara-gara kasus judol dan pinjol ini, sehingga rumah tangga harus berpisah cerai-berai. Jadi perhatian-perhatian untuk tidak mendekati kedua itu ya. Kalaupun ya apa namanya kita amat sangat butuh, pertama yang kita kunjungi adalah keluarga dulu.
0: Betul.
1: Keluarga gak ada,
0: siapa lagi?
1: Jangan ke yang itu.
0: Oh, iya, jangan.
1: Lebih baik jangan apa niat misalkan ya hayang ieu hayang itu lo wah lo tong seueur ka hayang tah
0: ya, gitu cokolot mah. Tong seueur ka hayang ya.
1: Tegaduh acis mah tong seueur ka hayang. Mun tos gaduh tos seueur mangga wilujeng.
0: Mangga boleh.
1: Kita tanya apa adanya, sederhana saja insyaallah da. Ada dalam rumah tangga mah rejeki sok nuturkeun geuningan jang.
0: Iya benernya mah aduh. Ya kukintuna atuh mah nya. Ya doain aja lah. Sudah Fortuna untuk
1: komo lamun geus ngora teh boga budaknya teu kabayang jang. Ya budakna karunya misalkan ngasih ngarora teh geus boga budak teh nya. Dititipan budak gara-gara nu kitu aduh cerai berai korban budak kita gitu tah.
0: Ya Allah, sangat disayangkan. Entahnya, ya cerai karena hal kayak gini gitu.
1: Hoyong iya, hoyong itu gae upami aya mah.
0: Gae.
1: Ayo loba ka hoyong teu aya mah jang naon. Karipuh-ripuh maneh
0: cenah. Betul banget. Iya, jadi kita juga ya. Malah ini mah sampai sekeluarga kebayang kalau ada yang punya anak ya, Mbak ya.
1: Iya.
0: Itu jadi aduh terkena imbasnya
1: nah,
0: ya.
1: Nah, jadi dipikir-pikir dulu mungkin ya.
0: Iya.
1: Saudara Fortuna,
0: kalau mau judol atau pinjol kayak gitu. Makanya aku kurang
1: tahu. Yang judol kan judul online.
0: Yang game.
1: Nah, jangan terbawa yang namanya. Kan kita tahu judi, tet. Yeah. Bang Oma aja udah ngingetin.
0: Dari dulu dia merusak, kecil.
1: Merusak naon?
0: Menjanjikan kemenangan.
1: Tapi bohong. Jadi,
0: bohong. Ya ada bohongnya.
1: Sekali hungkul cenah.
0: Sekali doang kayak benar.
1: Anu kemari curhat. Dijebak eta teh ulah. Kadenya entong terjebak dalam lingkungan seperti itu.
0: Betul banget, karena emang kecanduan dan ketagihan dalam konteksnya kalau kita udah ngerti itu bahaya banget sih.
1: Iya, jadi ya, harap jangan terulang.
0: Terjerumus mungkin.
1: Terjerumus, iya. Terperangkap. Aduh.
0: Naon deui tawasana?
1: Terjebak.
0: Terjebak naon deui, Pak?
1: Naon deui pokona mah ter anu negatif gitu tehnya.
0: Awas.
1: Omat-omat kahoyong. Eta teh tadi urang teh judolnya.
0: Judol.
1: Ari pinjol pinjaman online.
0: Online judol jadi online.
1: Eta oge. Dengan gambar ari pinjol teh pinjaman online ketik-ketik langsung cair.
0: Ya,
1: tapi kudu dipikir
0: mun
1: aya tanggunganna ibaratna gawe gitu yeah. Tanya tiap bulanna narima tapi naon teh narima oge kudu tinggal di budgetna.
0: Iya dong. Jangan asal-asal semena-mena ambil uang banyak.
1: Pinjam 10 ari pendapatan gope. Nah, kumaha itu teh?
0: Sok.
1: Kariatriutnya.
0: Iya, makanya jangan memusingkan diri sendiri dan orang lain.
1: Nah, itu jadi pelajaran ya, saudara Fortuna, untuk siapapun kalau memang bisa diatasi kita ke keluarga dulu carinya ya.
0: Iya, cari yang terdekat dulu aja lah. Maksudnya
1: temasihan keluarganya tekudu hoyong nanaon lah.
0: Kudu hoyong nanaon.
1: Usaha. Insyaallah dikasih jalannya. Segala pintu naon teh itu teh masih ada naon teh lamun ibarat pepatah.
0: Masih ada.
1: Banyak jalan menuju Roma.
0: Asik.
1: Tah, gitu.
0: Ya kayaknya seperti itu.
1: Jalan darat, jalan udara, jalan naon teh.
0: Iya, jalan jalan Allah.
1: Seer,
0: jalan langit.
1: Boloning ke Roma jauh-jauhnya masih banyak jalan menuju Pelabuhan Ratu.
0: Asik.
1: Lewat Cikidang bisa, lewat Baros bisa,
0: bisa.
1: Lewat Cianjur bisa.
0: Bisa. Nah, gitu. Lewat mana-mana bisa sih harus. Jadi ya ambil jalan tengah dan jalan terbaiknya aja.
1: Nah
0: sih.
1: Itu.
0: Aduh
1: ya.
0: Yuk ah. Ada yang nyelengit beteng.
1: Aduh, can emang baru
0: mau dikeluarin.
1: Aduh.
0: Ya udah tuh. Ya berita terupdate selanjutnya ini yang agak menyayat hati ya.
1: Oh,
0: disayat-sayat.
1: Perih. Menyayat hati matu perijang.
0: Pekerja tewas kesetrum saat pasang atap baja ringan. Di SMK 1 Cibadak. Sukabumi, kok bisa ini teh? Ini ada pertua ya.
1: Ada berita kematian untung dijarawakan, Jang.
0: Oh, ada greget maksudnya. Ini maksudnya. Ini ada. Ada dua part saudara Fortuna.
1: Astagfirullah.
0: Nah, ini ada dua part saudara Fortuna. Nih, part yang selanjutnya nanti aku bakal lanjutkan. Yang pertama ini aktivitas pembangunan di lingkungan SMK 1 Cibadak Kabupaten Sukabumi berubah menjadi duka pada Senin kemarin 18 Mei 2026.
1: Turut berduka cita ya.
0: Berduka cita ya. Seorang pekerja bangunan dilaporkan meninggal dunia setelah diduga tersengat aliran listrik saat sedang memasangkan atap baja ringan di area sekolah tersebut. Korban diketahui bernama Hendy berusia 28 tahun. Ngora kene. Warga Kampung Kaum, Kidul RT 4 RW 2 Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak. Berdasarkan informasi yang diimpun, peristiwa tragis ini terjadi saat korban tengah merakit rangkap atap baja ringan di salah satu bangunan sekolah sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Diduga material besi panjang yang sedang dipegang korban tidak sengaja menyentuh kabel listrik bertegangan tinggi yang melintas di dekat lokasi pengerjaan. Sengatan alus listrik tersebut membuat korban terpental hingga terjatuh ke area luar pagar sekolah. Rekan kerja dan warga sekitar yang melihat kejadian itu langsung mengevakuasi korban ke RSUD Sekarwangi guna mendapatkan pertolongan medis. Nah, Humas RSUD Sekarwangi Irman Firmansyah Caputra selamat pagi membenarkan bahwa pihak rumah sakit menerima pasien korban kecelakaan kerja tersebut. Namun saat tiba di instalasi gawat darurat atau IGD, kondisi korban sudah tidak bernyawa.
1: Semua ada cara terbaik ya, kita berpulang kepada Allah SWT.
0: Iya.
1: Tapi kehati-hatian dalam bekerja itu penting sekali.
0: Betul banget.
1: Maka dari itu ingat dalam kita bekerja di luar lapangan, baik di dalam ruangan ya, tetap keselamatan itu penting, apalagi yang di luar ruangan ya, penting banget. Jadi keselamatan dalam bekerja di luar ruangan itu amat sangat penting, apalagi petugas PLN ya, karena perlistrikan naon menu nanjak-nanjak gitu tanya.
0: Betul.
1: Eta petugas PLN jenya bangunan oge. Petugas PLN juga sering nih kayak gini ya. Dia selalu menomorsatukan keselamatan. Nah, itu dalam bekerja dimanapun di luar lapangan utamakan keselamatan, mau itu tukang bangunan, tukang naon, tukang teing. Teka bagian cina
0: tukang teing
1: nonton konser tukang teing jadi jinjit etat
0: guys. Nah ini ada lanjutannya ya? Berarti kondisi pasien datang ke RS itu sudah doa itu DOA ya, singkatan dari
1: dead sudah on arrival. Jadi udah nggak sadar
0: dan jadi meninggalnya dalam perjalanan cina.
1: Iya sepertinya
0: bahkan Irman menuturkan tim medis sempat melakukan pemeriksaan elektrokardiogram.
1: Mungkin itu tinggi tegangannya ya, sampai mentah. Kalau yang sampai mental gitu pasti tinggi,
0: sampai itu memastikan aktif jantung yang gitu-gitu kali ya, gitu sampai dicek kayak gitu dipaksa. Tapi sementara itu wakil kepala sekolah bidang kerja SMA SMK 1 Cibadak M. Khairon konfirmasi insiden yang terjadi di lingkungan sekolah tersebut. Ia menjelaskan bahwa korban merupakan pekerja dari pihak ketiga atau mitra industri yang sedang menjalankan proyek pembangunan di lingkungan sekolah. Jadi kebayangnya mungkin awalnya kayak iya kerja di sini, iya silakan kan, dibenerin mungkin. Tiba-tiba
1: jadi itu teh cerita nanti ayah kabel di luhur teh nu bener kan lagi benerin atap tuh pakai baja ringan, ada kabel di situ mungkin nah itulah keengehan ke kita terkadang dalam bekerja, kefokusan juga yang namanya musibah balik lagi sih ya, semua juga terjadi tanpa diduga seperti apa gitu kan. Kehati-hatian dalam kita bekerja di lapangan itu paling utama, harus kita ingat ya. Terus juga doa itu juga penting sekali.
0: Wajib banget doa itu.
1: Dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal seperti ini.
0: Amin.
1: Ya lebih menomorsatukan apa namanya keselamatan ya dalam bekerja ya. Mungkin nah itu ada kabel yang menjuntai gitu tah ya. Di saat kan kita enggak itu ternyata kabel tegangannya tinggi listrik.
0: Betul.
1: Kebetulan sekolah itu lagi memperbaiki atapnya dengan baja ringan pula.
0: Iya. Iya benar. Kayak gak nyangka ya, semua orang kayaknya, pasti gak ada yang nyangkain sih.
1: Kalau biasanya kita kalau kesetrum kan kita nih misal ya. Tapi kalau misal kita nginjek kayak atau pakai kos kaki,
0: atau pakai sendal cepit,
1: japit. Sendal japit, pakai kos kaki atau pakai sepatu biasanya.
0: Karet-karet kayak gitu.
1: Ini kayaknya kalau untuk dalam
0: konteksnya,
1: kan pernah gak pengalaman ke satu rumah?
0: Aku
1: juga
0: sering.
1: Pernah. Ceritanya itu cuman masalah kontak ini. Jadi kan itu ada kontak lampu yang terkrek, yang sebelahnya colokan. Nah ceritanya teh, terus main air mungkinnya cuci piring. Kita teh menyalain lampu gitu teh. Hek teh mencetan, mencetan yang lubang itu.
0: Jadi kesalah
1: ngerenyet hungkul. Hut gitu tanya, itu teh baru ngerenyet. Kok mau iya kan sampai mentah, berarti tegangannya tinggi. Nah kehati-hatian dalam bekerja, entah itu si kabel itu kan menjuntai. Kayaknya ada kabel yang menjuntai. Tanpa disengaja kan dia tadi menyentuh ya.
0: Dia menyentuh.
1: Menyentuh kabel itu, dia pikir mungkin kabel yang tanpa tegangan gitu ya, padahal ya Allah, enggak kebayang.
0: Semoga ini kebayang, ini enggak kebayang.
1: Aku enggak kebayang,
0: kamu kebayang. Aku ngebayangin maksudnya dari terminalnya sih, tapi enggak kebayang keluarga ada gitu.
1: Lahirlah terbayang ngebayang.
0: Iya. Ya, kita doakan saja
1: untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kekuatan, kesabaran dan almarhum. Tentunya kan ini dia dalam bekerja.
0: Iya.
1: Mencari nafkah untuk keluarga. Insyaallah.
0: Insya Allah berkah ya.
1: Bukan berkah.
0: Maksudnya
1: iya. Insya Allah, Allah akan tempatkan di tempat yang paling istimewa.
0: Berkah untuk tempatnya
1: yang
0: istimewa.
1: Betul. Di syurganya Allah.
0: Amin. Ya Allah.
1: Dalam setiap proses kita berpulangnya manusia, dalam kondisi kita ibadah, terus juga kan salah satu bekerja adalah ibadah
0: betul.
1: Untuk keluarga dan anak istrinya.
0: Setuju.
1: Itu Allah akan tempatkan yang tempat yang paling indah.
0: Amin.
1: Insya Allah.
0: Kita doakan aja ya.
1: Ya.
0: Amin. Yaudah, untuk berita selanjutnya nanti kita bakal kenyakan lagi. Tapi kita bakal ada promo-promo dulu ya. Dan satu lagu happy birthday buat semuanya. Lagi ulang tahun.
1: Dia ulang tahun.
0: Iya ada dong.
1: Siapa tuh
0: ya, ada
1: yang ulang tahun aja,
0: Dan nanti juga
1: ini
0: ada
1: tanggal
0: promo.
1: Tanggal berapa? Tanggal 19.
0: Iya.
1: Ditunggu traktirannya.
0: Ya dana. Pokoknya yang kesitu aja. Yuk happy birthday buat semuanya. Dan tetap ada acara Warabi Fortune FM
1: Genjuring.

0: Everybody in the house, clap your hands up. Bilang sudah kamu setuju.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
1: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
0: Iya, Dik.
1: Bang, beli sabun krim ekonomi.
2: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
1: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
2: Ada promo juga nih, Dek.
1: Apaan tuh, Bang?
3: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah. Cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
1: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
0: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
1: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
3: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
2: Sepi dah.
5: Iya.
6: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
7: Woi, ada Neng Wika.
6: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
5: Wah, rumahnya.
6: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
7: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
6: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
5: Wah, porsinya mantul, bikin full.
6: Iya dong, fantastis.
7: Siap cantik.
5: Aceh.
7: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
5: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
6: Iya kan?
7: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
6: Jelas, irit lagi.
5: Neng Wika, nambah lagi ya.
6: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
8: Hai. Sorry, Megandomani ya?
9: Iya benar.
8: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
9: Oh,
8: apalagi
9: ya?
8: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
9: Bisa aja.
8: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
9: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
8: Serius?
9: Iya.
8: Gimana?
9: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
8: Wah.
9: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
8: Mana? Mewah juga ya wanginya.
9: Dan tahan lama.
8: Oh iya?
9: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
8: Oh.
9: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
8: Wah, goals aku banget tuh.
9: Iya kan?
8: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
9: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
10: Wings Care.
11: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
12: Wah,
11: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
12: Wah, padahal pengen nyobain.
13: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
12: Sangat delisia.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
11: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
11: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Kenyal, pedesnya pas.
13: Laksanya juara.
8: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
11: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
8: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
11: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
8: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
6: Glitter, break dulu yuk.
14: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
15: Yang pedes-pedes pasti enak.
8: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
15: Yang pedesnya bombastis kan.
14: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
8: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
14: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
14: Ada topping kris-krisnya.
15: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
14: Iya, jadi semangat lanjut intens lagi.
15: Yuk, Gure, let's start.
16: Soya mie gelas ayam pedes. Yum-yum minyak asik abis. Pedesnya bombastis.
8: Dari Wings.
10: Wings Food. Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
16: Kita tanya masternya.
17: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
18: Chef Devina, apa yang bikin beda?
17: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minya kenyal? Pasti. Minya pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
10: Oh iya?
17: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
18: Mau dong, Chef?
17: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
18: Minya pipi dan kenyal.
10: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
17: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
18: Sedap.
17: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
18: Yes, yes, Chef.
19: Bu Nana.
20: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
19: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
20: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
19: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
20: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
19: Berarti satunya 2.500.
21: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
20: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main.

0: Ya Saudara Fortuna, masih di acara Warawiri Fortuna FM.
1: Genjreng.
0: Baik, sudah di interval yang ketiga di jam 8.00 waktu Indonesia Barat ya. Dan iya. Kalau gitu untuk berita terupdate berikutnya.
1: Iya.
0: Nah. Ih, takut.
1: Kenapa? Kenapa?
0: Enggak, beritanya tuh.
1: Hah?
0: Ya, ini untuk berita selanjutnya.
1: Ada apa di berita selanjutnya, Pongki? Aduh, udah kayak AI.
0: Iya, itu kayak AI ya. Oh, ini film hantu. Misteri. Nah, ini apakah ini benar? Ini benar gak sih, Pak? Yang misteri leweng angker ke saudara yang bikin lansia Sukabumi hilang berhari-hari.
1: Coba. Apakah itu mitos?
0: Tapi udah 17 April hari Jumat sih. Udah lama kayaknya ya. Oh, sudah ditemuin. Oh, Mbak belum pernah ngangkat cerita ini?
1: Belum.
0: Coba, kok cerita sih? Ya.
1: Berita. Nih,
0: untuk misteri leweng Kisodra kembali jadi perbincangan setelah seorang lansia, Maman, berusia 72 tahun, hilang selama 6 hari saat melintasi jalur pintas di kawasan tersebut.
1: Maman
0: Gobay, boleh Pak juga. Pak Maman. Maman Aperos juga kan? Hutan yang dikenal sunyi dan minim penanda ini memang kerap disebut menyesatkan oleh warga sekitar. Hutannya kayak lah, kok seujon menyesatkan gitu ya. Di balik kejadian ini, cerita lama tentang sosok jawara ela kolonial dan kisah mistis yang melekat di Kisodra kembali mencuat. Namun di sisi lain, kondisi geografis hutan yang berliku dan terpencil juga menjadi faktor sih kuat penyebab orang muda tersebut. Iya, orang muda tersesat.
1: Kalem, Pongki, kalem.
0: ini yang kedua aku setuju. Iya, kayaknya emang mungkin karena kondisi geografis hutannya, Mbak ya. Yang berliku-liku dan juga yang terpencil. Ya, beruntung Maman akhirnya ditemukan di tepi sungai dalam kondisi lemas. Dan kini berangsur pulih. Peristiwa itu menjadi pengingat bahwa di balik cerita misteri, kewaspadaan tetap menjadi hal utama saat melintasi kawasan hutan. Seperti itu. Ya, ketemu. Alhamdulillah,
1: masih berjodoh.
0: Alhamdulillah, ya ampun.
1: Iya. Jodoh pasti bertemu.
0: Ya, oh.
1: Ini tanya ada kan? Di itunya enggak ada.
0: Tapi kayaknya di situnya ada emang.
1: Kita aja ya.
0: Let's go.
1: Ini informasi nih, kabar baik.
0: Kenapa nih, kabar apa nih, Mbak Ispa?
1: Warga Sukabumi dan sekitarnya. Iya. Saudara Fortuna, di mana apotik Indomedika kini buka kembali. Ya, hadir kembali apotik Indomedika untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda tentunya. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat. Tersedia juga vitamin, alat kesehatan dan juga kebutuhan harian kesehatan lainnya. Jadi Anda bisa kunjungi Saudara Fortuna Apotik Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau Rumah Sakit Bunut. Nah, bukanya setiap hari ya, dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami, Apotik Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
0: Yeah.
1: Baik, Saudara Fortuna, informasi berikutnya. Tadi Pongki udah infonya.
0: Sudah.
1: Masalah mitos.
0: Iya.
1: Atau
0: kalau
1: fakta.
0: Buat aku sih itu mitos dan fakta ya.
1: Kenyataannya terpampang sudah ya, sudah. Dengan kehilangan seseorang, tapi
0: masih ketemu, masih pun dapat di sana, masih tapi pun
1: lagi.
0: Betul.
1: Di sini tentang pedagang pantai IP Pelabuhan Ratu protes sampah tadi angkut DLH. Meski rutin bayar iuran kebersihan. Kok iso?
0: Duit tengah mana toh? Coba kita
1: lihat. Gawena ndak. Uangnya hilang.
0: Uangnya hilang.
1: Tumpukan sampah menggunung di kawasan Pantai Istana Presiden atau IP ya. Udah pernah kesana belum? Desa Citepus. Desa Citepus.
0: Ya sabar udah. Pangulinan.
1: Kecamatan Pelabuhan Ratu. Oh, Pangulinan. Isa Pangubekan.
0: Dengan Kumang ya, Pak.
1: Kabupaten Sukabumi ada gitu pelabuhan Kumang?
0: Ada, Pak.
1: Ada juga.
0: Ya, ada.
1: Oh, kondisi tersebut dikeluhkan para pedagang lantaran sampah disebut belum ditangani secara maksimal sejak momen Lebaran Idul Fitri 2026. Tumpukan sampah bahkan berada di tempat yang dekat dengan kawasan Pasanggrahan Istana Presiden di Pelabuhan Ratu.
0: Betul.
1: Aroma tidak sedap dari sampah tersebut yang didominasi limbah kelapa mulai mengganggu aktivitas wisatawan. Koordinator pedagang pantai dari pantai ini, IP ini ya. Ya, Kang Dena. Selamat pagi Kang Dena, menilai persoalan tersebut menjadi akibat tidak konsistennya pengangkutan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi. Kok iso? Tidak konsisten ya. Pongki harus konsisten dong ya. Menurut Kang Dena, para pedagang sebenarnya telah mengikuti arahan DLH dengan memilah hingga mencacah sampah sebelum dimasukkan ke dalam karung. Namun upaya tersebut dinilai sia-sia.
0: Sia-sia
1: karena ya, armada pengangkut asik jarang datang.
0: Kayak itu ya.
1: Iya, Pak Dena juga menyebut sekitar 30 warung di kawasan pantai IP ini rutin membayar iuran kebersihan sebesar Rp20.000 per minggu. Berarti kalau sebulan ada 4 minggu, 2 kali 4, 80.
0: Wow.
1: Ya enggak. Namun para pedagang mengaku kecewa karena pelayanan pengangkutan sampah dinilai tidak sebanding dengan kondisi di lapangan. Dok remah tak iya. Ia juga mengungkapkan bahwa mayoritas sampah yang menumpuk merupakan limbah kelapa muda dari aktivitas wisata pantai saat terkena air hujan dan sabut, juga batok kelapa yang mengeluarkan bau busuk yang menyengat ya.
0: Oh my God.
1: Aduh.
0: Kebayang.
1: Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi, tumpukan sampah disebut mencapai panjang sekitar 16 meter dengan tinggi lebih dari 1,5 meter. Waduh. Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLH Kabupaten Sukabumi, Pak Dede Jainuddin, selamat pagi Pak Dede, mengatakan tumpukan sampah sempat diangkut 2 kali setelah lebaran. Aduh, berarti dari lebaran cuma hanya 2 kali, sekarang enggak kebayang. Namun setelah itu pengangkutan belum kembali dilakukan. Kenapa, Pak? Menurutnya, persoalan utama terletak pada jenis sampah yang mendominasi, yakni batok dan sabut kelapa. Material tersebut dinilai sulit diolah di fasilitas RDF milik DLH karena instalasi pengolahan lebih difokuskan untuk sampah plastik. Ih, biasanya kalau batok-batok itu suka dijadikan ianya teh sate baranya.
0: Iya betul, biasanya
1: dijemur dulu. Bisa. Bapak terus dijemur. Kepasian kan tukang sate.
0: Nah, jadi duit.
1: Kepasian dibeli gitu adanya.
0: Oh, iya,
1: jadi dibeli. Kepasian weh, sodako.
0: Ya sodako. Gitu. Cangkang
1: dan sabut kelapa sarung batoknya.
0: Lumayan berguna. Ibarat dibuang ya Mbak ya.
1: Pak Dede Zainuddin juga berharap pengelolaan wisata maupun pedagang dapat mengelola sendiri limbah kelapa yang dihasilkan di kawasan pantai. Tadi katanya sudah dipilah-pilih ya.
0: Lah iya ya.
1: Tapi Pak Dede bilang jadi tidak
0: berserakan.
1: Yang mana yang benar? Apa kita harus pernah
0: tinjau kita ke sana? Ke sana mungkin ya.
1: Bisa jadi.
0: Kita jemput bola kita ke sana.
1: Sana ngejemput, Nak.
0: Itu aja. Yang lain aja.
1: Oke dah.
0: Berarti udah aman ya, Mbak ya?
1: Iya, jadi ya masalah sampah lagi-lagi ya memang menjadi satu problematika
0: pasti
1: yang
0: itu
1: tidak akan kunjung selesai juga.
0: Sampai kapan pun pasti selalu ada.
1: Matakna atunya itu yang sok eta tuh hayang nate kawasan pantai laut teh indah nan elok bersih
0: di,
1: gitu
0: tanya. Gitu.
1: Jangan jauh-jauh luar negeri atuh.
0: Bali. Di Bali aja.
1: Jauh-jauh gitu tanya. Tapi ada juga pantai yang tapi kan identik ya, pelabuhan itu kan agak sampahnya memang ya.
0: Benar
1: ya? Coba nah di situlah ya. Mudah-mudahan masalah sampah bisa teratasi.
0: Amin.
1: Buat kita-kita yang berkunjung, anu ya, dongkap, wisatawan juga introspeksi diri, harus tetap yang namanya kesadaran harus kita pegang ya, jangan buang sampah sembarangan. Selain juga mungkin aktivitas pedagang yang memang sudah ikut membantu, tapi ya, balik lagi deh halnya pengangkutnya nih, pengangkutnya ada kerjasama
0: ini antara ya itulah ya.
1: Ya mudah-mudahan lah kedepannya tidak ada masalah seperti ini lagi. Berharap itu sampah nu entos di lebaran kamari
0: ya,
1: ngan tak ukur 2 kali diangkut nah teka bayang
0: pertama.
1: Jadi wen kene kabawa cainya balatak deui nya eta tuh.
0: Ya intinya sampah dan sampah itu adalah jadi hal yang selalu diperbincangkan lah ya. Ya
1: gak
0: kita hidup
1: selesai,
0: dengan
1: selesai
0: sampah.
1: Kalau kita enggak introspeksi atau sadar diri sih kalau sampah itu biasanya.
0: Ya kita hidup dengan sampah ya, Mbak ya, sehari-hari dengan
1: asal
0: sampah.
1: Asal kita jangan jadi sampah.
0: Mantan kita sampah.
1: Nah, weh, kamu terlalu kecewa, Pogi.
0: Terlalu enak. Ketawanya ya, Mbak. Ya udahlah, pokoknya kita
1: tidak ada di sinetron.
0: Enggak juga, di sini juga ada. Ketawa melebok-leboki ya bahasa Sundanya itu ya. Umpuk puas ya seperti lah ya. Baik, sudah pernah kalau begitu.
1: Lebok medaang.
0: Iya itu emang.
1: Bahasa Banten dilebok.
0: Bahasa kasarnya kalau aku sama teman itu ngelebok kalanya gitu.
1: Oh gitu.
0: Ya gitu kan sudah banyak ya, tuang, nyatu, emam, lebok, muluk,
1: seer. Jangan sampai kamu lebok.
0: Ditampol.
1: Tabok.
0: Oh, tabok. Mbak, itu jauh ya, Mbak ya. Siap.
1: T sama L deket
0: kok. Tabok. Tabok.
1: TL.
0: Team leader ya, TL itu.
1: Betul.
0: Aku versi normalnya, biasa versi plengernya.
1: Aduh.
0: Baik kalau gitu, karena cuaca sinar matahari sudah menyinari bumi ini.
1: Iya betul. Semakin panas.
0: Ya, hari ini aku masih bisa diberkati dan juga diberkahi. Amin. Dengan berita, berita. Dengan ini nih, apa sih sinar matahari yang menyinari pagi ini? Tadi aku moyan, Mbak, sampai anget banget.
1: Iya pasti di sini juga udah anget.
0: Belakangnya ya Allah.
1: Karena pancaran sinarnya menembus kaca ruang siaran.
0: Sinar matahari aja ini nikmat yang hakiki.
1: Pastinya. Gitu. Apalagi kalau sinar matahari sudah menembus tubuh ya, bagian indera-indera yang kita nih, jantung sehat kan tubuh, aliran darah jadi lancar ya enggak? Mungkin aliran dana yang belum lancar. Semoga saja aliran dana akan lancar seperti aliran darah.
0: Kan tadi Mbak sinar matahari yang menyinari tubuh. Yang apa? Yang meraba-raba tubuh.
1: Bukan meraba, bukan meraba.
0: Apa sih?
1: Menghangatkan. Oh, iya. Jadi setiap sinaran pancarannya kan menembus tubuh kita tuh.
0: Betul.
1: Aliran jadi lancar tuh ya. Ya. Semoga kelancaran aliran darah kita karena sinar matahari jadi sehat-sehat semua ya, indera kita.
0: Betul.
1: Apa indera panca indera kita.
0: Betul.
1: Ya.
0: Kalau aku sih sinar matahari, kalau enggak matahari ya. Aku mah dia sinar matahari.
1: Ay.
0: Menyinari ya, menyinari tubuhku ini. Ngeri.
1: Emang sinaran dia itu berapa watt sih?
0: Sampai nyetrum sih, Mbak.
1: Aduh,
0: watt,
1: ya sampai nyetrum
0: sinarannya. Bercanda.
1: Tegangan,
0: Pak. Oh, ya. Bukan
1: watt. Tegangan itu ya, kalau sampai nyetrum mah tegangan.
0: Tegangan mah yang kalau kita berantelan, Mbak. Kita tegangan dulu yuk, bisa jatuh.
1: Itu pegangan.
0: Oh, pegangan.
1: Iya,
0: iya betul. Kalau pegangan itu, ya aku nggak punya pegangan bulan ini. Apa itu?
1: Nggak punya pegangan bulan ini.
0: Iya.
1: Atau boga duit, beja.
0: Iya seperti itulah ya. Ini ya
1: mudah-mudahan ya itu intinya mah ya. Intinya. Intinya mama muda ya udahlah.
0: Ya intinya mama ya udahlah. Intinya kacamata ya mama udahlah.
1: Oh gitu.
0: Yeah.
1: Intinya mudah-mudahan selain aliran darah kita lancar ya.
0: Betul.
1: Terus juga aliran darah lancar, kehidupan kita juga lancar-lancar, baik-baik. Amin. Itu yang
0: ya,
1: paling penting.
0: Hari ini kita lancar dulu, lebih lancar dari yang kemarin lah ya.
1: Betul.
0: Amin.
1: Jadi yang nyumbat-nyumbat harus kita rojok.
0: Aduh. Ya nyumbat-nyumbat terus kita stop gitu. Harus dirojok ya, Mbak ya.
1: Rojok.
0: Orangnya gue tampol.
1: Apa itu?
0: Enggak, maksudnya sempol. Tadi Mbak salah dengar kayaknya. Bukan tampol, sempol makanan.
1: Iya. Oh, rojok.
0: Betul.
1: Jauh kali.
0: Iya dong. Ini iklan udah main duluan aja nih.
1: Aduh.
0: Ya udah kita ke iklan dulu ya. Yuk. Tetap aja di acaranya
1: Wadawiri
0: Fortuna FM.
1: Jreng-jreng.
0: Jreng-jreng.
2: Ganti.
0: Nah,

0: sepi dah.
1: Iya, iya.
2: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
0: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
1: Wah, rumahnya.
2: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
0: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
1: Wah, porsinya mantul, bikin full.
2: Iya dong, fantastik.
3: Siap, cantik.
1: Aceh.
0: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
1: Wah, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
2: Iya kan?
0: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
2: Jelas. Irit lagi.
1: Wika, nambah lagi ya.
2: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Welcome to Jakarta.
9: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
10: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delisia.
11: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
9: Ah, yang bener lo.
11: Cobain dulu aja.
9: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Minyak kenyal, pedesnya pas.
11: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
9: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
9: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
11: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy.
12: Dari Wings Food.
13: Hai.
12: Sorry, Megandomani ya?
13: Iya, benar.
12: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
13: Oh,
12: apalagi
13: ya?
12: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
13: Bisa aja.
12: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
13: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
12: Serius?
13: Iya.
12: Gimana?
13: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
12: Wah.
13: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
12: Mana? Mewah juga ya wanginya.
13: Mm-mm. Dan tahan lama.
12: Oh iya?
13: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
12: Wah, goals aku banget tuh.
13: Iya kan?
12: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
13: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Wings Care.
14: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
14: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
14: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalnya maksimal.
14: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
1: Woy.
14: Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
14: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
15: Asik.
7: Yoi.
12: Aduh, panas tahu.
9: Aduh, kalau panas gini minum air kelapa enak nih.
4: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
9: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
15: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Justus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
12: Seger.
10: Cil abis.
9: Kelapa mudanya, real cuy.
10: Just juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
16: Just juice kelapa muda, just juice kelapa muda, gercep banget.
15: Just juice rasa kelapa muda, segernya chill, air kelapanya real.
16: Langsung
17: dari Wings First.
18: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
19: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
20: Chef Devina, apa yang bikin beda?
19: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minya kenyal? Pasti. Minya pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
18: Oh iya?
19: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
20: Mau dong, Chef?
19: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
20: Minya pipi dan kenyal.
10: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
19: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
20: Sedap.
19: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
20: Yes, Chef.
10: Cucian numpuk.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Peter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
0: Yuk, glitter, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum minyak asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.

0: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
1: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
2: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen, terus lo kasih perhatian, gitu.
1: Kok permen?
2: Buat buka-buka obrolan, biar rileks komunikasinya, gitu.

0: with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
2: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka bumi.

0: Ya sudah, Fortuna masih di acara Warah Wiri Fortuna FM.
1: Dan jureng
0: yo, waktu kita sudah nunjukin jam 8.44. Artinya masih ada waktu kurang lebih 16 menit ke depan lagi ya.
1: Iya, waktu bacain. Sisa kita baca komen.
0: Let's go.
1: WhatsApp dan Facebook ya.
0: Oke, WhatsApp dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Untuk ini Bang Lens, ada Warah Wiri Fortuna FM di jureng. Katanya selamat pagi kita Ispa dan juga Pongki yang bertugas ya pagi ini. Selamat bertugas. Terus juga Mamasya, Fortuna FM di Genjreng ya. Katanya yuk, siap di Genjreng Mamasya.
1: Genjreng kan.
0: Dari Mulyati selamat pagi, Ramat Irawan juga orang Fortuna FM di Genjreng. Ngopi sambil makan gorengan, cina. Mending enak kan. Terus juga udah sih semuanya, tadi kan masih sebagian.
1: Kalau dari
0: Joko
1: Facebook,
0: tahu
1: ya?
0: Dan Misko.
1: Hah?
0: Joko tahu baru Misko.
1: Oh. Kaburangan,
0: kaburangan juga nama.
1: Cikina baru gabung,
0: iya,
1: karena aktivitasnya sibuk.
0: Betul, ya, harusnya. Boleh kita ke Facebook.
1: Baik,
0: ya.
1: Baik, Bobo Warawiri selamat pagi, Taiswa dan Kang Pongki pagi juga. Soca Banjarnegara Jawa Tengah hadir juga di Warawiri. Kang Pongki dan Taiswa digenjrengkan, ya. Taish Aisyah juga di kawasan Pelabuhan Ratu, wilayah Pelabuhan Ratu selamat pagi ya. Taiswa, Pongki, Warawiri digenjreng. Mengucapkan selamat paginya buat Teh Mamno, bundanya Aca, Reni Jamal, Santri Mangkalai, juga Fitri Haryati, Haryati Binangkit ya, terutama buat semua saudara Fortuna ya, di seluruh Sukabumi, hanya untuk Teh Ispa Apongki yang sedang bertugas hingga akhir. Aduh, bahasanya hingga akhir ya. Terima kasih Fortuna Genjreng.
0: Iya, Genjreng.
1: Terus juga ada Nuasta, selamat pagi Teh Nurma Kuta Purabaya, selamat pagi di Genjreng Warawiri ya. Rans Bajiran di Genjreng juga Fortuna bareng Mbak Ispa sama Bang Pongki juga Rans ya. Teh Meliandri juga assalamualaikum Warawiri Fortuna FM Genjreng, selamat pagi Teh Sai juga Pongki, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu. Rezeki lancar, panjang umur, juga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Puncak Wayem ngagenjreng, genjrengkan. Lati Binangkit alias Maureen, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. FM genjreng bagian Neng Is juga Pong. Selamat Selasa bernuansa penuh berkah, moga kesehatan selalu menyertai kita semua.
0: Amin.
1: Ya, sehat-sehat semuanya buat saudara Fortuna Ekon Dik. Genjreng.
0: Genjreng Eko.
1: Bundanya Ajeng selamat pagi, waalaikumsalam digenjrengkan pagi hari ini. Ya bareng Teh Ispa sama Pongki. Semoga pada sehat ya. Kirim salam buat semua saudara Fortuna dimanapun berada. Harun Arasid juga selamat pagi digenjrengkan untuk Mbak Ispa dan Mas Pongki. Selamat menjalankan aktivitas, semoga rezeki lancar. Dan laporan cuaca di Pancing City berawan, lalu lintas masih lengang. Waalaikumsalam. Putra Riansa juga selamat pagi hadir Jawa Tengah Pekalongan, terima kasih. Teh Dewi Sulastri juga selamat pagi di Warawiri genjrengkan ya, semoga sehat-sehat. Teh Dewi hadir di Bojong Kembar, semangat terus, terima kasih. Neng Tiana juga waalaikumsalam di Genjreng. Neng Tiana pilih mana? Neng Tiana teh pilih mana? Pagi Ispa juga untuk Mais ya, yang pastinya selamat pagi digenjrengkan saja dengan aktivitas paginya. Terus Mais nggak ada di WhatsApp-nya?
0: Nggak ada. Udah gak ada.
1: Udah. Ya. Coba dibacakan WhatsApp-nya.
0: Mais itu mana ya? Nah. Langsung Mbak Ma tiba-tiba. Oh yang di grup ya? Kalau di pribadi chat agak ngawur ya Ma ya.
1: Oh.
0: Mana nih yang di grup itu? Nah ini.
1: Nggak ada. Ada.
0: Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Pak Ben, Bibung Sapuro ya. Selamat pagi juga nih ya Teh Meliandi. Wah radionya gede. Gede banget ya. Digenjreng dari My Ears.
1: Oke, genjrengkan. Fitri Imut juga kawasan Cikas. Selamat pagi, ucap selamat paginya.
0: Hai Imut.
1: Ya. Buat yang ikut arisan 3 orang. Aduh.
0: Apa cerah?
1: Sebesar buat anak buat yang ikut arisan 3 orang tua cina.
0: Kemarin waktu aku sama Mbak Nino, selamat untuk saudara aku yang udah dapat uang 56 juta.
1: Terpampang nyata terjabarkannya. Jangan lupa sedekahnya.
0: Iya, makanya kita selalu nyanyi ya dana.
1: Ade Trisyah juga Triansah. Ade Triansah, waalaikumsalam selamat pagi di Genjreng ya. Selamat pagi warga Sukabumi. Salam sehat Kelapa Nunggal selalu hadir ya. Lela morning juga selamat pagi. Asmawi Awi juga selamat pagi di Warawiri, selamat pagi di Genjrengkan ya. Selama Tuhan masih membangunkanmu setiap pagi, berarti dia belum selesai dengan rencana untuk hidupmu.
0: Bisa aja lo
1: hari ini ya. Wah Supri ya, si Iwa di kawasan Parku selamat pagi
0: Bang Sup.
1: Salam, oh ke kamu baris abang ya.
0: Iya,
1: lima Wah
0: baris abang
1: pokoknya untuk pejuang receh semuanya laris manis. Barang si itu si Eta
0: Setahun
1: spesial buat sobat Ambyar, buat aktivitas buat Bi Ispa dan Mang Pongki aja amat siaran di Genjreng. Dia kawasan Jalindo juga hadir di Genjreng kan. Terus juga korban fitness selamat pagi, waalaikumsalam di Genjreng. Salam spesial buat semua fans Fortuna, spesial buat Ispa dan Kak Pongki, super spesial buat anak istrinya yang lagi sekolah. Bunga Melur hadir, berkah buat semuanya.
0: Pagi semuanya.
1: Warga Mabar Medan hadir juga tuh Miem Virgo, Abang Lester Sampangan juga Gianyar Bali. Waalaikumsalam di Genjreng. Pagi hari ini Teh Ispa dan Kak Pongki, salam sehat, lancarkan rezekinya dan sukses selalu.

0: Sehat wafiat, dan Eta selalu hadir. Pokok namanya kalau lagi fit mah nyeta atuh gara-gara yang tadi ngebahas nyeta atuh gara-gara judol jadi haram jadol. Foto nama genjreng. Nah tate tehnya ujeng-jeng di warawiri digenjrengkan aja paginya Apongki dan Taispa. Pagi juga ujeng-jeng Aminah juga ya, tete Aminah. Waalaikumsalam di warawiri genjrengkan caringin hadir Mursid dolai kapur tenas itu petai kelana serial bagus bareng Mang Dalis empe-empe teh ya.
1: Iya.
0: Buat Kang Pongkis anu kasep sama Teh Ispa sama tugas, makasih sama-sama. Terakhir Ami Ani juga selamat pagi. Waalaikumsalam digenjrengkan Teh Ispa sama Pongkis sama tugas sampai tuntas di acara Warawiri. Dia sehatkan selalu di Radio Fortuna genjreng. Terima kasih. Genjreng,
1: terima kasih banyak. Sudah Mbak?
0: Sudah.
1: Baik, kalau begitu karena waktu kita tinggal 9 menit lagi. Mm-hmm. Jadi sudah usai saja pertemuan kita di acara Warawiri hari ini.
0: Oke.
1: Tanggal 19 Mei 2026 hari Selasa bernuansa. Insya Allah kita ketemu lagi di Domisol ya.
0: Betul,
1: di jam 11 nanti.
0: Jam 11.
1: Dan selain ini jangan lupa kemana-mana karena masih ada acara yang gak akan kelas sore ada Mpa Baispa,
0: Flamina dan keluarga,
1: bareng Mbak Jadian Negawati dan juga
0: Sulistia.
1: Oke, kalau kita aku bagi Nusantara
0: Ispa Dahlan
1: ucapkan
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

hari kiamat. Sesungguhnya manusia memiliki napas yang terbatas, harapan yang panjang, dan umur yang terbatas. Oleh karena itu, umur itu pasti akan habis masanya. Napas akan terputus dan harapan akan berakhir. Kemudian Imam Ali alaihissalam membaca ayat ini. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu, yang mulia di sisi Allah, dan mencatat perbuatan-perbuatanmu itu. Amma ba'du. Sesungguhnya orang cenderung senang jika memperoleh apa yang tidak terlewatkan darinya, dan bersedih akan sesuatu yang terlewatkan darinya yang tidak diperolehnya. Maka jika datang kepadamu sesuatu dari dunia, janganlah engkau terlalu bahagia. Dan jika engkau tidak mendapatkan sesuatu dari dunia itu, janganlah engkau terlalu bersedih karenanya. Hendaklah yang menjadi perhatian utamamu adalah apa yang akan terjadi setelah kematian. Wassalam.

0: Baiklah, dipancarkan langsung dari ya. Jalan Mangis 1 nomor 20
1: Sukabumi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.
1: Balik lagi ya.
0: Balik lagi tadi Femina Keluarga setiap Betul. Hari dari Senin sampai Sabtu ya. Hari ya. Ini terbesar 19 Mei 2026.
1: Betul.
0: Saya Diana Gawati.
1: Dan saya Sulistia.
0: Maturka selamat pagi Betul. Buat semuanya ya.
1: Pagi.
0: Dan cepat komen karena memang kita sudah posting ya. Baik, terima kasih untuk keluarga Ceri Inspirasi. Ada Ibu Ipung Sapuro, Daba Lebat, ada Ibu dan Bapak Marwan, ada Ibu Liliana ya. Selamat pagi semuanya, sehat selalu. Kemudian juga ada Mak Iis.
1: Iya, Mak Iis.
0: Kemudian Meliandri ya. Ada juga yang punya nama Marin.
1: Iya.
0: Olivia Senja, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Untuk Bang Len juga selamat pagi. Kang Anjas juga di belakang Fortuna, selamat pagi ya. Kemudian untuk
1: buat siapa lagi?
0: Siapa lagi lupanya. Oh, ini untuk siapa barusan udah ingat. Untuk Ibu Uy selamat pagi, Bu Lia juga selamat pagi ya. Untuk Mr. Nikal juga selamat pagi, sehat
1: pagi.
0: Selalu ya. Dan juga buat Mami Minok selamat pagi semuanya. Genjreng ya.
1: Genjreng pokoknya.
0: Kita akan berikan sebuah tembang untuk Anda semuanya. Tembang enak sekali. Tetap di Pemina Keluarga Genjreng.

0: Baik, ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta, kita akan membahas tema kita hari ini di 90,7.
1: Iya, jangan terlalu kepedean.
0: Ya, atau ya, karena memang itu tidak terlalu baik.
1: Betul.
0: Tidak selalu baik. Ya, jika kita terlalu pede dalam hidup kita, itu bahaya terlalu percaya diri. Ibu rumah tangga memiliki rasa percaya diri memang hal yang baik, namun terlalu percaya diri atau memiliki rasa percaya diri yang berlebihan justru bisa menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan pribadi, sosial dan karir. Percaya diri adalah sikap ataupun keyakinan terhadap kemampuan, merasa diri mampu, merasa diri cantik, merasa diri orang kaya, kemampuan diri sendiri dalam menjalani suatu hal. Nah, sikap ini menjadi satu nilai hidup yang harus dimiliki oleh setiap orang.
1: Betul.
0: Sebab bisa menghilangkan rasa takut dan cemas, memaksimalkan potensi yang dimiliki, serta menimbulkan optimisme. Sebenarnya orang yang percaya diri itu dia minder sebenarnya.
1: Betul, insecure ya.
0: Dan
1: juga nih, percaya diri yang berlebihan atau overconfidence beresiko memutakan kita terhadap bahaya atau kesalahan. Hal ini bisa memicu keputusan yang salah, merusak hubungan sosial, serta membuat kita mengabaikan masukan penting. Ya, seperti sombong kali ya, tidak jauh ya.
0: Benar.
1: Dan juga nih, seimbangkan dengan mawas diri dan persiapan matang. Ya, karena kan kalau orang terlalu percaya diri kan bikin orang ilfil juga gitu ya.
0: Iya, kepedean gitu ya. Karena di sini juga nggak ada yang nggak ada yang begitu.
1: Betul.
0: Kita lihat aja bos ya, kita melihat ke situ. Selalu tidak sombong. Apa yang sombong kan tidak. Jadi dia walaupun bos tetap dia
1: rendah
0: hati
1: gitu.
0: Ya,
1: betul.
0: Gitu.
1: Ya. Dan juga nih, melewatkan peluang dan juga resiko, menganggap remeh masalah seringkali membuat kita abai pada detail penting atau peluang baru ya, seperti misalkan kita terlalu percaya diri nih, ya misalkan kita lagi musyawarah ya, terus ada masukan misalkan dari orang, kamu jangan gini. Ya, karena dia terlalu percaya diri ya, terlalu kepedean.
0: Enggak didengerin. Yang harus gini-gini gitu ya.
1: Enggak mau dengerin seperti itu ya, kebanyakan orang.
0: Iya, baiklah, kita akan berikan sebuah tema untuk Anda semuanya pada pagi ini. Mana?
1: Dari siapa tuh?
0: Lagunya mana nih? Barusan apa ya?
1: Apa
0: ini nih, Hargai Aku.
1: Nah, Hargai Aku ya, Pinjreng.

Miss call, tandanya gak punya pulsa. Buat ini juga Kang Joko yang ada di Plara, Miss call juga tak punya pulsa ya.

0: Baiklah, kita lanjutkan tema kita hari ini untuk ibu rumah tangga. Sebenarnya masukan, barangkali Anda ada yang seperti itu, tapi mudah-mudahan pendengar kita tidak ada yang seperti itu ya.
1: Iya.
0: Baik, ibu rumah tangga, kita lanjutkan untuk Anda, semoga sehat selalu ya. Dampak terlalu percaya diri ibu rumah tangga, dan juga ini manfaat percaya diri bisa diperoleh jika dilakukan dengan kadar yang pas.
1: Betul.
0: Tidak kurang ataupun lebih, kurangnya percaya diri membuat seseorang kehilangan banyak kesempatan yang dimiliki. Sementara terlalu percaya diri atau yang lain-lainnya dapat merusak banyak aspek dalam kehidupan, termasuk karir ya. Mungkin orang jadi ilfil ya kalau orang percaya diri ya. Yang pertama ibu rumah tangga, dampak terlalu percaya diri, ada banyak faktor yang bisa membuat seseorang bisa percaya dirinya tinggi ya.
1: Betul.
0: Ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga. Bentar, ini mana nih? Di sini juga ibu rumah tangga. Kena salah gininya. Coba kamu aja dulu.
1: Iya, dan juga nih kesulitan menerima kritik. Ya, orang yang terlalu yakin biasanya menjadi keras kepala dan juga menutup diri dari saran atau evaluasi orang lain. Dan juga nih menghambat pertumbuhannya, merasa sudah menguasai segalanya, membuat kita berhenti belajar dan juga beradaptasi. Plus sekali ya ketika orang yang terlalu percaya diri ya, dia tuh sombong gitu ya. Dan juga nih
0: mungkin
1: tidak mau belajar.
0: Kita sombong. Kalau orang ngomong dia langsung motong gitu ya.
1: Nah, seperti itu ya, seperti tahu segala hal gitu. Dan juga nih untuk memahami dampak nih ya, kalau bisa sih jangan terlalu confidence ya, karena kan kita hidupnya bersosialisasi ya bersama orang-orang, mungkin ada yang orang gak suka ya.
0: Iya.
1: Dan juga merasa tidak nyaman seperti itu ya.
0: Dan mungkin di sini juga melewatkan peluang ya.
1: Betul.
0: Tidak hanya karena kurang percaya diri, terlalu percaya diri juga bisa membuat seseorang melewatkan banyak peluang.
1: Betul.
0: Pasalnya orang yang terlalu percaya diri sering meremehkan ataupun menolak sesuatu yang
1: jadi gak berkembang
0: dari
1: gitu
0: orang ya, karena menganggap terlalu mudah dan
1: betul.
0: tidak sebanding dengan kemampuannya. Padahal dia sebenarnya bodoh ya. Karena saking percaya dirinya, orang yang overconfident kerap kali mengambil banyak pekerjaan dalam satu waktu karena menganggap itu mudah dilakukan dan bisa selesai dalam waktu yang cepat. Ternyata dengan hitungan waktu tidak mampu. Kadangkala keyakinan tersebut tidak disertai dengan kemampuan yang mampu pendidikan mungkin ya, dan lain sebagainya. Akibatnya pekerjaan tidak terselesaikan dengan baik dan tidak tidak tepat waktu.
1: Betul.
0: Nah, di sini juga kurang tepat dalam mengambil keputusan. Dalam mengambil suatu keputusan, tentu orang yang percaya diri selalu tidak mempertimbangkan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Kesalahan dalam memutuskan suatu hal tidak hanya akan berdampak tidak baik pada diri sendiri dan juga bisa membuat orang lain menjadi kurang suka dan juga ilfeel kalau bahasa sekarang ya. Baik, kita mungkin ke Epi dulu ya.
1: Iya. Terima kasih banyak nih yang udah like ya, yang udah tap-tap layar juga. Buat kita lihat dari yang terbawah ya, karena kalau yang terbaru tuh kadang
0: adanya di mana-mana.
1: Iya. Dari Kak Lela Laila duluan nih. Morning Lela Laila hadir, pengen lagunya dong Bila Nanti. Makasih buat yang bertugas, semoga sah selalu
0: Bila
1: dan
0: nanti,
1: semoga
0: ya
1: selalu dalam lindungan Allah. Dika Solca, Barajar Banjarnegara Jawa Tengah hadir. Di hashtag Femina dan Keluarga, Neng Sulistia dan Tahdian Egawati. Rani Rentina, Assalamualaikum Mbak Dian dan Sulis hadir medannya Ganjreng. Eh, semangat bertugas sampai tuntas. Mas Irul, Assalamualaikum Bangkalan Madura Jawa Timur hadir. Ipung Sapuro, Assalamualaikum Femina Keluarga Foton FM Ganjreng. Eh, selamat pagi Neng Hajah sama Neng Sulis, selamat bertugas ya, semoga sehat selalu, amin.
0: Amin ya.
1: Salam-salamnya ya buat grup Ceria Inspirasi dan fans Fortuna, Ibu Marwan dan Bapak Marwan, Ibu Liliana, Waom, Om Yuda, Kang Surya, Kang Budi, Kang Mama Nura, Mama Indah, Gula Aren ya, semoga semuanya sehat selalu. Nuasa-nuasa, Hesto Femina Keluarga Fortuna FM Ganjreng. Oi, selamat pagi Badian sama Neng Sulis dari Norma Kuta Purabaya, mau minta dong lagunya Mantan dari Republik. Oke.
0: Mantan.
1: Udah jadi mantan kah?
0: Kan enggak pacaran udah.
1: Mantan teman. Femina, dari Teh Meliandri. Halo Teh Mel ya, Assalamualaikum Femina Keluarga Fortuna FM Ganjreng. Oi, selamat pagi Bahagia Dian dan cantik ya, dan yang Sulis juga yang cantik. Selamat bertugas sampai tuntas, semangat ya. Panjang umurnya, selalu dalam lindungan Allah. Jangan terlalu pede ya kalau mau komentari orang, harus introspeksi diri sendiri dulu. Apakah Anda sudah merasa benar? Bukan begitu Bahagia?
0: Iya. Kadang-kadang salah ya.
1: Betul. Lagunya dong Rindu Tapi Jauh dari Andra Respati. Iya. Rindu Tapi Jauh. Gimana ya, gak bisa nyamperin?
0: Gak bisa kalau jauh mah ya.
1: Salamnya buat Indung ya, Mais, Mama Rindu, Teh Olivia, Ibu Ipung Sapuro, Ibu Balebet, Ibu Liliana, Ibu Bapak Warwan, Kang Ujeng ya.
0: Apa
1: buat
0: lagunya
1: semua
0: lihat itu?
1: Rindu Tapi Rindu Jauh, jauh. Oke, terima kasih Amiruddin. Ngopi, oke ngopi ya. Bobol, selamat pagi Tadian dan Teh Sulis, Femina dan keluarga Genjreng. Erul Eful Abadi, Assalamualaikum Radio Fortuna Genjreng. Selamat pagi ya Badian sama Neng Sulis. Salam kenal khusus buat Neng Sulis ya. Salam jalur pom bensin ikut nyimak aja mendengar penyiar yang cantik dan manis. Oke.
0: Alhamdulillah, terima kasih pujiannya.
1: Dari kakak Diki, Jaru Lingkar Selatan Badai, hadir di acara Femina Keluarga Futan FM Genjreng. Assalamualaikum, selamat pagi tadi Anda Neng Sulis. Alhamdulillah ya, cuaca hari ini cerah ya. Jangan terlalu kepedean deh nanti. Tapi jangan juga terlalu rendah diri, akhirnya akan bikin malu diri sendiri. Termasuk ngefans ya, atas suka yang biasa-biasa aja lah. Jangan berkuar-kuar karena ujub itu gak disukai agama. Sombong itu bukan pakaian manusia, terbuktikan gak jadi apa-apa. Menang jangan bangga, kalah pun biasa aja. Bumi ini bulat ya, sekali di atas tapi bisa 3 kali di bawah lebih lama. Betul sekali ya.
0: Jangan menganggap orang lain itu bodoh.
1: Betul.
0: Kalau sudah bilang ya pokoknya gitu, banyaklah orang-orang yang seperti itu. Tidak semua, tapi ada juga banyak yang baik.
1: Beberapa, ya?
0: Satu aja yang toksik kayak gitu berarti kita ilfil ya gitu.
1: Betul ya. Jadi kalau sudah tidur bermimpilah, jangan masih buka mata baru ingin bermimpi. Ya jangan banyak mimpi gitu ya.
0: Iya. Yakinkan dirimu sudah mampu introspeksi diri pada diri kita. Siapa
1: betul.
0: Kita gitu ya.
1: Nah, sadar diri ya. Pengen lagunya dong dari Tip X, Genit. Salamnya buat semua fans Fortuna IG dimanapun berada. Untuk tadian sama Neng Sulis, selamat bertugas. Oke. Mereka Ateng Supriyatna, Femina Keluarga Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum, selamat pagi Bah Jadian juga Neng Sulis ya, yang cantik-cantik dan sangat baik hati. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Sehat Ateng Supriyatna, Duren Gede Cigombong hadir. Lagunya dong dari Iklim Bukan Niatku. Oke, Bukan Niatku. Niatnya apa dong?
0: Apa
1: kirimnya
0: niatnya?
1: Salamnya buat semua fans Fortuna Genjreng dimanapun berada, spesialnya buat Bah Jadian dan Neng Sulis. Oke, terima kasih. Abah Wasa Samplangan, Gianyar Bali hadir, Hasil Femina dan keluarga. Assalamualaikum, selamat siang. Siang juga ya.
0: Iya.
1: Leila Wati Binangkit, Assalamualaikum Femina keluarga Genjreng. Santun pagi Bah Jadian Egawati sama Neng Sulis. Ogi cerah ya, secerah hati kita semua. Amin. Dewi Sulastri, Femina keluarga Genjreng. Pagi Teh Jadian sama Neng Sulis, Dewi Bonyong kembar hadir. Gimana kabarnya nih ya? Semoga sah selalu. Lagunya daun dari Poppy Mercury, Surat Undangan. Kirimnya buat Ujeng J ya, Teh Olivia. Oh, yang itu jadi mantan, yang ini kirim undangan gitu. Jadi nyambung gitu ya.
0: Nyambung ya.
1: Aduh, ada-ada aja ya.
0: Udah ada kok orang Bogor dia.
1: Nah, dari Fitri Haryati Fitri, Femina keluarga Genjreng. Tadian Teh Fitri Cikaret request dan lagunya Indah Dewi Pertiwi Tak Berdaya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay. Sayangnya buat semuanya aja ya. Paling sayang buat suami bawel A. Erwin Ijem. Eta A. Erwin Ijem ya, gak pulang-pulang.
0: Selamanya itu gimana ini?
1: Bang
0: harus Toib. Emang gak ada sama sekali, masa sih ya? Mungkin ada apa? Di mana, di Brunei ya itu bilangnya. Berarti mungkin ada Cisaat juga ada namanya berkampung Brunei ya.
1: Nah, takutnya Brunei yang di Cisaat gitu. Jauh-jauh gitu. Korban pindah das. Assalamualaikum Femina keluarga Fortuna FM Genjreng. Salam buat fans Fortuna, spesial buat Haja sama Neng Sulis ya, spesialnya buat anak istri tercinta. Okay. Lagunya dong Nyalakan Api dari Nika Ardila. Aduh, ngeri ya kebakaran nanti. Dadai Sunandar, Assalamualaikum Femina keluarga Futun FM. Ya, selamat pagi Bahja Kelapa Nunggal hadir. Reni Sakura, Assalamualaikum Femina keluarga Futun FM Genjreng. Ya, Teh Aren, good morning my sister Cina and beautiful.
0: Good morning kembali.
1: How are you? Katanya Renetta selalu stay tune juga.
0: Bagus,
1: suka
0: alhamdulillah
1: komen.
0: Ya.
1: Oke. Okay. Salam sejahteranya untuk saudara Fortuna, semoga semuanya pada sehat, amin. To my sister and beautiful, thank you so much, love forever, muah. Gaya pakai bahasa Inggris gitu ya. Oke, okay, sudah dari Karenina.
0: Sudah ya. Baik, kita akan berikan sebuah tembangnya tadi.
1: Ya.
0: Mana ya tadi, udah lupa yang pertama tuh. Oh ini.
1: Nah.
0: Rindu Tapi Jauh siapa ya tadi? Kalau Tip X mah itu ya?
1: Diki. Betul.
0: Tip X siapa? Ini gitu. Aja lah. Tip X Gul. Oh ini Genit. Dari anak kepalang.

0: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
1: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
2: Chef Devina, apa yang bikin beda?
1: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh iya?
1: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
2: Mau dong, Chef?
1: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin keremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
2: Minya pipih dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
1: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
2: Sedap.
1: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
2: Yes, Chef.

0: Iya.
1: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
2: Woi, ada Neng Wika.
1: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
0: Wah, rumahnya.
1: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
2: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
1: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
0: Wah, porsinya mantul, bikin full.
1: Iya dong, pasti.
3: Siap cantik.
0: Aceh.
2: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
0: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
1: Iya kan?
2: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
1: Jelas, irit lagi.
0: Neng Wika, nambah lagi ya.
1: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya dari Wings Food. Glitter, break dulu yuk.
4: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
5: Yang pedes-pedes pasti enak.
6: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
5: Yang pedesnya bombastis kan.
4: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
6: Nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
4: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
6: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Ada topping kris-krisnya.
5: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
4: Iya, jadi semangat lanjut intens lagi.
6: Yuk, glitter, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
1: Dari Wings Food.
7: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
8: Wah, padahal pengen nyobain.
9: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Enak delisia.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
7: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
7: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Kenyal, pedesnya pas.
6: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
7: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
8: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
7: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
8: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
1: Dari Wings Food.
10: Hai.
1: Sorry, Megandomani ya?
10: Iya, benar.
1: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
10: Oh,
1: apalagi
10: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
10: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
10: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
10: Iya.
1: Gimana?
10: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
1: Wah.
10: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana? Mewah juga ya wanginya.
10: Dan tahan lama.
1: Oh iya?
10: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
1: Oh.
10: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
10: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
10: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
11: Wings Care.
1: Jadi gitu ceritanya.
0: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
0: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
0: Oi.
1: Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Cobain resep baru mie

0: dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana, mana? Mewah juga ya wanginya.
0: Mm-mm. Dan tahan lama.
1: Oh iya?
0: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
0: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
0: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
2: Wingscare.
3: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
4: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
3: Iya, Dik.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
5: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
4: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
5: Ada promo juga nih, Dek.
4: Apaan tuh, Bang?
6: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah. Cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
4: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
7: Bu, dapat hadiah umroh.
1: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
4: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
6: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
8: 90,7 Fatun FFM.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian. Gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan. Alah, biar rileks komunikasinya. Gitu.
2: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Ada Delicia.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Kenyal, pedesnya pas.
6: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
8: Bu Nana.
9: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli.

0: lawan kuman pas mandi, dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyalbinya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: Sepi dah.
6: Iya.
8: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
7: Woi, ada Neng Wika.
8: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
6: Wah, rumahnya.
8: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
7: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
8: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
6: Wah, porsinya mantul, bikin full.
8: Iya dong, pasti.
9: Siap cantik.
6: Aceh.
7: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetak.
6: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
8: Iya kan?
7: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
8: Jelas, irit lagi.
6: Neng Wika, nambah lagi ya.
8: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya dari Wings Food.
10: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
11: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
12: Chef Devina, apa yang bikin beda?
11: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
10: Oh iya?
11: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
12: Mau dong, Chef?
11: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
12: Minyak pipih dan kenyal.
10: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
11: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
12: Sedap.
11: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
12: Yes, Chef.
5: Asik, kita di pantai.
10: Panas.
13: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
10: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
13: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
14: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
10: Seger. Cil abis.
13: Air kelapa mudanya real cuy.
10: Just juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
15: Just juice kelapa muda. Gercep banget.
14: Just juice rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
16: Dari Wings Food.
10: Bu Nana.
17: Bu Ayu, belanja juga Bu.
18: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
17: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
18: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
17: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
18: Berarti satunya 2.500.
19: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
17: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan.

0: menyemprot kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Cucian numpuk.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Glitter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
0: Yuk, glitter, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.
4: 90,7 Fortune FFM.

0: Baiklah ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta, 90,7 Radio Fortuna FM Gencring. Kita akan memberikan sedikit saja di akhir, yaitu ibu rumah tangga kalau kita terlalu over confidence ya, cenderung bertindak dominan. Jadi mereka juga merasa lebih telah bersikap baik dan benar ketika menghadapi suatu hal, padahal kenyataannya mereka sering meremehkan pekerjaan bahkan tanpa sadar, tanpa sampai merendahkan orang lain. Betul ya. Ibu rumah tangga yang kudanya sulit mengembangkan hidup yang over confidence-nya. Menerima kritikan karena terlalu percaya dengan diri sendiri, mereka pun biasanya tidak tahu bagaimana caranya untuk introspeksi diri atau mengintrospeksi diri kita. Sikap seperti ini tidak membuat seseorang stuck di situ saja dan tidak berkembang dalam hidupnya. Berumah tangga melihat banyaknya dampak buruk dari terlalu percaya diri atau overconfidence ya. Setidaknya atau sebaiknya Anda lebih berhati-hati dengan sikap ini. Jika memang Anda merasa seperti itu, kalau tidak sadar ya orang nanti yang akan mengkritik. Jika Anda yakin terhadap sesuatu namun tetap mempertimbangkan aspek lainnya dan perasaan orang lain, di sini besar kemungkinan kadar percaya diri sudah tepat. Akan tetapi jika Anda hanya mementingkan diri sendiri, mengabaikan perspektif orang lain dan memiliki niat untuk dipandang hebat sama orang lain, bisa saja tergolong orang yang memang atau mungkin terasa percaya dirinya, rasa percaya dirinya terlalu tinggi dan membuat orang menjadi ill-feel. Jika Anda merasa memiliki rasa terlalu percaya diri yang sulit dikontrol sehingga menimbulkan frustasi atau dampak-dampak tersebut tadi sudah dibilangkan. Karena memang awalnya tuh kalau orang yang over confidence atau betul, percaya dirinya tinggi, iya, itu awalnya dia sering melamun, nah, sering diam, sering menjauh dari orang. Nah, gitu, ketika betul, dia sudah bergaul, dia merasa lebih hebat. Asalnya kan dia diam, yeah, kayak stres gitu, melongok. Tapi kalau dia over confidence juga, ini harus memberikan harus berobat, menemui dokter psikolog karena ini berdampak sepertinya stres.
1: Nah,
0: stres awal ya.
1: Stres awal atau gejala awal. Baik nih ya, terima kasih banyak yang udah komen juga ya buat Kak Supri Lovers, Femina dan keluarga Fortuna FM Genjreng yang absen hadir kawasan Parkud ngegenjreng ya sambil aktivitas. Buat Mbak Dian Egawati, selamat siaran ya. Buat Irawati juga nih dari kawasan Padurenan hadir, jadi pengen duren gitu ya.
0: Bener, sirik orang udah banyak makan duren.
1: Nah,
0: pengen duren bener ih.
1: Betul, selamat pagi, assalamualaikum Teh Haja dan Sulis yang cantik-cantik. Pokoknya tema yang sangat bagus. Pengen lagunya dong dari Bondan, ya sudahlah. Salamnya buat Teh Haja sama Neng Sulis, pokoknya selamat bertugas. Mursyid Firdaus, Dolai Kapur Klana, Situ Pete, Tanah Serial Bogor hadir bareng Mang Dali, empe-empe ya. Dan juga Ujeng J, halo, kemana aja nih
0: halo, Ujeng J?
1: Femina keluarga Putra FM Genjreng, pagi Mbak Haja sama Neng Sulis, semoga kabarnya selalu sehat. Pada PD itu harus tetapi jangan berlebihan karena bisa menimbulkan menjadi sombong. Kalau sudah sombong akan semena-mena bisa merendahkan orang. Boleh PD untuk motivasi hidup kita karena kalau sudah PD akan lebih berani dan percaya untuk melangkah lebih maju. Lagunya Peter Pan ku katakan dengan indah. Salamnya buat Mais, Teh Mel, Teh Belebat, Ipung ya, buat Waong, Pak Ben, Teh Dewi, pokoknya buat semuanya aja. Semangat genjreng euy. Oke, dari WhatsApp-nya juga nih ada dari siapa? Bang Lens ya, Femina keluarga Fortuna FM genjreng euy. Selamat pagi, selamat siaran ya, selamat bertugas buat Badian sama Neng Sulis. Semoga sehat selalu. Lagunya amin. Jatuh Cinta. Jatuh Cinta, boleh. Dari Kak Teh Lisna, assalamualaikum Femina keluarga Fortuna FM genjreng. Selamat pagi Mbak Dian sama Neng Sulis.
0: Siapa penyanyi Jatuh Cintanya?
1: Ruri.
0: Bruri.
1: Iya, Bruri.
0: Boleh.
1: Selamat pagi Mbak Dian sama Neng Sulis. Lagunya Pengen Berharap Kau Kembali dari Fabio Acer. Salamnya buat semua saudara Fortuna, spesialnya buat yang lagi tugas ya, buat Mbak Dian sama Neng Sulis yang baik hati dan ramah, semoga panjang umur, amin.
0: Gak ada ya?
1: Iya.
0: Dari Fabio Acer.
1: Betul. Dari Teh Belebat nih, mau sama Ibu?
0: Silakan aja.
1: Oke. Assalamualaikum feminal keluarga Foto Live FM Ganjreng. Selamat pagi Bahaja yang cantik dan sangat baik hati. Muah,
0: terima
1: katanya.
0: Kasih.
1: Pagi juga buat semua keluarga Balebat, buat Kup Share Inspirasi, buat Ibu Dema Pamarwan. Semoga semuanya diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dan semoga urusannya dilancarkan.
0: Amin ya Allah.
1: Kirim salamnya dibuat Bu Ipung, Ujeng Jai, Meliandi, Waom, ya Kang Surya, Kang Dede Bantas, Kang Muhammad Apero, Kang Budi, Mami Minok, Mamah Indah, Pak Ben, Pak Hairul, Mais, lagunya Angkat Tangan. Seperti ini lagu favorit Teh Balebat ya ini.
0: Angkat tangan tadi kita sudah sama nama Bu Ipung ya lagunya tadi. Okay. Cuman mudah-mudahan Balebat lagi dengar sama saya gitu.
1: Sudah.
0: Oke, kita akan berikan lagunya untuk tadi yang minta lagu.
1: Iya.
0: Kukatakan dengan Nina. Pak Ben dulu, iya Pak Ben, bukan Pak Ben. Bang Len dulu lah Jatuh Cinta ya.

segala selamat yang menganggu JJ sudah mulai menuhi belahan hatinya. Untuk Rahman, saya ingin selamat pagi ya, bersama keluarga, juga bersama rapat selulernya, dan juga untuk Mr. Nekal Kencereng. Ini buat siapa tadi Anda minta?

0: Baiklah, kita lanjutkan ya bincang-bincang kita hari ini di 92,7 Radio Fortune FM. Kita akan bacakan yang terakhir dari ibu dan bapak Marwan ya. Lihat dulu nih. Soalnya, nah ini dia.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi, femina keluarga Genjering. Neng Sulis, Neng Aja dan Gawati, selamat pagi. Semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Itu doa, semoga Allah memberikan kebahagiaan ke segala hal yang sedang dialami hari ini. Baiklah, kalau mengenai tentang overthinking mungkin ya, atau percaya dirinya terlalu tinggi.
1: Betul.
0: Biasanya orangnya bermula dari stres, dia melamun sendiri, terus ngomong sendiri kadang-kadang seperti itu. Nah, ketika mereka sudah bisa bergaul dengan orang lain, jadi dia meniru orang lain juga begini, aku harus begini, sama gitu. Jadi apapun di yang dia katakan itu sebenarnya dia tuh orangnya tuh stres.
1: Iya.
0: Stres yang berkepanjangan. Makanya hati-hati orang yang overthinking, karena orang yang normal itu enggak akan mungkin overthinking ya.
1: Nah,
0: pokoknya semoga saja kita semua tidak overthinking.
1: Amin.
0: Tapi kita harus tahu bahwa di atas langit ada langit, apalagi manusia ya.
1: Betul.
0: Manusia tetap manusia, tidak akan melebihi daripada Allah. Kirim salamnya untuk Neng Balebat.
1: Iya.
0: Kemudian juga untuk Ibu Liliana.
1: Betul.
0: Untuk juga Om Yuda. Halo juga untuk
1: Halo.
0: Meliandri. Ibu Ipung Sapuro, selamat pagi. Kemudian
1: Halo.
0: Juga Maiis ya.
1: Oh,
0: untuk Malela Binangkit bersama Senajepitnya.
1: Iya.
0: Kemudian juga untuk Kang Surya. Pokoknya untuk semua yang lagi dengerin.
1: Iya.
0: Di Femina Keluarga, terutama untuk penyiar yang selalu membanggakan hati. Lagunya ku nanti di Tunggulah Kasih gitu ya.
1: Tunggulah Kasih.
0: Pokoknya tetap di Femina Keluarga genjreng.
1: Baik,
0: tinggal
1: nih.
0: Like-like-nya aja mungkin.
1: Iya, terima kasih banyak yang udah like nih buat Kakak Diki, Dede Sunanda, Nuwasan Wasta, Minah, Eful Abadi, Laila Laila, Abah Wasan Semangan, Ami Ani, Hadi Sohadi, Bang Billy Bangkrut, Korban Pitnadas, Aceng Taya, Wati Sinaga, Rafa Sehat, Maria, Reni Rantina, Eli yang udah telepon nih buat Ukura, Laila Wati Binangkit, Ipung Sapuro, Gak Soca.
0: Baik, terima kasih untuk Mami Inok juga, apa ya? Nekel. Ini yang lagunya, Tunggulah Kasih ya.
1: Nah, Tunggulah Kasih.
0: Tunggunya di mana? Di Jakarta apa di Banjarmasin?
1: Di mana ya?
0: Kita kan ada di Sukabumi.
1: Betul.

0: Baiklah, terima kasih untuk yang di WA juga ada ya, Laribat, ada Ibu Liliana dan Bu Bang Len ya.
1: Iya, Bang Len.
0: Kemudian
1: sama
0: ada juga Telisna. Dan untuk semuanya saja yang lagi nguping.
1: Iya.
0: Terima kasih Ibu Marwan dan Bapak Marwan juga, Mr. Nickel. Terima kasih untuk semuanya. Kita jumpa lagi dengan Suara Badan dengan Sulis nanti jam 1 siang ya.
1: Betul, di
0: nanti jam
1: Kentra.
0: 11 ada Pongki dan juga ada
1: Pongki.
0: Terima kasih, saya Dian Gawati.
1: Saya Sulistia.
0: Maturkan.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenjreng euy.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Iya, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fort FM, Radio Panggenjreng di Sukabumi, Genjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Saudara Fortuna. Siang hari ini seperti biasa di Domiso untuk hari Selasa bernuansa 19 Mei 2026, Ispadalan juga Pongki menemani sampai pukul 1 siang. Awali kebersamaan kita, penampilannya Cendol Dawat, Genjreng.

0: Bang Bang, piye kabare Mas? Cendol Dawet di Domisol siang hari ini sudah ada Fortuna di line teleponnya. Langsung saja kita sapa. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Genjreng Puncak Peuyeum.
1: Di Genjreng.
0: Di Genjreng cerah ya Puncak Peuyeum ya.
1: Alhamdulillah.
0: Mantep banget kalau cendol. Cendol Dawetnya di pakein sama peuyeum. Peuyeum hideung teh geningannya.
1: Iya.
0: Teh Mel. Ya. Sehat ya semuanya di sana.
1: Alhamdulillah.
0: Baik.
1: Gimana tuh kabar
0: Alhamdulillah
1: sebaliknya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Hari ini apa judulnya teh?
1: Tak pernah.
0: Tak pernah. Boleh. Teh Ranti semangat Teh Ranti.
1: Ranti selamat siang.
0: Tak pernah.
1: Maiz, Mama rindu. Ayo di
0: Marin.
1: Mama rindu sama semua jenisnya. Teh Olivia, Kang Budi,
0: Kang Hero. Siap, kita jinglekan. Ya, buat Teh Meli Puncak Peuyeum yang berangkat.

0: Dan terima kasih Teh.
1: Sama-sama Puncak Puyeng, Teh Meli, Andre.
0: Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digenjreng kembali. Halo ha. Teh Citra dan Ayah Susanti saling
2: Domi So Fortuna FM
1: digenjreng asun Ayah Susanti. Digenjreng ya. Siang hari ini Domi So pengen apa nih? Joko Tak Uu Mangga Wilujeng.
2: Joko boleh nyanyi?
1: Di pengkeren tah. Terus ngantri.
2: Oke, segera Mas Jokonya.
1: Yang mana judulnya?
2: Gantungan baju.
1: Oh lo, seberapa hiji gantungan baju di lemari?
2: Empat.
1: Oh lumayannya, gantungan baju cacahan di ke. Oh atuntong nu letoy. Kumate gantungan mah kudu pancek anu kuat. Siap atuh kita jinggelkan eta gantungan. Siap.

0: Wadidaw, wadidaw, sangat menghayati sekali Ayah Susanti. Sama-sama. Yuk, sama-sama doa yang sama. Genjreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamah rindu. Ya, terus juga tadi ada siapa? Teh Oren, Kang Adut. Semangat ya untuk bisa bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Domi soal Fortuna FM. Genjreng,
0: ey. Di Genjreng. Teranti juga semangat. Hai, Kang. Hai, Adut. Suradut ngedurut, ya. Dut.
1: Red bright cuacanya.
0: Ay, red bright.
1: Kata orang baratnya.
0: Aduh, kebarat-baratan, yey. Kang Adut, hari ini apa judulnya?
1: Cinta sampai di sini saja.
0: Oh, jadi cukup sampai sini aja ya.
1: Sampai sini
0: the saja. The end ya. Oke lah kalau begitu.
1: Kalau teka artinya.
0: Oh, teka artinya.
1: Teka artos.
0: Oh, gitu. Jadi kudu ayah artos.
1: Sudah ngartos.
0: Tah eta, sudah ngartos. Sudah
1: modal zaman ayah nasi.
0: Pastinya. Zaman ayah temani awisnya. Cinta sampai di sini Mansur ya.
1: Iya, iya.
0: Oke, kita jinglekan dari ya, Mansurnya. Bentar, ini dia jinglenya. Kang Adut, Suradut.
1: Fortuna. Radio Genjrengna di Sukabumi. Fortuna FM.
0: Genjreng. Itu sama tayenanya Kang Adut, pokoknya mah sampai di sini cukup
1: di sini.
0: Sudah.
1: Ah, cuma lagu katanya saya.
0: Ya, tenang we.
1: Ayah Susanti ya. Terus tadi teh Meliandri ya. Api Udin, Asti Manaranti. Areja.

0: Ya, terima kasih Teva ya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya sabar dulu, karena kita promo-promo dulu. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap di Domisol Fortune FM Genjreng. Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 Motor Fortune
2: FM. Sepi dah.
3: Iya, iya.
4: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
5: Woi, ada Neng Wika.
4: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
3: Wah, rumahnya.
4: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
5: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
4: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
3: Wah, porsinya mantul, bikin full.
4: Iya dong, pasti.
5: Siap cantik.
3: Aceh.
5: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
3: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
4: Iya kan?
5: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
4: Jelas, irit lagi.
3: Neng Wika, nambah lagi ya.
4: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastis. Dari Wings Food.

0: Hai,
1: hai Dit.
2: Gue habis dari Singapura nih.
1: Wah,
2: laksa Singapurnya enak banget. Sayang nggak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Enak delisia.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
5: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
6: Ada promo juga nih, Dek.
5: Apaan tuh, Bang?
7: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
0: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
7: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
3: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
8: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
9: Chef Devina, apa yang bikin beda?
8: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
3: Oh iya?
8: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
9: Mau dong, Chef?
8: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
9: Minyak pipi dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
8: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
9: Sedap!
8: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
9: Yes, Chef!
10: Hai.
11: Hai.
10: Sorry, Megandomani ya?
11: Iya, benar.
10: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
11: Oh,
10: apalagi
11: ya?
10: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
11: Bisa aja.
10: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
11: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
10: Serius?
11: Iya.
10: Gimana?
11: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
10: Wah.
11: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
10: Mana? Mewah juga ya wanginya.
11: Dan tahan lama.
10: Oh iya?
11: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
10: Oh.
11: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
10: Wah, goals aku banget tuh.
11: Iya kan?
10: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
11: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
12: Wings Care.
0: Jadi gitu ceritanya.
13: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
13: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
13: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
13: Oi.
0: Jadi gimana?
13: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food. Bu Nana.
12: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
14: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
12: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
14: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
12: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
14: Berarti satunya 2.500.
15: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
12: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
14: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
15: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
12: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
16: Wings Care.
17: Glitter, break dulu yuk.
18: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
19: Yang pedes-pedes pasti enak.
20: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
19: Yang pedesnya bombastis kan.
18: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
20: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
18: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
20: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
18: Ada topping kris-krisnya.
19: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
18: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
19: Yuk, Glitter, let's start.
21: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
20: Dari Wings Food.
22: Fortuna FM 90.7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka bumi.

0: kita kembali sapa. Halo.
1: Halo juga. Domisol Fortuna FM di Ngereng ya.
0: Di Ngereng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semangat my sister.
0: Selalu Taren. Hari ini apa judulnya?
1: Bunga pengantin.
0: Aduh, bunga pengantin.
1: Dari Mirawati ya.
0: Boleh, boleh. Bunga pengantin. Teh Citra semangat.

0: Mirna Wati. Siap kita jinglekan Teh Aren.
1: Kenapanya ada deret-deretan
0: Itu ya, biasa ada yang miss call.
1: Oh gitu. Miss call atau lain.
0: Berangkat.

Oh, yeah.

0: sabar, ini ujian, sabar.
1: Sabar, jangan ke depan. Ya Allah, ya Allah.
0: Semoga ya pastinya. Tenang saja.
1: Kita ya.
0: Iya, harus.
1: Amin.
0: Oke.
1: Okay.
0: Benar-benar. Kudu atuh. Harus kalau enggak dari teteh mau gimana lagi? Siap-siap. Oke, hatur nuhun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mama Rindu, artis Caringin. Halo. Halo, Kang Senja. Di Genjreng, Kang Senja. Oh, curhat mah ke Mama Dede.
2: Oh, Mama Dede.
0: Kang Senja? Kamanawa itu di Bantar Gadung, betahnya. Teh Ranti, semangat. Mama rindu semuanya. Sabar-sabar dulu ya. Kang Senja?
2: Apa?
0: Hari ini apa judulnya?
2: Sama aku nanti di pintu surga.
0: Jelek banget itu mah. Aduh, lagu kebangsaan. Lagu nanti di panto. Aku nanti.
2: Aduh.
0: Versi cowok.
2: Happy Udi.
0: Siap, kita jinglekan.
2: Oke.
0: Kang Senja Bantal.

0: Sama-sama.
1: Di
0: Genjreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7 Sesaat lagi 90.7 Fortuna FM menyampaikan azan duhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Fortuna FM 90.7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka
2: Kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD El Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
3: Saudara Fortuna, follow Instagram @radiofortunasukabumi.
4: Iya, 90.7 Fortuna FM, kita kembali sapa pelopor berikutnya. Halo.
5: Halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demisol Fortuna FM.
4: Geng-gering, mama rindu paseko.
5: Iya, Neng Ing.
4: Aba Anom di Genjereng. Selalu mama. Oh, nguntuinya. Mama hari ini apa judulnya?
5: Pengen nyoba rumah bambu ya.
4: Rumah bambu, mantap.
5: Teteh Mel di Genjereng ya. Alhamdulillah, sudah bisa naik.
4: Ayo Teh Olive.
5: Teh Olive ya, Ma Iis. Sang Adut.
4: Kang Adut.
5: Buat Aren ya, buat As.
4: Teh Citra, Teh Ranti, semangat KDG juga.
5: Buat Ranti, buat Mama Sa, Mama Nura, Mama Adi, Mama Bung.
4: Siap, Mama kita jinglekan OTW yuk. Berangkat.
5: Fortuna Radio paling gencreng di Sukabumi. Fortuna gencreng, Manini.

0: Samret
1: deui. Nya salit deui eta teh.
0: Atur nuhun Neng.
1: Sami nuhun Mama.
0: Sehat selalu, berkah selalu. Amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mama rindu. Siap untuk kita jemput. Ah, Teh Ranti kenapa dihempaskan? Ya wis, yang lainnya Kang Adut boleh, Teh Asti boleh. Abang Anom rezekinya. Halo. Halo. Kang Santana juga semangat ya.
2: Halo.
1: Halo.
2: Demiso.
1: Fortune FM genjreng Abang Anom.
2: Ya.
1: Hari ini Abang Anom sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Hari ini lagunya apa?
2: Lagunya Cuma Bambu, bukan ya.
1: Abang Anom.
2: Yang baru istan ya Bambu.
1: Yang...
2: Nah, sekarang mah tuh rumah Bambu teh eta pilanya.
1: Oh, gitu. Oh,
2: jadi bagus tuh teman di
1: pilanya. Laguna hayang naon? Lah bahas rumah Bambu cenah.
2: Ai.
1: Ai ai ai. Di mana? Dia bingung.
2: Oh, jadi bingung aku ya. Itu
1: Mana?
2: Orang itu teh
1: orang biasa.
2: Heeh,
1: boleh orang dari, biasa.
2: Daripada liur gitu nya.
1: Atau orang asing?
2: Orang asing mah dah, saya mah orang Sunda, Pak.
1: Oh, tah eta. Ya udah wes biasa-biasa we lah.
2: Biasa we dah orang Sunda, kuring mah teu bule gitu.
1: Emang orang asing bule wae.
2: Oh, anu bule.
1: Itu.
2: Kalau mana bule?
1: Boleh mah Pak Ale.
2: Oh, Pak Ale gitu. Ah, ulah ngapalah bule nggak saya tepuk.
1: Siap di jingle.
2: Yang barisan, ya.
1: Boleh.
2: Yang punya rumah Bambu ya.
1: Heeh.
2: Buat tadi ada THR ya.
1: Mangga di jingle.

0: kudu nurutnya, Bang.
1: Kudu nurut sok karep sorangan.
0: Nah, karep sorangan.
1: Oh, ulah mah karep sakarep.
0: Karep bae.
1: Karep bae. Jadi kabar.
0: Hatur nuhun. Sama-sama.
1: Ucapannya. Demi sok pertunai FM Genjreng ya sama.
0: Di Genjreng, waalaikumsalam. Di belakangnya Tete Citra, Karina, halo. Waalaikumsalam. Akhirnya rezekinya memang interval kedua di menit ke 14. Iya. Teh, iya. Hari ini sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Hari ini judul? Selalu. Hari ini judulnya apa nih?
2: Mau coba gedung tua.
0: Oh, siapa yang mau gedung tua? Nah ini minus one gedung tua. Siap kita jinglekan. Mana nih jinglenya?

Teteh Citra mau nyanyi dia. Ini kayak dulu backsound baheula teh eta teh. Karaoke pendengar di play lainnya. Siap kita jinglekan. Kita nyanyikan.

0: Terima kasih Teh Citra, sama-sama.
1: Ya,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita gencarkan kembali di belakangnya sebelum kita ke promo. Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Kami
2: soal pertanyaan FM Genjereng.
0: Kang Reza, apa judulnya?
2: Pagar makan tanaman.
0: Aduh, itu pagar lapar.
2: Pagar
0: makan tanaman. Pagarnya lapar.
2: Kita pagarnya lapar. Yang makan siang.
0: Baik.
2: Buat Teh Citra, selamat siang ya.
0: Siap. Siap kita jinglekan.
2: Oke,
0: berangkat jinglenya.
2: Fortuna.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Hai. Sorry, Megandomania.
3: Iya benar.
2: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
3: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah.
3: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana? Mewah juga ya wanginya.
3: Mm-mm. Dan tahan lama.
2: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wingscare. Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalwinya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
4: Oi.
5: Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Cucian numpuk.

0: Glitter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
0: Yuk, glitter, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.
4: Sepi dah.
5: Iya.
6: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi dua.
4: Woi, ada Neng Wika.
6: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
5: Wah, rumahnya.
6: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
6: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
5: Wah, porsinya mantul, bikin full.
6: Iya dong, fantastis.
3: Siap, cantik.
4: Aceh. Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
5: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika?
6: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
6: Jelas, irit lagi.
5: Neng Wika, nambah lagi ya.
6: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wings Care.
11: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
12: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
13: Chef Devina, apa yang bikin beda?
12: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
11: Oh iya?
12: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
13: Mau dong, Chef?
12: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
13: Minyak pipih dan kenyal.
11: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
12: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
13: Sedap.
12: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
13: Yes, Chef.
14: Asik, kita di pantai.
11: Panas.
15: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
7: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
15: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
16: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
11: Seger. Cil abis.
15: Air kelapa mudanya real cuy.
11: Just juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
17: Just juice kelapa muda, just juice kelapa muda, gercep banget.
16: Just juice rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
17: Awesome, just juice.
10: Dari Wings Food.
18: Welcome to
10: Hai.
14: Hai, Dit.
15: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
7: Wah, padahal pengen nyobain.
10: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Anget Delicia.
11: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
15: Ah, yang bener lo.
11: Cobain dulu aja.
15: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Minyak kenyal, pedesnya pas.
11: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
15: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
7: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
15: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
10: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
11: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
18: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
19: Iya, 90,7 Fortuna FM. Kita kembali penelpon berikutnya untuk Domisol. Halo.
20: Halo. Domisol Fortuna FM.
19: Genjrengen. Tasty. Ceringin.
20: Iya.
19: Hari ini Tasty mau apa judulnya?
20: Judulnya? Ingin judulnya Zainal aja deh.
19: Zainal.
20: Jai.
19: Mangjai artinya. Mangjai. Zainal. Pakai J kali ya.
20: Jet.
19: Jet.
20: Jet.
19: Jet. Terus si Jai. Tah, iya geningan. Jol, Zainal. Siap, kita jinglekan.
20: Ya,
19: mana ini dia.

0: Mama Teteh.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jainal, eta di gerawan Jainal. Oke, Kang Jainal, mudah-mudahan tersampaikan lagu dari Teh Asti dicaringin. Di belakang Teh Asti ada siapa lagi yang mau bergabung? Boleh banget di Domisol siang hari ini. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Domisol Fortuna FM.
0: Dendreng Teranti.
2: Yeah.
0: Hari ini mau lagu apa?
2: Ada request pengen Kabut Biru.
0: Kabutnya berwarna biru.
2: Iya.
0: Jadi biru. Kabut biru.
2: Iya, panas.
0: Oke, boleh. Iya, halo dong.
2: Hari dan.
0: Siap, yang penting jangan hati dan kepala yang panas ya.
2: Iya, jangan.
0: Siap. Kita jinglekan Teh Ranti.
2: Siap.
0: Di kawasan mana Teh? Bayangkara Undrus ya.
2: Iya, Undrus siap.

0: gengreng. Terus selalu ya.
1: Sama-sama Teh Ranti.
0: Gengreng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
3: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
4: Alo, dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen, terus lo kasih perhatian, gitu.
3: Kok permen?
4: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

90,7 FM Kang Santana, mohon maaf ya. Iya, karena waktu sudah 52 menit perlu dari pukul 12, saatnya Ispa pamit. Besok lagi aja Kang Santana bisa bergabung di Domisol, di acara Domisolnya jam 11 ya sampai jam 1 siang dari Senin sampai dengan Sabtu. Baiklah, kalau begitu Ispa Dalan yang bertugas undur pamit. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangannya untuk kesempatan siang hari ini. Ya, hatur nuhun yang sudah menghibur, yang sudah bergabung, yang gak kebagian juga mohon maaf. Tenang saja, besok hari masih ada waktu dan kesempatan. Terima kasih juga sudah komen-komen di Facebooknya. Rahmat Kurnia, Tumiem Virgo, Abah Waisel, Dede Herman, Putri Imut, Ami Ani, Leoti Binangkit, Socha Ujeng Jai, Aminuddin, Dewi Sulastri, Ujang, Saipur Rahman juga, Sakabul, Rustam, Dadai, Sunandar, Cameng Mustika, dan Tumiar Idawati. Terima kasih ya. Dan setelah ini jangan kemana-mana, pastikan di Gentra Parahyangan bersama Mbak Denegawati dan juga Sulistia menemani. Ispa Dalan pamit di Domisol siang hari ini, Selasa bernuansa 19 Mei 2026. Tetap semangat, tetap sehat makin tak, tetap lagi makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.

ampunan berkat Al-Quran. Suatu hari, seorang lelaki menemui Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam dan mengaku bahwa dirinya telah mencuri. Imam Ali alaihi salam berkata kepadanya, "Hukuman bagi pencuri adalah diputus tangannya. Apakah engkau tetap mengakui perbuatan tercela itu?" Untuk kedua kalinya, ia mengakui dosanya itu. Imam bertanya, "Adakah engkau hafal ayat Al-Quran yang dapat engkau baca sekarang?" Lelaki itu menjawab bahwa ia hafal seluruh surat Al-Baqarah dan ia membiasakan diri untuk membaca surat itu. Imam Ali alaihissalam berkata, "Pergilah, aku memaafkan tanganmu berkat surat Al-Baqarah yang kau hafal." Asiaat bin Qais memprotes dan berkata, "Apakah engkau meliburkan hudud ilahi?" Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Apa yang engkau ketahui tentang hal itu? Ketahuilah, apabila di balik sebuah kejahatan diajukan saksi dan bukti, maka seorang imam harus melaksanakan hudud ilahi. Tetapi apabila si pelaku kejahatan itu secara sukarela mengakui dosa dan kejahatannya sendiri, maka imam boleh memilih dengan memaafkannya atau melaksanakan hudud ilahi, hukuman Allah."

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang
1: sadayana. Nuju ngupingkeunnya kanggo dinten ieu, dinten Salasa kaping 18 Mei 2026.
0: Nya.
1: Diana Gawati.
0: Sareng Sulistia.
1: Ngaturkeun wilujeng wayah kieu, wilujeng leleson apa kana jenjrenge. Mangga.
0: Wilujeng bobo.
1: Mangga. Halo.
0: Hai, halo, halo.
1: Dah.
0: Si Ujang, si Ujang.
1: Oh, mangga, mangga. Si Ujang. Mangga, mangga. Segala lompatan. Kang Surya belum jeung weh kieu.
0: Kang Surya.
1: Sabar.
0: Mendung tapi nak bae hujan.
1: Bade hujan kieu carana mah.
0: Bade hujan.
1: Kieu carana mah.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya mas, Fortuna FM binjreng
0: euy.
1: Binjreng euy.
2: Aduh, hapunten bahagia, aduh.
1: Aya naon?
2: Ada gangguan.
0: Gangguan si Ujang.
2: Anu mixer kopi.
1: Oh, mohon. Mangga tuh. Pada kawihna naon?
0: Mangga kawihna.
2: Kawihna Mumun.
0: Mumun.
1: Mumun.
2: Bahagia Neng Suli sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kumaha Teh Mel damang?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Tadi nyanyi Teh Mel do miso.
1: Ayah,
0: oh, mantap.
2: Perdana.
1: Perdana.
2: Kinten kinten itu banyak.
1: Mangga, mangga sok mangga.
2: Tango Mais, Tango Jantos, Mama Rindu, Sarang Sunda Jepitna, Teh Olivia, Kang Budi Sarang Teh Delana.
0: Mohon.
2: Tango Ibu Ipung Sapuro, Sarang Ibu Balebatnya, Anu Setia.
1: Beres.
2: Sareng Kak Ibu Liliana.
0: Mohon.
2: Ibu Bapak Marwan.
1: Semohon.
2: Wilujeng siang.
0: Ya, wilujeng siang.
2: Papa Maman Avero. Mama Indah, Mama Nura, Mama Rosi, Mama Bungsu, Mama Sam.
0: Teras.
2: Teras di Teh Asti, Teh Citra, Teh Ranti.
1: Mohon.
2: Mbak Yuni, Teh Yati Bali. Kang Oka, Bang Len,
1: beres.
2: Pak Ben, Ayah Susanti, Kang Anjas, Kang Reja, Ujeng Jay, diantos naik atau Kang Ujeng.
1: Iya Kang Ujeng, mangan sekali kali.
2: Komen wae,
1: komen wae nurutan etak ini. Komen wae.
2: Yang bikin tuh wae nyari Kang Ujeng ini.
0: Wow, ah,
2: wow.
1: Terus ngetop.
2: Sabar Kang Ujengnya.
0: Terus ngetop.
1: Terus kaliber.
2: Terus ngetop di mana-mana, Kang
1: ya.
2: Ujeng.
0: Aduh.
1: Ngetop di mana-mana, we.
2: Ayo dong ngetop dong.
1: Iya.
2: Kang Kara, Waaom, Kang DG, Kang Basa, Kang Amar Servis, Kang Surya,
1: beres.
2: Kang Deden Bantas, Kang beres. Santana, Api Udin, Abah Anom, Kang Oka, Ibu Atika, Sarang Neng Hirana, Tetangi.
1: Mohon. Eh ngupingkeun nu sok bingahnya, janten eh sami sareng ngupingkeun.
2: Sok atuh pami Jumat teh penat di masjid. Aduh, hatur nuhunnya Neng disenggol wae. Mohon atuh da teh naik atuh sekali-kali.
0: Mohon naik atuh.
2: Mohon. Ah cenah ieu we ngupingkeun we.
1: Mohon sabes.
2: Ugi ka wengi anjeunna mang.
1: Teras-terasan. Alhamdulillah atuh sanoa sareng naik oge.
2: Tango Kakang Egi, sarang Mamah Dapina, tango Mak Nini,
1: mohon,
2: Mami, Mamihna, Abi Cikundul, Kang AM, Kang Yusman, Eha, Mas Joko, Kang Endang, Kang Ook, Kang Oka, sahadinya.
1: Ah, enggak emutan.
2: Oh, Teh Arem.
1: Mohon, aduh pasti pilih bendu.
2: Manti, atau manti ke mana wae karena manti, naik manti
0: mohon.
2: Sehat. Ya kanggo anu tekar sebat maha punten. Oh, aya nu engalnya Mbah Haja.
1: Mohon.
2: Teh Dewi Lestari.
0: Nah, Teh Dewi Jeng Jeng.
2: Teh Nurma.
1: Jeng Jeng.
2: Jeng Jeng. Jeng kita dari Cima Sur. Sahur banget, oke, okay, bakat deh cina awet teh. Ayo, nama ini nama
0: deh. Nama deh cina.
2: Saku kulunuk Bang Harima.
1: Ayah Susanti dah nyundulan.
2: Ayah Susanti mangga sok disanggap ya. Hatur nuhun, bahaja hapunten anu teu kasenggolnya hapunten sing sararehateun sadayana. Kangge bahaja sareng teh Neng Suli sehat-sehat sapapatna.
0: Amin.
2: Ajeun rejekina panjang yuswana. Insya Allah mungkin urang botram deui.
1: Botram deui. Mohon tos baboran haji.
2: Tos rencana sareng Mama Rindu sareng di grup pokoknya.
1: Mohon.
2: Insya Allah. Hatur nuhun bahagia yang tulis. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenjreng euy.
0: Kenjreng.
1: Mangga.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Citra Perahyangan Fortuna FM.
1: Kenjreng euy. Aren.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nuju sehat.
0: Alhamdulillah. Kumaha atuh teh Aren? Sehat.
3: Tujuh saya
1: pangestu ya ibarat nugarolis. Mohonnya didoakan waiku sadayana.
3: Mohon didoakan atau mohon pisan ya. Mungkin sadayana agenya sadarek pertunasin sararehat.
1: Mohon amin.

0: Hoyong talak tilu tah.
1: Aduh, langsung ditalak tilu gitu. Mangga kinten kitu na teh arek.
0: Curaling.
2: Merak dicur.
1: Iya aing. Bener lalaki aing namanya komo. Heeh,
0: bade digenyrengkeun atunya.
1: Mangga kinten kitu na.
0: Iya jauh sisina wae ku teh melema hampir teh ka dupaknya diontrogna ka itu pecak beuyeung.
1: Mangga mangga.
0: Temel temel Yandri tanya sareng ibu Atikana 15 tahunan tak ku arena mah teh hilap ka arena. Buat kemarin do ogenya natural jeung siang yang atas naik nama sarang senal jepitna.
2: Amar servis semangat.
0: Nuhun buat Om Amar servis ogena jadi kana buat tunggalamu. Kalau Kang Amar servisnya aturan uri jeung siang di atas naikna Om Amar ya. Kang.
2: Tah ieu tos ningolan
0: nunul. Nuhun Kang Budi Terasi, Kang Acun, Aya Susanti.
1: Nuhun.
0: Ai ieu teh nya neng ai urang maning ka urang kali di Acun Sun, di Acun teh.
2: Ya di Sun nya.
1: Lamun ka Aya Susanti mah.
2: Cium. Iya mah. Asun Aya Susanti mohon.
1: Mohon.
0: Kang Basar, Kang Santana nararaeknya. Kanggo ka Mama Sampo Nuro, kanggo ka ieu teh sateh. Kang AM nu sok sanga genyreng wae cenah teh di barat.
2: Mohon alhamdulillah. Naik atuh sakalekeun pon biasana sok naik.
0: Mohon digenteranya. Kanggo ka Bayusman, kanggo ka Kang Mus Mulyadi, kanggo ka Kang Senja aya deui teh tadi di
2: mana. Aya Kang Senjati. Jurusan.
0: Mohon. Kanggo Kak Manini sanos arenta can tepang atur salamnya Wiwijian sareng mami papina mudah-mudahan sehat mami papinya.
2: Amin.
0: Santos Manini naik sareng mamihna nya.
2: Mohon.
0: Mohon kanggo Kak Teh Citra Kang Fajri kanggo Kak Mamanja sareng Kang Esna Mama Yati Bali di antos naikna mah Teh Anibar Kang Deden Bantas Kang Deden Gembol. Kanggo Kakang Hereu Libra sareng Teh Irma Nurmayantina di antos naikna Kang Hereu. Kanggo Kak Yeta sate Abah Oon, kemana Abah?
2: Abah Oon, rupanya nama sinyal di palihannya mah.
1: Jauh, mohon.
0: Kanggo ka Teh Lisna, kanggo ka Teh Nurma, kanggo ka Kang Endang, kanggo ka Teh Purna, kanggo ka Mamah Nambila anu gaduh Sukanagara, kamari teh naik di acara naonnya lah deui. Sok naik di Teh Haja sareng di Neng Sulis.
2: Sok atuh naik di Sanggap.
0: Mohon, kanggo ka Neneng Cipasapa sok ngagenjreng wae teh molong.
2: Mohon, pingkeun.
0: Aturannya nenek ulah jeung siang nek. Ulu jeung nga ieu iya, nyalayakeun manah daukeun taneh ieu iya, na kawinan neh nya.
1: Nya.
2: Mohon.
0: Ka, kanggo kasadayana mah teh tur ieu da iah
2: nga. Mohon, iya, mohon mangga.
0: Anu teu katoe lama ditamikeun Kang Surya Kang Herlan oge nya. Sadayana pokona mah cuma mah ieu na oge tah mama naon teh? Rosi anu gaduh gunung duet.
2: Mohon.
0: Pangpangna pingpingna kanggo ka teteh nya sareng Neng Sulis nya. Mohon. Mun da mah dijareng sana megasat apapun lain
2: dina panungan
0: awak tar. Pokona mah sayang nama kanggo kasih ieu we non cantikanya
2: mohon mangga mangga.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuh nuhun Teh Aren. Mangga.
3: Sentra Parahyangan Fortuna FM di Genjreng.
2: Di Genjreng Kang Amar servis Damang Mais.
3: Bila jaman cendama Kang Oneng Suli sarang Tedian.
2: Semuhun.
3: Bogi asik peparingan kesehatan.
2: Amin.
3: Karena dugi karengsenya.
2: Amin.
3: Mohon pada ngiringannya biasa kawin namanya.
2: Mohon mangga.
3: Ya hoyong absen.
2: Oh mohon mangga sok sing seueur.
3: Naturan udah jeng siang ya kanggo. Arennya. Atur nuhun tos nyenggo bag-bagan mugi asing sehat sekeluargi.
1: Amin.
3: Di lajeng ka sahanya. Seueur geuning warga urang teh nya.
2: Oh, seueur nambihan.
1: Seueur atuh. Alhamdulillah.
3: Oh, anu seueur nambihan pangintenya beki mohon. Beki seueur. Mohon ka Aren, ka Teh Mano, Teh Olivia Senja. Teras ka saha deui ka Ibu Iis di Suabintananya.
2: Mohon.
3: Mohon teras ka saha deui. Adi kumaha kang kasadayana?
2: Mohon mangga mangga.
3: Kumargi nuju damel ya
2: teh. Oh leres atuh.
3: Mohon pariremona di bumi gitu.
2: Mohon.
3: Ya, menuju di perjalanan da hoyong oner kamari teh kangeng hancengan gitu.
2: Mohon aya ka bagian hancengan.
3: Mohon. Implik-implik nama Kang Kasadayana, hatur nuhun pisan Kang Onutus nyenggol bag-bagan. Mudah-mudahan Allah manjangkeun wiswa anu
2: dibedah
3: kasehatan, dilancarkeun tina sagala rupi pamaksadayana.
2: Amin.
3: Kang Onutus sing sehat salawasna.
2: Amin.
3: Nuhun kabingahan.
1: Amin.
3: Atur nuhun waktosna. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bang Amar Servis. Mangga.
1: Bentar pada siangan Pertuna FM Bingkering Uy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sarang saya.
2: Waalaikumsalam. Sarang saya. Sarang
1: mamah Nabila Tusuka Negara.
0: Nah. Jadi dia mamah Babila.
2: Oh Nabila.
1: Nabila.
0: Tapi dia di mamah Babila.
2: Taipo. Babila. Ini baru nih Badian kemarin nelpon.
0: Oh mohon.
2: Di acara Gotun.
0: Gotun.
2: Mohon.
1: Mohon. Salam kenal wae atunya.
0: Mohon Kak Endang tanya dulan oge. Mangga yang kawin naon atau Nabila?
1: Kawin nama hayang janji kamari.
0: Kak?
1: Janji kamari.
0: Janji kamari.
2: Janji kamari.
1: Mohon.
2: Mangga atau kentun kentuna?
1: Kentun salamnya
2: kak. Mohon. Pas mau.
1: Naon yang sulis di payun
2: sekarang
1: tadian.
2: Mohon.
1: Terus kanu nemi bapak gan. Terus kanu kak kanu kak mama Hindu. Rasanya nyengol tadi sedayan awe
2: sedayana
0: daya dayanya gerimis gerimis
1: janji kamari
0: janji kamari tak aya
1: asih saliwat we
0: tepang saliwatan
1: asih saliwat
0: asih saliwat
2: asih saliwat
1: jaduh te
0: kena asih saliwat aya
1: mohon
2: aya aman
1: utami nama kanggo neng sulis sarang kadian
0: mohon mangga
1: utami mah kanu teka senggol we sadayana mohon
2: garing mangga
1: assalamualaikum
2: waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh
2: wabarakatuh
0: mamah Nabila mangga mangga waalaikumsalam
2: waalaikumsalam
0: waalaikumsalam gentra gentra gentra heula
3: gentra pariangan kana FM gendreng
2: dukanya tama kehilap well ah
3: kumaha sehat teh Lulis
2: alhamdulillah sehat
3: alhamdulillah badian teh baja sehat
0: alhamdulillah
2: bidadari
3: alhamdulillah
0: di mana ieu teh
3: ini kan Endang Prabaya
2: Purabaya Jampang.
0: Purabaya.
2: Mohon Mbak Dian.
0: Bayangan seueur ngahuleng ya mah.
2: Mikirkeun naon atuh Kang Endang.
3: Janda.
2: Janda cenah teh ieu.
0: Janda di pikiran janda.
2: Di depan tulis ini janda.
0: Janda.
3: Itu mah ada yang punya itu.
2: Oh, udah ada yang punya.
0: Ada yang punya saha.
3: Teh tulis mah ada yang punya.
0: Nya. Teh Dian enggak ada yang punya.
2: Punya siapa tuh? Punya Fortuna.
0: Punya Allah.
3: Aya kana teh kawina.
0: Aya naon kawina?
3: Nyuwun kan nyata ringsek lah.
0: Teu sabara umurna?
3: Abdi
0: nya.
3: 4 dan 8.
0: Oh, sedangnya.
3: Sedang-sedang
2: aja. Mangga kintun-kintuna atuh.
0: Gitu.
2: Tuh ditanya ditaros.
3: Tadi 2 tahun.
2: Oh. Bade badian.
3: Bade badian.
0: Wah. Sian dinya nyari ye.
2: Trauma.
0: Trauma.
3: Dan salamnya nya kan
2: mangga tuh.
0: Mangga.
3: Mama Nadira nya.
2: Mohon.
0: Nabila.
3: Kasih kanggo ka Bapak Amar Servis ka di kawasan Bagbagan Perbandar tuh. Nu kenalkeun nya tah Mama Ica.
0: Mama Ica.
3: Iya. Kasih lajeng di kanggo ka
2: Teras.
3: Kata arennya.
0: Mohon.
3: Tega nyanyunkan dalam tilu, aduh.
0: Hanya dari tematak te iya mah mata kesarudat mah talak tilu
2: langsung
0: berarti alim uihan deui mun talak tilu mah teu tiasa
2: saking ku nyeri meureun
0: nya
3: mending ku ieu meureun nya mending ku ieu karasa aya perih cenah
0: perih
2: moal aya perih na ge
3: ka teh aren aturan nyeureun langsung mohon marindu
2: teras
0: Kang Senja.
3: Pasti Kang Kang Senja ya. Pasti lo jadi Kang Kakate Asti. Pasti Kang Mama Isai Isra Kantun.
0: Balebat, Ibu Balebat Tanjung Ngupingkeun.
2: Tuh.
3: Balebat aturan yang Malasan. Oke Kang Muka tadinya. Kebaung.
2: Mohon.
3: Kawasan
2: Terus.
0: Terus aya waung mah.
3: Tanya.
0: Nya. Terus kacel apa aung mah nama?
2: Kemana?
0: Kemana?
3: Tak masak kulo tajan, badian.
0: Tajan.
3: Gimana tuh? Berita.
0: Pegah,
2: pegah.
3: Pan, pan, boleh nikah tahun nama tu nak orang kaya orang.
0: Ah, bohong, bohong. Lamun nikah identiknya di Gang Limus, kedah di Gang Limus deui nikahna. Kunaon mah ka Cinagan ah. Eh Susanti. Kan
3: ya ieu, naon cekawung.
0: Cekawung.
3: Sebenarnya istrinya nya baongnya.
0: Hiji can aya nu kitu Aceh.
2: Seueur.
0: Laris manis Tanjung Kimpul barang habis duit
3: barang ngumpul. Habis duit tak teaya.
0: Teaya leungit.
2: Wew ah.
3: Tadi kang ka Henina di kawasan Cibadak aturan ulung leton oge kang ka Kang Toyib kah? Aris Abi.
2: Terus.
3: Tadi kang ka sanya. Oh Kang Raja aturan ulung leton. Nu paling utamikeun mah kang ka Nenek di kawasan Lembak Muncang.
0: Saya tepati jelas.
3: Kuma?
0: Nintun ka sahabie tepati jelas.
3: Nenek boy.
0: Nenek boy.
2: Nenek boy.
0: Nenek boy. Ai boy teh sanes pamegat.
2: Boy.
0: Boy mah. Boy, boy itu laki-laki bahasa Inggris mah.
3: Itu nenek boy.
2: Nenek boy. Gaya atuh.
0: Gaya atunya.
2: Kok mau? Kakek boy ta.
3: Kakek boy. Pasti kan mau ke Kang Basar ta.
2: Tapi gay boy.
3: Apa nama kang mau kasih daya?
0: Nah, gitulah.
3: Itu utami kan mah kalau mau numancan damalnya aturan yang mudah-mudahan sing pada sarah rehatnya.
0: Amin, amin.
3: Diambilkan milik rezekinya.
2: Amin.
3: Panjangan umurnya.
0: Sok tong panjang-panjang tinggal doa mah sok garagal eta teh. Anu ngadoa panjang-panjang teh ternyaho mun kam dari belakang. Aing ngadoa mun naik panjang gitu.
2: 3 hari maunya nikam.
3: Menikam. Sama kaya tah salah.
0: Pengus spesial.
2: Aduh, ni hayang utah eta mah dia.
0: Can panggihnya, can panggih.
3: Can.
0: Nyosok tepang heula.
3: Gimana ya, aturan
0: tepang heula.
2: Si Surya lah si Sate. Kos nu ngerti.
0: Mana
3: es? Ngerti atau dah ngacung ya dia.
0: Mana es Sante hayo sana sana es Sante Kang Endang.
2: Oh Kang Endang turun Kang Endang nak ya. Tadi.
0: Sok es Sante hayo Kang Surya hayo.
2: Hayo.
0: Dah es Sante mangga.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bima
0: lo baca tanya. Panggil acan gara.
4: Gentra perayangan Fortuna FM genjreng we.
2: Genjreng.
0: Aya Susanti ieu nu kalem mah. Kalem.
4: Sehatnya teh aja.
0: Alhamdulillah.
4: Nuhun sehat manya.
0: Sehat walafiat. Aya di radio berarti sehat.
4: Ah gitu.
0: Mun eueuh berarti gering. Eueuh nalila pasti na maot kitu we.
4: Ditaroskeun
0: geun. Nya.
4: Ayo.
2: Mangga gentra.
4: Eta we ah. Atos dia gentra mah, Neng.
0: Mohon atos.
2: Mohon.
4: Kita kupingnya.
0: Ke kuping. Kawinah yang naon?
2: Kurang genjreng euy.
4: Oh, gitu. Genjreng euy.
0: Tah kitu. Kawinah yang naon?
4: Kawinah yang eta hayang dasar jodoh.
0: Dasar jodoh.
2: Mau ka mana nya?
4: Mohon, mohon. Pomanu tapi eta mah tadi talak opat teh
0: nya. Nya aren. Talak tilu cenah.
4: Tapi kan hiji urang mah nya.
0: Nya.
4: Bagikeun. Mohon haturan ahli rujeng siangnya kang ka Saderek Fortuna nu
2: pangandaran
4: tadinya anu namanya Kang Endang teh nya haturan. Terus di Payon tanya. Nu sambil eta sabari lumpatan.
0: Oh, Mali Andri. Aya nu ngagaleuh kopi.
4: Mohon. Nama emang Gentra meser kopi.
0: Nya.
4: Kan lumpat.
0: Iya, nate kopi nate. Naoning anu sok diseduh teh.
4: Mohon eta lah anjeunna mah teh.
0: In update.
4: Mohon inisialna I.
0: Mohon teh eta.
2: I.
4: Terus kangge ka etanya Mais agenya.
0: Mohon. Dia Mais pada naik ke
4: Mais segera Mais
0: Kang Surya
4: Kang Surya
0: Mami Papi Nenek
2: Asisantin
0: Ma Nenek Ma Nini kah?
2: Asisanti bangun ker bunga seserian wae.
0: Jujubinga Asisanti
4: kuping telak opat
0: aduh cina langsung Tapi dina agama mah pamin di pengadilan ke jatuh talak nama talak hiji.
4: Hiji
0: bisi aya minat deui, wihan deui. Teu umah isin ulan.
4: Nya. Geus mah tong bikin talak kinya
2: entong. Entong
0: atuh. Entong. Tong kawin buru-buru bisa menyesal.
2: Oh, itu badian pengalaman.
4: Mungkin atuh neng
0: itu. Alah kawin buru-buru asa keula.
2: Pepeling muhun.
0: Asa-asa keula.
4: Cara orang Sunda mah kedah asak ngejo
2: kana gitu. Asak ngejo.
0: Lamun gaduh ka Bogo, urang ke di mana nelapan berarti tandana perhatian
2: nya.
0: Urang keur ngobrol jeung baturang jeung telepon. Oh, bisa aya lalaki eta teh nelpon kitu leresna pamaget mah.
4: Tuh, nami deui geus aya mu teh eta.
2: Aduh.
4: Marina teh nya, teras manini ge nya
2: mami.
0: Mohon.
4: Teras kaosa eta teh. Tang Surya atasnya.
0: Oh mohon.
4: Tang Amar Serpri ceritanya.
0: Mohon ayah.
4: Kata aren begini. Terus kang ke ketan udi itu teh. Balebatnya.
0: Mohon balebat. Di Bayangkara.
4: Bayangkaranya aturan.
0: Oh lawan penak pasti Bogo.
4: Aduh.
0: Asus oge.
4: Mohon mohon. Tong tarik
2: teuing aja bikin. Kepengin sandang. Oh, gaduh ka isin ya. Aisyah Santi.
0: Kang Endang bisi Kang Endang mah nya. Ari ieu ka awewe tos nyirian seueur tapi teu hayang sumping ka Fortuna nya.
2: Well,
0: nya kedah mah ka dieu atuh nu jagjag waring ka sok mah bari gaduh motor mah. Din din din drrr kitu.
2: Sorana teh nya
0: Kang Ujeng ka Bogor. Dan mungkin ke Pertunan, oh no diincar soalnya, meraih mana diincar pasti datang tak Kang Ujeng.
2: Badian,
0: terlain, beda tipe. Mungkin kayak kan yang sulis mah.
4: Aturan Kang Ujeng Jaya.
0: Mohon.
2: Ujeng Jaya pasti udah ada nyata.
0: Nyata.
2: Dewi.
0: Lain.
2: Oh sadar.
0: Orang Bogor,
2: eh nama. Oh Edwi, aduh. Ya.
4: Atuh kamu sadaya nawilahnya.
0: Oh, semuan mangga.
4: Mohon dikumkeunnya.
0: Mangga.
4: Mun anu teu ka sabat mah sing sarabar we lah nya.
0: Mohon.
2: Aduh teu gaduh sabar kumaha?
4: Kada gaduh neng.
0: Mohon.
4: Utamina tau ka teh aja nya, neng tulis oge nya sareng orang-orang yang beriman dan pandai menapuh.
2: Boros ya Bang Ura.
4: Mantang boros neng ya.
0: Hatur nuhun
4: ya. Hatur nuhun ya teh ajanya, sing sehatnya neng.
0: Amin.
2: Amin.
4: Sintra Parayangan Fortuna FM gejreng euy.
2: Gejreng.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Eh tuh. Turun eta geuna narek biasa bara urang mah. Dia tak bisa ayam Mais, saya Mais sempeng lawong. Mangga. Tuh. Wanau, aneta nomor sabarahanya.
2: Jaringan sepertinya.
0: Jaringan sih kan nama. Halo?
5: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terapa-rahyana Fortuna FM. Genjreng.
0: Sarang sahaya teh.
5: Saji.
2: Dukanya.
0: Nang WA ieu mah. Teu mau modal.
2: Surpi lovers.
0: Surpi lover.
2: Oh, sane. Biasana nang WA.
0: Saha tuh?
2: Saha atunya?
5: Bang Len.
2: Bang.
0: Oh, Bang Len.
2: Wah,
0: suarana meni siga anak muda pisan.
2: Pandi merdu-merdukeun Mbak Dian biasa.
0: Bang Len untung diangkat Bang Len untung damaran bedanya pilingna nya imun Satya ke Fortuna taranya lendro ke mana-mana.
5: Alhamdulillah.
0: Nya berarti setiap tak diangkat ku teh Dian ge lamun teh setiap mau diangkat.
5: Nah teh nak saya namian.
0: Saya namian.
5: Ah
0: ya kamari wae ya. Nya teh namian tak bieu teu katingali oge. Nomor hungkul. Hayong kawihna atuh mangga, mangga Bang Len.
2: Mangga kawihna Bang Len, Babang Lelens.
5: Ah, salah.
0: Nah, salah. Urang nikahnya ka anjeun. Nah, salah.
2: Tapi anjeunna henteu.
0: Teu gitu.
2: Mangga tuh kinten-kintenna Bang Len.
5: Panggo ngomongin Babang Lelens.
0: Mangga.
5: Tadian sareng Neng Sulis.
0: Mohon.
5: Lah, Kak. Mais.
2: Teras.
5: Kamelyandri.
2: Teras.
5: Waskamula Rindu.
2: Teras.
5: Okan Egi.
2: Teras.
5: Bang AM.
2: Teras.
5: Bang Yusman.
2: Mohon.
5: Ah, di pribun gue ada sadayana.
0: Mangga, mangga. Oh, ayah ketang namina Bang Lens. Ayah. Ayah. Mau terus di sepang itu ku Bang Hari.
5: Mohon, gitu we.
0: Mangga, mangga. Mangga. Mangga.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Bang Len.
2: Di
0: luhur.
2: Bang Babang Lele.
0: Mangga.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Genjreng euy, emang gembang nunggu gah bobo.
0: Gentra Parahyangan Fortuna FM. Genjreng.
2: Itu.
0: Sop. Oh, ima itunya. Abah Dimsum.
6: Arya Kalakai.
2: Jadi hoyong dimsum.
0: Arya non.
6: Arya Kalakai teh anu
2: pemain. Oh, Arya Saloka.
0: Arya Saloka pemain bintang ieu sinetron.
2: Sanes Arya Salokan.
0: Arya non Kalakai.
6: Arya Kalakai.
0: Duda lain. Dudanya. Matak naik wae oge itan yang jodoh di Fortuna. Tadi anu ngortosan ulah babogohan yang anu dia anu jeung monitor.
6: Tong di promosi teh.
0: Hah?
6: Proses penduda tong teh anu penting penggemar Fortuna FM.
0: Oh, penggemar Fortuna FM.
2: Bisa we nya
0: badian. Bisa we. Kang Senjati tadi san kenging kene Fortuna. Hoyong naon tuh kawihna hiji deui ya terakhir.
6: Wina Banon dari teh.
2: Banon dari.
6: Banon dari anu aya ate.
0: Kumaha coba? Rawan
6: Erik ya.
0: Rawan oh nya mangga.
6: Banon dari. Sambian ate nya aya ate.
0: Aya Susanti anu tadi.
6: Santi.
2: Terus.
6: Teh Melianti. Tah sama Kang Amat Ferdi. Ya, ya. Ah, misalnya di kumpulnya.
0: Mohon.
6: Pantekan Arapal Sadayana gitu.
0: Mohon penyembahan warnanya.
6: Mohon. Jadi deg-degan pantekan.
0: Deg-degan dan nyaros yang penyiar anu aya buah na dua di payun. Matak deg-degan, namun pamagetan rata. Orang mah kango nganenan budak ya jaga nate. Aduh, nuhun ah Kang. Kang Kalakai.
6: Udah, kan kenalin Sadayana.
0: Mohon. Kan iya kurang sae suarantena jantan ngeloknya. Siga ngelok, siga tebih sarang mikna miha hapena.
2: Mohon.
6: Amun di merdu-merdukan kayak di sini loba fitnah ah.
0: Fitnah mau at miha mau fitnah tuh.
6: Fitnah bahasa kulot mah. Lanjut kita ini.
0: Atau nuhun atau mangga. Mangga, mangga.
2: Mangga.
6: Anu sarai mana? Bisa rehat we Sadayana.
0: Amin, amin.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalakai. Kalakai. Ayo Mai Is.
7: Halo.
0: Halo juga. Waalaikumsalam.
7: Gentra Parahyangan Fortuna FM genjreng.
0: Nah, itu sambil ngebayangkan wajahna kamari di dieu.
2: Bingah kita
0: gitu. Nya.
7: Nya Bang Hari mah pajar teteh baju weuteuh, baju pamere teh nya omah teteh.
0: Nya baju weuteuh we aku atuh mah. Buah saga apan hitam merah hitam mah buah saga.
7: Penting ulang non.
0: Mang Surya semangat.
7: Oh mun kanggo kasadayana eta teh nama di gadung diga.
2: Kunaon cenah?
0: Atuh nyindon heula we tong ka entong mun ngiriman di Singamek aren ke tadi aren ngirim.
2: Mun buru-buru atuh Mais bade ka mana? 10
7: tahuneun kanggo ka me 5 tahuneun.
2: Seumur hidup atuh.
7: 2 tahuneun kanggo kamarin 1 tahuneun kanggo ka naon anu bieu teh teh?
0: Kang Kalakai.
7: Kang Kalakai, Kang AM, Kang Amar Servis, yes. Ayah Susanti.
0: Waaong.
7: Waaong, anu badek panganten ngonang teu nya?
0: Teu ngonang, teu ngonang. Ade oge tadi undang.
7: Oh, da jadi onang mah eto nonteng te iya nya
0: te wajib datang jalan mau
7: wajib jadi onang mah sana jadi pipirin kanggo ka
2: terus kanggo kesade
7: saha itu teh
0: manini atau manini CS kamari oge jeung papih mami.
7: Papi.
0: Tuh poho bae
2: ya, tuh. Kabeh titik poho.
7: Kanggo ka Melian Rima.
0: Nyai eta mami papih acan. Manini.
7: Manini.
0: Sok kitu sami ya, ngobrolna. Kiala mana buah-buahan kara ka ditu.
7: Bang oh
2: Ujeng Jay.
7: Mangga ka sadayana we atuh digabung we sama lagu nama Mama.
0: Mohon mangga mangga.
7: Atur nuhun nya Bu
0: Ajan.
7: Apunten beli aya lur saur bae sora Mama pankieu ningnya gacor nya.
0: Gacor Mama.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayo aong aong hayo aong. Aong hayo naik. Kang Surya hayo hiji deui ye. Lagu nama dianjuk lah. Dah. Sok kadinya.
8: Jentra. Parayangan. Pertunangan. Genjreng.
2: Genjreng. Kurang ah, kurang nadana. Wow.
8: Genjreng.
0: Matakan. Lain ambek. Ari Ari Teh Dian mah lamun komitmen.
2: Nah.
0: Kedah terus komitmen eta teh di ieu entong mancela mencle. Oh. Jadi terus mun manca mencle kita mah berarti sarua jeung ngahareukeun ka penyiar teh komitmenna ah. Moal teh hararayang. Der teh. Der mah aya. So kumaha? Aya mah masih kan. Mun dihampura deui mah moal hayu. Mun aya mah dihampura kalau sakali deui mah tutup lawang si Gotaka.
8: Ya bludugan.
2: Siap tunungan. Siap bos gitu.
8: Dimintikeun gawe baja.
0: Kawin naon euweuh bae kawin aya 10 tuh.
8: Aya pukah teh.
0: Pukah ipekah paling oge. Eta teh bener kawinna sok coba jujur amun teu jujur ye tingalikeun.
8: Oh ieu teh.
0: Kawin teh bener atawa lamun hayang ngawadul. Sing aya.
8: Pukah, pukah.
0: Lain arek kawin teh oh. Rame di udara teh rek nikah wa aung teh nya teh.
8: Anjing.
2: Bener teh.
0: Sumpah.
8: Tapi da nikah oge da mah hilap arek urang puri mah.
0: Lain sumpah naon?
8: Ya Allah ya Rabbi.
0: Sok sumpah. Sumpah. Oh berarti bener.
2: Tuh jeung orang mana wa aung?
8: Hah?
0: Jeung urang Gang Limus Mamah Gilang Telin.
8: Iya udah berang bius ya, nih. Kamu
2: bingungnya di. Aduh, Aung tidak jomblo lagi.
0: Wah, Aung tidak jomblo lagi dan akan berakhir dengan malam
2: pertama.
0: Rabu, malam Kamis, malam pertama dan malam Kamis cus.
8: Wah hilap orang puri, mau
0: ah. Ah, tong sok janji kita poho di pohokin.
2: Oh,
8: pokoknya gila. Tinggalin saksian bu ibu, mami wa Aung. Saya naik di Fortuna, berarti beresan. Wah, jangan pura-pura
0: itu. Tak ayah, jeng neng sulit saksi nak.
2: Mohon.
0: Jeng ulah poho biasa nu kitu janji.
8: Iya, gunungan. Bukan kahiji dah ya mah.
0: Tong lebat teing.
2: Mau ingat ke sulit poho?
0: Tuh, dangukan mau hilap ke sulit nah.
8: Rindu.
0: Ya, dangukan mau hilap.
2: Mau hilap ke sulit?
0: Mau sulit.
8: Oh, mal karena yang sulit nu geulis kamu gak mau.
2: Aduh, jadiin yang kedua. Aduh.
8: Bener mau apa cawokanya?
0: Cawoka.
8: Adik Mayus ya atur nuhun dah. Terus kapun dayi jadi kirengka. Kenal antara kada pak kau aong.
2: Sing mau ada waroh mau nya waong. Sehidup semati.
8: Abah Yusman.
0: Oh, dalam mencari doi.
8: Di kamar ini ya di Parung Kuda.
0: Oh. Terakhir
8: kali kita Elisna. Kami si kuno,
2: tapi
8: ka nenek boy, pokoknya mak aku kasih daya lah, lah. Dibikin direketekin, spesial. Kau orang puri we, sering neng sulis muka rilis.
0: Nya, tuh dah awal nak rilis.
8: Ya, mohon gitu, sing diambilkan dari Cina, dipanjangkan di Uswana, dihampangkan segala urusan anak.
0: Amin.
2: Amin.
8: Gendra, perayangan. Fortuna FM.
2: Kenjreng. Kenjreng.
0: Hiji deui.
2: Nah, sok hiji deui.
0: Mangga. Hello.
9: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
9: Fortuna FM. Jingjreng.
2: Kenjreng.
0: Salam sah.

0: Apan manini?
1: Oh, mohon.
2: Aduh.
1: Manini tea, anu gelis, yeah. Anu bager.
0: Anu ini.
2: Anu lucu, tea. Anu gemes.
1: Anu gemes tuh lucu cina.
0: Peot ini nah oke.
3: Okay. Kasih upi. Tidak.
0: Ya. Peot. Ini naga peot.
1: Minta tepeot pengke.
4: Ibu.
3: Aduh, banyak ya, Ibu.
1: Mangga, manini sehat?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Mane ngaja sareng Neng tulis.
1: Alhamdulillah sehat wa afiat.
2: Mohon Bapak.
0: Alhamdulillah.
1: Mohon. Hayang ka kawina saeb mah kumaha tuh?
0: Teu saebnya.
1: Nya hayangna, hayang.
0: Sama hayang kawin.
1: Hayang kawin deui. Coba.
0: Kawin tadi mah kabita.
2: Sareng saha atuh? Oh, kabita.
1: Udah sumpah. Teh Dian soalna lamun teh sumpah mah
2: nikah teh aya kabitaan kitu nya.
1: Nya
0: aya. Ya mah ini mah Neng sapat muda.
2: Oh, kitu.
0: Pancing
2: geus pisan. Oh, kitu. Panginten.
1: Kawin mohon mangga. Kintun ngaos atuh mangga.
0: Kintun nama kang waaung be 10 tahunan.
1: Mohon.
0: Kang Neng Aren.
2: Mohon.
0: Kang Neng Emel. Neng Olive. Mais, nah 5 tahunan
1: ya, mohon
0: sekarang Mais, mah
1: mohon
0: ya, kanggo Kang Basar
2: mohon
0: kanggo Mang Yusman
2: terus
0: kanggo Mang BG kanggo Kang AM
2: terus
0: kanggo Kang AM 2 nya
2: terus
0: nya, sarang Egi, sarang Mama Dapina kanggo Mama Rindu Mama
2: Teras.
0: Indah, Neng Balebat,
2: Teras.
0: Mami, Papi, Teh Ipa, sareng Bos Pejit.
1: Oh, Bos Pejit.
0: Iya, sareng Bos Pejit aja.
1: Alhamdulillah.
0: Sareng supir kamari.
1: Oh, mohon.
2: Mohon, terus.
0: Sareng Sahadi. Oh, sareng Bang Len.
2: Mohon
1: Bang Len.
0: Mang Joko nu tau.
2: Joko tak mau tahu. Terus
0: kan teh hayang Seri tungtung nama ninya.
2: Alhamdulillah rame awet muda eta.
0: Kang Asun. Kang
2: Ajun.
0: Santana.
1: Mohon.
0: Kang Surya.
2: Terus.
0: Sakul sadayana we anu teu kasenggol kapunten nya
1: dangkeun
0: hayang deui.
1: Mohon da seueur teuing teh.
0: Spesial mah kanggo Neng Hajah we sareng Neng Tulis anu gareulis anu saroleha.
2: Amin amin.
0: Kitu we ti manini anu peot mah.
2: Nu awet muda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mang
1: Surya punten bade iklan heula nya tos lagu teh bade iklan ieu. Bingung teh Diana itu sekiatenya.
2: Betahnya Pak Dian.
1: Mohon ketemu mohon tayi sadinu pertama teh.
2: Nya.
1: Meliandri nya.
2: Mohon.
1: Nah, mangga.
2: Teh Meliandri, hujan,
1: hujan,
2: hujan.
1: Hujan. Ujing jeung. Itu kan kabogo.

0: 90,7 Fortun FFM.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya bener.
1: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh,
1: apalagi
2: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
1: Wah.
2: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
2: Mm-mm. Dan tahan lama.
1: Oh iya?
2: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
1: Oh.
2: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wings Care.
4: Hah, sepi dah.
5: Iya.
1: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
1: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
5: Wah, rumahnya.
1: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
1: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
5: Wah, porsinya mantul, bikin full.
1: Iya dong, fantastis.
4: Siap, cantik.
5: Aceh.
4: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetan.
5: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
1: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
1: Jelas, irit lagi.
5: Neng Wika, nambah lagi ya.
1: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
7: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
8: Ada promo juga nih, Dek.
7: Apaan tuh, Bang?
9: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
1: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
9: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
10: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
11: Chef Devina, apa yang bikin beda?
10: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya?
10: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
11: Mau dong, Chef?
10: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
11: Minya pipi dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
10: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
11: Sedap.
10: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
11: Yes, Chef.
1: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
5: Oi.
1: Jadi gimana?
5: Sorry, Zi. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.

0: Aidit.
1: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delisia.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Minyak kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
5: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wings Care.
11: Glitter, break dulu yuk.
12: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
13: Yang pedes-pedes pasti enak.
14: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
13: Yang pedesnya bombastis kan.
12: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat praktis, tinggal seduh.
14: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
12: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
14: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
12: Ada topping kris-krisnya.
13: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
12: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
13: Yuk glitter, let's start.
15: Soya mie gelas ayam pedas. Yang yummy-nya asik abis. Pedesnya gua pastis.
5: Dari Wings Food.
10: 90.7 Fortune FFM.

0: 나세 기다리 반달
1: 예 여이
0: 아우 panas tahu.
1: Kalau panas gini minum air kelapa enak nih.
0: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
1: Eh, salah Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
2: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Jus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
0: Seger. Cil abis.
1: Kelapa mudanya, real cuy.
0: Just juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
3: Just juice kelapa muda, just juice kelapa muda, gercep banget.
2: Just juice rasa kelapa muda, segernya chill, air kelapanya real.
3: Langsung masukkan just juice.
4: Dari Wingsford.
0: Cuci yang numpuk.

krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Ya.
1: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
2: Woi, ada Neng Wika.
1: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
0: Wah, rumahnya.
1: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
2: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
1: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
0: Wah, porsinya mantul, bikin full.
1: Iya dong, fantastis.
3: Siap cantik.
0: Aceh.
2: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
0: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
1: Iya kan?
2: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
1: Jelas, irit lagi.
0: Neng Wika, nambah lagi ya.
1: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Bunana. Bu Ayu, belanja juga, Bu?
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
9: Jadi gitu ceritanya.
0: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
9: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
0: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
9: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyal mie-nya maksimal.
9: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
9: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
10: Hai. Sorry, Megandomani ya?
11: Iya benar.
10: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
11: Oh,
10: apalagi
11: ya?
10: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
11: Bisa aja.
10: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
11: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
10: Serius?
11: Iya.
10: Gimana?
11: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
10: Wah.
11: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
10: Mana? Mewah juga ya wanginya.
11: Dan tahan lama.
10: Oh iya?
11: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
10: Oh.
11: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
10: Wah, goals aku banget tuh.
11: Iya kan?
10: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
11: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
8: Wings Care.
12: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
9: Kita tanya masternya.
13: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
0: Chef Devina, apa yang bikin beda?
13: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minya kenyal? Pasti. Minya pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
10: Oh iya?
13: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
0: Mau dong, Chef?
13: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
0: Minya pipi dan kenyal.
10: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
13: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
0: Sedap.
13: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
3: Yes, Chef.
8: Peter, break dulu yuk.
14: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
15: Yang pedes-pedes pasti enak.
16: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
15: Yang pedesnya bombastis kan.
14: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
16: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
14: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
16: Minya cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
14: Ada topping kris-krisnya.
17: Wah, bener rasanya yummy.
15: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
14: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
15: Yuk, glitter, let's start.
18: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
19: Dari Wings Food.
20: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
21: Wah, padahal pengen nyobain.
22: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
23: Anak Delicia.
24: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
20: Ah, yang bener lo.
24: Cobain dulu aja.
20: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
24: Kenyal, pedesnya pas.
22: Laksanya juara.
24: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
20: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
24: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
20: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
24: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
19: Dari Wings Food.
25: 90,7 Fortune FFM.
26: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
27: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian. Gitu.
26: Kok permen?
27: Buat buka-buka obrolan. Alah, biar rileks komunikasinya. Gitu.

0: with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.

0: di sana.
1: Lain sanes di Salokan.
0: Sanes gitu. Atau nuhun kasadayana hapunten atau kaangkat yeah. Antuk kaoskeun weana bilih ayahnya. Aduh ieu bisi balebat aya weana teu katingali.

0: Oh, tu ayah berarti ya. Aman.
1: Aduh, aman.
0: Aman. Mumpung

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Sí.
1: Sepeda.
2: Iya, iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
1: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
1: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
1: Siap cantik. Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
2: Wah, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
1: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Hai. Sorry, Megandomani ya?
5: Iya benar.
4: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
5: Oh,
4: apalagi
5: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
5: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah.
5: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana? Mewah juga ya wanginya.
5: Dan tahan lama.
4: Oh iya?
5: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
4: Oh.
5: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
6: Wings Care.
4: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
7: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
8: Chef Devina, apa yang bikin beda?
7: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
4: Oh iya?
7: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
8: Mau dong, Chef?
7: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
8: Minyak pipih dan kenyal.
4: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
7: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
8: Sedap.
7: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
8: Yes, Chef.
4: Bu Nana.
9: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
4: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalnya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
0: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap Bu, beli sabun krim ekonomi kan Bu?
0: Iya Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
11: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
6: Wah, boleh deh Bang yang baru.
11: Ada promo juga nih, Dek.
6: Apaan tuh, Bang?
12: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
13: Bu, dapat hadiah umroh.
4: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
12: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
14: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
15: Wah, padahal pengen nyobain.
16: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
17: Anget delisia ya.
18: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
14: Ah, yang bener lo.
18: Cobain dulu aja.
14: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
19: Kenyal, pedesnya pas.
20: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
14: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
20: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
14: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
20: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy.
18: Dari Wings Food.

0: Peter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
2: Yuk, Gure, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.
4: Everybody in the house, clap your hands now. 90.7 FM.

0: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7
1: Fortuna FM.
2: Kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD El Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
1: 90.7 Fortuna FM.

0: Iya, dari Jalan Pagi 1 nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjreng. Saudara Fortuna, selamat sore semuanya. Mudah-mudahan selalu baik ya kabar-kabarnya ya. Di tengah cuaca yang sekarang lagi cerah sepertinya. Bener cerah tuh sih, iya teh. Iya, sangat cerah hari ini Saudara Fortuna di kesempatan hari apa sekarang, hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Kembali hadir saya Ninu untuk Anda ya. Di acaranya Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng. Oh ayo dito, iya. Oke lah, sok mangga yang mau genjrengkan, yang mau pantun dengan pantun-pantun jangan lupa ya. Digenjrengkan saja 0815 14 907 907. Mumpung cuaca cerah, tanya bisi hujan gitu. Halo. Halo. Can dicolokeun. Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Yang bantu.
0: Berapa meni merdu. Halo. Apakah Anda sudah makan? Apakah Anda sudah? Oh, udah ya. Kang Reja di Palih mana sekarang, Linggina? Oh, GNR.
1: Iya, GNR.
0: Oh, iya deh. Kang Reja, GNR punya. Siap dengan jingle pantunnya ya.
1: Oke.
0: Genjrengkan, mangga berangkat. Yuk.

0: 유행.
1: 주변지랭. 으이! 쏙. nah banyak manghulang.
2: Kela kela kela.
1: Banyak manghulang kunon ieu teh?
2: Samping buatan Cikujang.
1: Oh.
2: Didari make kaliki.
1: Oh.
2: Geuring bare teu mah bujang.
1: Ayeuna mah geus boga pamajikan. Oke lah, tak apa-apalah. Pokona mah mau statusnya apapun itu nu penting mah sararehat sadayana
2: nya.
1: Mau yang tue, mau yang mude, mau anak kecil, mau anak yang besar, mau kakek-kakek, mau nenek-nenek, mau bibi-bibi, mau paman-paman, arek budak lalaki, arek budak awewe, pokona mah sadayana kudu sararehat gitu tahnya. Karena sehat itu asik.
2: Mahal.
1: Karena sehat itu oke. Karena sehat itu perlu duit. Ya, intinya mah perlu semuanya lah. Ya, kenati pun uang bukan segalanya, tapi segalanya memerlukan uang. Cenah, cik anu sok ieu kitu tah. Anu sok galau wae kitu tah nya. Aduh lah, sok lagu apa?
2: Pengen egois.
1: Hah?
2: Ego.
1: Dari siapa?
2: Lesti.
1: Hah?
2: Lesti.
1: Lesti.
2: Iya.
1: Aya kitu.
3: Oke.
1: Sok jang saha? Egois. Sok jang saha?
2: Kirim-kirimnya. Buat
1: egois dirimu egois ya.
2: Saya terasi juga ya. Marin.
3: Oke.
2: Mei Juli. Terus Mei. Terus Olivia.
3: Lanjut.
2: Yandri. Terus Apiudin. Adut. Amananda. Terus Batu Citra sama Kang Pagi juga ya. Teman Anda juga. Buat Dewi Selasih juga yang ingin dikembang. Selamat siang. Sore. Terus buat Anibar juga ya. Buat Pak Kapa juga, Mama Cam juga. Buat yang punya manja juga, Mama Ida ya.
1: Manja tibarita jeung punya manja mandi jarang can mandi-mandi eta teh karunya teh bangun eueuh sabuna eta mah mandi orang sing ngan teh nya bayu sok mandi tara nyut badi mah atuh da selalu parfum nage meni sabet satelebung tinggal selalu wangi dan selalu wangi cenah nya aduh alhamdulillah teh nya
2: juga bat pangapain
1: cie perup cina meren nyaudu eta ngaduh perupnya yaudah buat siapa lagi
2: buat Mbah Koko juga wajang sih tuh main disenggo wajang sih tetangga apa wajang sih
1: nah atuh sok
2: disenggo wajang sih 2 bulanan Mama Indah
1: spesialnya buat siapa milang menelengle
2: buat yang lagi tegak spesial kedua buat keluarga
1: yo
2: siapanya genjang pantun berlepet
3: Genjreng.
1: Terima kasih.
3: Oke.
1: Di belakangnya, halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gue yang bantu Fortuna FM Genjreng.
1: Genjreng. Kemalabar.
4: Oke, barang AA.
1: Alhamdulillah sehat, Teh Aren.
3: Alhamdulillah.
1: Halo, Dok, boleh dinya, halo, Dok.
4: Itu yang selalu diharapkan. Alhamdulillah, Redang.
1: Redangnya. Harudang, harudang.
4: Apa dulu baru saja lagi ke WC kan kedengeran.
1: Sok, cina
3: sama Adito.
4: Oh, Adito ya.
3: Betul.
1: Oke. Okay. Siap ya. Dengan jinglenya?
4: Ditarik.
1: Berangkat tarik.

0: Asik. Pantunnya?
1: Akena yang asal ilahnya.
0: Naon ta asal teh?
1: Pantun amin oge pantun meureun asal nyambung gitu. Jalan-jalan ke Kota Bogor, jangan lupa beli batagor. Itu apa di dalam UU? Satu pisau, dua pelor.
2: Naon sih maksudnya? Jaka sembung mau ketam ah. Tong itu ganti.
1: Ya udah.
2: Ganti sayang, ganti. Tong muka lari itu. Asumsinya kemana-mana teteh.
1: Kemana sama tak
2: UU? Pokoknya mah. Ganti.
1: Ya udah tuh.
2: Sok.
1: Dari mana anda kemana? Dari Jepang ke Bandar Cina. Kalau boleh, Teren bertanya Adito tampan siapa yang punya?
2: Sok, jawab, Dito. jawab.
0: Apa ya?
2: Sok, jawab.
0: Jawabnya gimana? Mau bantuin dong.
2: Sok, yang punyanya namanya inisial apa? Sok, saya disebut.
0: Inisialnya K aja, Mbak.
2: K aja. Oh, oke. Okay.
1: Beli tahu. Dua. Selamat sore atuh Teh Nino ya.
2: Sore juga. Dijawab ku Adito yeuh cenah.
1: Atuh sok.
2: Sok. Mau dijawab kan dibantuin.
0: Dibantuin aja, Mak. Aduh, tolong.
2: Beli tahu.
0: Beli tahu ke mana, Mak?
2: Ke pasar. Dan tak lupa tahu, Co.
0: Asik.
2: Dan jangan lupa membeli naon? Batako.
0: Oke.
2: Okay. Ingin tahu rumah. Pacar Kang Dito? Inisialnya adalah Koko.
0: Cowok emang, Mbak.
2: Ini saja ada kakak atau ini Koko cinta. Nah, no Koko.
1: Adito, ampun Adito.
2: Nah, itu inisialnya ke Koko. Aduh, yang tahu cina pacarnya Kang Dito. Jadi inisialnya Kak, nggak sih Koko. Misalnya Kak merenya jangan sambung mau putih ya gitu.
1: Sok atuh. Mainan penting mah cek arenya di sadar jadinya.
2: Tapi ulah apa?
1: Di Jawa Barat dan gerimis di Jawa Timur. Kalau rindu kirimlah surat, jangan menangis di tempat tidur.
2: Kubur. Jangan menangis di dalam kubur. Atuh mau mantep. Atuh menang jangan menangis di dalam kubur. Nyamu mau mantep atuh punggung pertama. Jadi tetap laksanakeun jadi mau

0: Cireng. Jadi jangan menangis dalam kubur, Cireng, itu kan. Jangan menangis dalam kasur.
1: Happy aja.
0: Iya, dibuat happy aja, Teren. Aduh, sudah pokoknya resepnya. Lagunya mau apa?
1: Iya, yang penting mah hiburannya.
0: Iya, benar, benar.
2: Betul, betul.
0: Lagunya mau apa?
1: Pengen lagu ini gini, Teh. Seandainya aku orang yang berkuasa di dalam dunia ini. Itu siapa, Teh? Kayak Lewadi judulnya.
0: Seandainya aku Pengadilan Cinta gitu.
1: Bukan. Pengadilan Cinta sama Imam Asharifin ini masih. Kemarin ini puter sama Bang Haji bareng Bunga Pengantin nih.
0: Oh, gitu. Nonteh, muntah salama eta teh patah hati. Hati yang sakit, hati yang sakit, hati yang sakit.
1: Hati yang sakit, soalnya hati lagi sakit.
2: Asik.
0: Sakit, sakit, sakit naon, eta mah sakitan meureun. Padahal mah selalu gembira eta teh da, selalu gembira.
1: Pengen kawin lagi seperti mani nih.
0: Padahal mah eta teh bergembira eta teh bergembira padahal mah nya.
1: Amin, mudah-mudahan atuh.
0: Hati yang sakitnya padahal mah cuma kamu plase gitu tah. Padahal mah gembira. Oh, hati yang sakit cenanya ya udah buat siapa?
1: Buat yang barusannya kena ya tenang lagi ku aren di toel.
0: Di toel.
1: 25 hari ye. Oh. Kan ya Kang Reja pokona mah kaca piring madalika beduk barayana angklung
0: gini.
1: Kita ku Kang Reja mah uduna mulungan kuntung genyreng.
0: Genyreng.
1: Buat Api Udin ya, buat Kang Budi, buat Tedela, buat Taman ini yang punya itu tuh parung kuda ya, buat Papi juga semoga sehat selalu ya. Teh Meliandri ditunggu naiknya, buat Teh Is juga yang punya selai bintana bareng si Abah ya, buat Kang Reja berat. Buat Teh Citra Kang Fajri, buat Teh Lipia Senja juga, buat itu tuh siapa Teh Kang Basa, Kang Santana ya, buat Kang Endang yang punya Purabaya, buat Teh Norma juga, buat Teh Dewi Sulastri yang punya itu tuh bojong kembar ya.
0: Iya boleh boleh boleh.
1: Buat Teh Nina yang punya Nagrak, buat Kang Mas Mulyari, buat Kang Irfan, buat Kang Surya, Kang Herlan, buat itu tuh yang punya pen baru teh yang punya suka negara teh Mamah Nabila ya.
2: Oke.
1: Okay. Nah, ditunggu naiknya mah. Pokoknya mah buat Kang Amar servis juga, buat Kang Deden Bantus, Kang Deden Gembol, semuanya dibintengkan saudara Fortuna ya.
0: Iya,
1: mangga. Ini yang punya juragan lele ditunggu naiknya
0: okay,
1: ya.
0: Oke, juragan lele, juragan lele. Yo.
1: Ya.
0: Yo, siap.
1: Buat nu geuli sareng nu kasepnya,
0: teh
1: minum barang adito. Halo. Sehat selalu ya, ada dalam lindungan Allah.
0: Amin.
1: Teh?
0: Ya.
1: Aren ngasih bocoran, bakal ada yang ke situ nemuin Teteh, seseorang yang kangen sama Teteh, sini.
0: Udah banyak yang kangen sama aku, Teda, ini
1: Teh. Saudara, ya saudara Fortuna, mau buat sesuatu.
0: Iya, saudara Fortuna, Teda, seer, gitu, tanya. Pasti banyak yang kangen sama Kang Dito, sama aku, sama semua kru Fortuna,
1: gitu. Pasti datang, weh, kalau nggak sehari sekarang, hari besok, mudah-mudahan dianya itu apa tuh, nggak lupa sehat, ya. Pokok nama ya.
0: Oh gitu ya. Ya pokok nama kalau mau ketemu sama
1: bercandai.
0: Bercanda. Bercanda.
1: Pokoknya ya buat Kang Pangatan tadi ke Cina kunaon buka di itu tenyenggol 5 tahunan buat Waiwongnya.
0: Waiwong. Waiwong. Waiwong. Waiwong.
1: Paling super dupernya buat Kang Heru Libra ya bareng istri tercintanya. Paling sayangnya buat Kino Chan aja. Terima kasih Tete Anu Kasem
0: Sarungnya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Aren ya.
0: Di belakangnya halo.
3: Loha.
0: Loha.
3: Goyang pantun Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng euy. Aduh nih asun.
3: Oh,
0: itu dah asun dilawan. Ya udah siap ya jinglenya ya. Berangkat yuk.
4: Fortuna.
0: Gencreng, sok atu mangga pantuna.
3: Pantuna teh nu torek.
2: Hah?
0: Nu torek.
3: Re, sana re.
0: Oh. Nu torek.
3: Teh nino tadi kita dapat re.
0: Pak itu teh nino sama kami itu tarorek kita bisa gitu, gak curiga itu ten nu torek nino sama Kang Dito tarorek. Ih sebenarnya teh meniki itu ih meniki itu pantuna. Oh selamat sore. Oh iya iya.
3: Bawang daun rencang na goreng petai.
0: Siapa?
3: Goyang pantun Fortuna.
0: Genjreng ay. Aduh ya Allah.
3: Hari itu sang seur teh ngahuleung adit.
0: Tenang.
2: Ngahuleung
0: iya. Tah nyata can ngopi sih kan teh.
3: Oh.
0: Aye rencang sangu kari meuli saguna eta teh kita.
3: Oh, berarti eta teh Nino.
0: Heh.
3: Inisial Kak teh kopinya.
0: Oh, sih kan bener. Jadi pacarnya Kang Dita teh inisialnya Kak.
2: Nah,
0: duka etalina. Kopi, duka kelinci, duka ku bisa naon, duka teh tati ini siapa? Cina. Oh, okelah, ya, boleh.
3: Sabar ya Aditonya.
2: Siap.
0: Sabar, ini siapa? Cenanya.
3: Dasi dan gincu.
0: Dasi dan gincunya. Mau pakai dasi apa mau pakai gincu?
3: Tadi teman-teman mau gincu.
0: Dasi dan gincu.
3: Teh Nino nunggu gincu. Oh. Tuh pakai dasi.
0: Oh gitu Cina Merenia mata ya, cucu sama rucu atau gitu tah manya. Oh.
3: Ya sama besar ya untuk
0: boleh saya. Oke okay, boleh
3: Karen,
0: boleh.
3: Jadi,
0: boleh.
3: Selamat itu sore.
0: Selamat wayah kieu.
3: Terus Meliandri, Mahin, Teh Olif, Marlin, Madafi.
0: Oke, siap.
3: Teh Mano. Teh Kate, Jule.
0: Teh Jule sekarang mah genjring euy.
3: Kang Amat Tepri, tapi Udin.
2: Oke.
3: Terus yang itu teh siapa? Mamah Nabil.
0: Iya. Oke.
3: Mas Joko.
0: Mas Joko tahu, eta Mas Joko.
3: Wow.
0: Siap.
3: Terus siapa teh?
0: Siapa? Ya. Pengantin waong pengantin sebentar lagi hari Rabu gitu. Dirah palan Cina syok lah wa didoakan semoga sama wa ya.
3: Iya lah gitu. Didoakan.
0: Didoakan apapun ya, itu pokoknya mendoakan. Betul, betul.
3: Terus untuk itu
0: untuk siapa?
3: Kang DG Manora juga ya.
0: Boleh.
3: Teranti.
0: Yo.
3: Pasti semuanya aja deh.
0: Buat semuanya.
2: Oke. Okay.
3: Secara Fortuna di mana saja berada.
0: Oke. Okay.
3: Spesial. Untuk Teh Nino. Oh, itu Mah Davi itunya.
2: Oke.
3: Gedenya Kang Egi.
0: Boleh.
2: Siap.
3: Ya, spesial untuk Teh Nino, Adito yeah. beserta orang-orang yang beriman dan pandai menabung lah ya.
0: Amin.
3: Iya. Kita aja Teh Nino ya.
0: Adito
3: sehat selalu.
2: Siap.
3: Fortuna FM gejreng
0: euy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Asun.
2: Betul, terima kasih.
0: Sok Mangga.
2: Oke, di belakangnya ada siapa nih? Halo.
0: Halo.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
4: Saya Pantun, Pantun FM. Genjreng euy.
2: Genjreng euy.
0: Kang Endang Raes.
4: Iya, betul.
0: Oh, dari mana Kang Endang teh? Alhamdulillah baik Kang Endang Raes. Siap ya?
4: Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan pada sehat ya. Kang Endang kumaha sehat?
2: Alhamdulillah.
4: Syukur ya, pada sehat.
0: Oke sehat. Lamun numpati mah pantun sama jingle. Oke, okay? Jangan lupa.

0: Nyenjering eh, sok pantuna.
1: Pantuna majar maneh ka huma.
2: Cekep.
1: Kacai ngajenjing keni. Majar maneh arek karunya, lami-lami nganyenyeri.
2: Aduh.
0: Eta mah pantun titipan. Eta mah pantun titipan eta mah. Titipannya. Soalnya udah familiar banget pantun eta mah. Aduh. Iya deh, Kang Dang mau lagu apa nih?
1: Lagunya Pengadilan Cinta lah.
0: Guys, sok buat siapa?
1: Instagramnya buat yang barusan siapa?
0: Yang barusan?
2: Asun.
0: Asun.
1: Asun.
0: Iya.
1: Terus juga buat Meliandri ya.
0: Oke.
1: Juga buat Maiis, Maiisnya juga.
0: Oke.
1: Terus juga buat Marin. Terus juga buat Julai.
0: Oke, Julai.
1: Terus juga buat siapa ya? Buat Kang Budi yang buat
0: siapa dong
1: buat nenek tuh
0: nenek
1: Aung
2: Mbak Aung. Oke,
0: siap
1: buat Bang Joko tuh.
0: Oh, Kas Joko buat, tahu Mas Joko tahu
1: terus juga buat Kang Amar Service di Bagbagan. Selamat sore.
0: Siap.
1: Terus juga buat Bang Toyibnya juga. Kemudian okay. Buat Kang Reja ya. Selamat sore.
0: Oke, siap.
1: Terus juga
0: spesial
1: Kang Basar. Selamat sore. Pokoknya buat semuanya
0: semua,
1: tuh.
0: Semua.
1: Terus juga buat itu tuh, buat Aren.
0: Yo.
1: Oke. Okay. Ini juga.
0: Oke.
1: Okay. Dan spesialnya. Yang lagi tugas duluan ya.
0: Siap.
2: Dua.
1: Semoga sehat
0: lagi. Amin.
2: Amin ya Allah rabbal alamin.
0: Amin.
1: Digambilkan rezekinya.
0: Amin.
1: Sing seueur anu ieu teh.
0: Naon ieu teh? Hah? Urang mah sing seueur naon sing barokah rezekina, sing sehat. Sararehe sadayana kitu inti namanya.
2: Amin, amin lah kitu.
1: Iya, gitu betul. Ucapannya?
0: Yo.
1: Bayan pantun pernah FM.
0: Genjreng. Waalaikumsalam. Hatur nuhun kanggo Ka Endang Raes dari kawasan Purabaya ya. Saye. Oh, teh saye. Eh, ieu teh teu katurun deui. Halo. Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Kuliah Bantun Fortuna FM.
0: Genjreng
2: Teranti
0: ya, sehat ya teh.
3: Alhamdulillah teh Nino sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat ya berdua juga.
0: Alhamdulillah. Teteh kapan atuh main lagi kesini? Ih, kangen.
3: Oh, belum nanti Om ya.
0: Iya, nanti kita berkicau mania lagi.
2: Iya.
0: Ya sudah, berangkat ya. Oke, siap.
3: Fortuna Radio Panjang Jerengmu di Sukabumi. Fortuna
2: Jereng
0: sok mangga
3: pantunnya. Panas mentari terasa menyengat.
0: Aduh, cakep.
3: Paling enak minum es buah.
0: Ayo
3: kawan, tetap semangat
0: walaupun
3: badan terasa lelah.
0: Asik. 5L letih, lelah, lesu. Naon deui nu kitu tadinya biasa namanya? Seueur.
3: Ya.
0: Sok.
3: Beras ketan dibuat tape. Dihidangkan di atas nampan. Jangan kebanyakan main HP. Belajarlah untuk masa depan.
0: Sudah sore mentari meredup. Angin sepoi-sepoi menemani senja. Walau sibuk jangan lupa menyapa. Semoga lelahmu berbuah berkah. Jaka sembuh maupun tenyambung.
3: Salamnya buat semua aja deh.
0: Oke, boleh.
3: Fotokopian teh Aren.
0: Siap ya.
3: Pokoknya mah sehat selalu semuanya.
0: Ayo teh Mano semangat. Iya teh Cejule sok mangga. Terus ada iya teh.
3: Ayo teh Cejule.
0: Ayo Cejule sadenya tadi teh aya teh nu teh babila
2: teh.
0: Aya teh babila
3: sama babila. Teh Nino aja.
0: Iya.
3: Selalu ya. Lagunya belum.
0: Lagunya apa?
3: Favorit lagu gaspol aja.
0: Gatal.
2: Asik, gaspol.
0: Oh, pete gatal. Ada ratu begatal malah ratu. Yuh, sen malah ratu. Oh, gaspol. Pete gatal, cina kitunya. Oh, pete ala ratu. Cina ada si etama atu. Nah, ini ala ratu. Hus, no naon teh. Aduh, aduh, ampun dah kita tanya, ya Allah. Kau gaspol katanya gatal, udah kan bener dah biar barusan denger katanya gatal. Gatal, gatal, kali gatal. Enggak. Astagfirullahaladzim, gatal. Aduh, gatal, si gatal, ya, si gatal. Cudanya, eluh, ampun, ya gitu nanya.
3: Makasih ya,
0: Teh. Oke, sami-sami, Sainun.
3: Ya,
0: amin.
3: Ucapannya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Lagunya Gaspol, ya. Pukul 15 lebih 52 menit.
2: Betul.
0: Kita genjerkan dulu aja, ya.
2: Baik, ya.
0: Saya.
2: Oh, ada lagi nih, halo.
4: Halo. Loyang pantun pertuna FM genjreng euy.
2: Genjreng euy. Waalaikumsalam. Sama siapa ini?
4: Sama Mamah Nabila dari Sukanagara.
0: Oh, Mamah Nabila. Nabila. Di sini di save-nya Sacing. Teh Babila. Mata kan di share ke save-nya ieu teh. Namina Teh Babila. Jadi teh Nabila. Ya teh Babila ieu namina. Jadi ieu teh pada masa
2: Nabila.
0: Nabila.
4: Nabila.
0: Ieu Babila. Astagfirullahaladzim, yang ngosep saha ya. Itulah orang kayak orang gentosnya.
2: Mohon.
0: Yaudah. Oke, Teh Nabila siap ya dengan jingle dan pantun ya, Mangga, yuk. Yeah.

0: Mangga atuh pantunna.
1: Dari mana anda ke mana? Ke Bandara Cina. Kalau boleh kami bertanya, bunga mekar siapa yang punya?
0: Ke pasar. Lagunya mau apa? Lagunya mau apa?
1: Kita sampai.
0: Kasih tas sampai.

0: Hello?
1: Hello?
0: Hello?
2: Hello?
0: Hello?
1: Hello?
0: Goyang pantun?
1: Goyang pantun, Fortuna FM, Gendring.
0: Dengan siapa? Uy!
1: Manini, dah.
0: Oh, Candi Save, Manini. Kasih dangdut, Geri. Ya Manini, gamang Manini.
1: Alhamdulillah Neng cantik.
0: Aduh alhamdulillah Manini anu manis dan cantik juga. Tah kitu bener mah. Manini. Linggi di mana Manini teh nonton jadi parung kuda apa di ditu?
1: Di parung kuda.
0: Oh, parung kuda tos uih ka ditu atos.
1: Oh, nya kamari dinten Minggu.
0: Oh, dinten Minggu wih ka ditu. Alhamdulillah tuh nya.
1: Wih ka parung kuda.
0: Oke, berjumpa kembali dengan suara kita berdua ya. Ketemu lagi alhamdulillah secara rehatnya. Langsung ya, Ma, jinglenya nya, Ma.

0: silakan Ma, pantunnya Ma.
1: Pantunnya teh. Kini-kini dinalami. Siaman ini geni.
0: Tete cenanya kenae genit-genit oge nu penting mah sehat. Ayo lamit. Jangan lupa bawa jaat. Nanti pun genit-genit, tetapi yang penting mah sehat. Mak, mau lagu apa, Mak? Hayang kawin, deh. Gimana
1: ini, Mak? Gadis atau janda?
0: Aduh, eta gadis atau janda, cenanya. Sesungguhnya manini, eta gadis atau janda? Aduh. Yaudah, buat siapa? Buat siapa?
1: Salam nama Kang Oneng Jule Anu Cantik.
0: Neng Jule.
1: Neng Aren, Sami.
0: Iya, boleh.
1: Olip, Neng Mel, Mama Rindu, Sarang Mami, Papi.
0: Yo. Boleh. Yo, siap.
1: Ya, Sarang Udi.
0: Siapa?
1: Kang Atun. Kang Sukria, Kang Surya,
0: boleh.
1: Kang Santana, Kang AM, anu
0: yo,
1: di Barol, anu di Dinya, Sarang Mang Bege,
0: siap.
1: Kang Bakar, Mama Ayu, Papa Yusman, Sarang Mama Dapi, Eki anu ganteng,
0: Wah
1: Aung anu bade panganten, Pak Ben. Sareng Pak Marwan, sareng istrina. Sareng Neng Baleba.
0: Spesialnya buat siapa spesialnya?
1: Sareng Putri Malu. Sareng Neng Nurma. Sareng nama spesial nama kanggo Neng Nina anu cantik.
0: Neng Nina.
1: Sareng Sepitu anu
0: Neng ganteng. Neng Nina.
1: Nino
0: pake kok. emot dapat mani ini pake kok cenah kitunya.
1: Ini pake kok ini cantik.
0: Alhamdulillah ya Allah.
1: Dan mereka marion mani ini tos ngadaneng ke.
0: Alhamdulillah. Nyamanya mohon mak. Sakit wayanya mak. Mohon. Siap mak sayang. Iraha deui atuh ka dedeui. Mohon mak, kenae santai we lah. Nah, make arah nambah kunaon pukul resep nu aya cenah kakang di taun sok nyawer. Sok kang kita teh sok nyawer cenah mani ini mah cenah kitu.
1: Mani ini geus geus dana.
0: Alhamdulillah nyamanya, teu nyamanya. Siap mak.
1: Ya. Spesial mah Kang Oneng ini we.
0: Siap.
2: Bangga.
1: Gitu ti mah.
0: Ya. Waalaikumsalam. Tos seueur ieu teh sakedapnya bagernya gareulis karaset tos tabu opat ieu teh tabu opat sonten nya. Urang ngaku heula nya sakedapnya kalem ya. Kita genjerkan dulu lagu-lagu yang telah di list sama Fortuna FM. Masih bareng kita berdua Nino Pamirsa dan
2: Dito Prakasa.
0: Genjreng.
2: Genjreng. Genjreng.

0: Kids.
1: Siap dong, mau-mau.
2: Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
1: Wah, bener rasanya yummy.
3: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
0: Yuk, glitter, let's start.
4: Soya mie gelas ayam pedas. Yang yummy-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.
5: Asik, kita di pantai, coy.
6: Iya, iya.
5: Aduh, panas. Tahu.
7: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
5: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
7: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
8: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Justus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
5: Seger.
0: Cil habis.
7: Air kelapa mudanya real cuy.
0: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
9: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
8: Just Juice rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
10: Dari Wings Food.
6: Sepi dah.
10: Iya.
0: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
6: Woi, ada Neng Wika.
0: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
10: Wah, rumahnya.
0: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
6: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
0: Keras-keras bawang gorengnya juga endes.
10: Wah, porsinya mantul, bikin full.
0: Iya dong, fantastis.
6: Siap cantik.
7: Aceh.
6: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
10: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
0: Iya kan?
6: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
0: Jelas, irit lagi.
10: Neng Wika, nambah lagi ya.
0: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastis. Dari Wings Food.
11: Bu Nana.
12: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
11: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
12: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
11: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
12: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
11: Berarti satunya 2.500.
13: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
12: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
11: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
13: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
12: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wings Care.
14: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
15: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
7: Chef Devina, apa yang bikin beda?
15: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
14: Oh iya?
15: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
7: Mau dong, Chef?
15: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
7: Minyak pipih dan kenyal.
14: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
15: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
7: Sedap.
15: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
7: Yes, Chef.
16: Hai. Sorry, Megandomani ya?
17: Iya, benar.
16: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
17: Oh,
16: apalagi
17: ya?
16: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
17: Bisa aja.
16: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
17: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
16: Serius?
17: Iya.
16: Gimana?

0: pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
1: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana, mana? Mewah juga ya wanginya.
0: Mm-mm. Dan tahan lama.
2: Oh iya?
0: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
0: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
0: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscare.
4: Hai Dit,
5: gue habis dari Singapura nih.
4: Wah,
5: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delisia. Ya.
2: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
5: Ah, yang bener lo.
2: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy.
4: Dari Wings Food.
2: Cucian numpuk.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7 Kantor

0: Iya, 90,7 Fortuna FM Genjreng euy.
1: Genjreng euy.
0: Masih di acaranya
1: Goyang Pantun nih, Mbak.
0: Oke, okay. Baiklah Saudara Fortuna, dan tentu saja sekarang jam berapa sih?
1: Sekarang jam
0: Jam pukul. Lalu menunggu tema, kayaknya mudah saya bilang sama Kang Dito. Kang Dito, nanti saya nungguin di sana ya, atau kinanya Kang Dito bisa janjian sama siapa gitu. Terus ada yang nanya lagi, "Eh, kamu berapa jam menunggu kan?"
1: Itu
0: kan
1: betul,
0: nanyanya enggak gini kan. "Eh, Dito, berapa pukul saya nungguin kamu?" Cenah benernya. Emangnya ditakol naon gitu. Bener tuh.
1: Betul, betul.
0: Jadi ya jam-jam ya pukul-pukul, enggak jam pukul gitu kan ya istilahnya. Dito janjiannya sama bebeknya inisial K tersebut gitu kan. Dito teh nungguin aja, terus nanya sama si bebeknya teh, "Hei Om Dito," katanya, "Hei Kang Dito, berapa jam nungguin saya?" Cina merenya.
1: Ya.
0: "Pante, berapa pukul nungguin saya? Memang kamu yang ditakol, kita memang yang dipukul." Pante kita merenya.
1: Betul, ah,
0: ya, gitu, gitu kan ya. "Eh, berapa jam kamu nungguin saya?" Cina merenya.
1: Betul.
0: Itu nanya, "Kio kakak Dito teh berapa pukul kamu nungguin saya?" Nol berita yang dipukul lain. Cina meren gitu tak. Cucu ah. Menik gitu tanya. Baiklah, genjerkan kembali Saudara Fortuna untuk pantun-pantunnya, karena memang kita waktunya samporetnya sudah mulai-mulai redup-redup manja ya.
1: Tipis-tipis nih.
0: Bener ya, takutnya kehujan. Hujan ya udah kita genjerkan saja ya untuk yang sudah komen di WhatsApp-nya ya.
1: Oke, ada siapa nih?
0: Oke, goyang pantun genjreng euy.
1: Genjreng
0: euy. Oh, saya teh nini. Mana nini lain? Oh, lain ini mah Bang Le. Oh, PT nini teh mana nini? Ya Allah ya Robi. Naon goyang pantun genjreng euy dari Bang Le nini. Mawa cai langsung mawa tisusukan. Nini lari pagi langsung pingsan na tanjakan.
1: Pak gitu wae.
0: Langsung pisah na tanjakan cina baninu. Aduh kerja teh ya merenya meren kirang tapi kirang kumaha. Bang kehabisan oksigen apa kumahanya langsung pisah dina tanjakan ya. Oke, okay, lagunya mau dong. Aduh hai Roma Vedriza Umami genjreng euy.
1: Genjreng euy.
0: Dari Temelian Rigo yang pantun Fortuna FM genjreng, soalnya ngantri ya teka bagian, bisa teka bagian langsung aja chat citanya. Oke okay, lah kumawe nya. Goyang pantun Fortuna FM genjreng euy. Assalamualaikum, selamat sore Teteh Nino sama Adito. Selamat bertugas sampai tuntas, semangat, sehat selalu.
1: Amin.
0: Pantunnya, bunga disiram takkan layu, selalu berbunga tiada jemu. Jangan takut kehilangan aku takkan pergi darimu.
1: Woi,
0: genjreng.
1: Masuk.
0: Asmara kita ya lagunya ya. Oke, okay, deh, baiklah. Silakan mungkin sakliewang. Oh ya, tilu itunya, kelanya. Dari Fitri Haryati Sedunia, goyang pantun Fortuna FM genjering. Eh, Fitri Imu Cikaret pantunnya. Ada tikus makan vaksin, makan picin meren dan cempedak, makan permen rasa parian. Mau diterus atau tidak? Yang komen aku cinta kalian.
1: Asik, boleh.
0: Pis, kita lain cinta lagi. Pis kita lain, pis kumaha?
1: Itu pis. Dua.
0: Oh dua. Pis, lamun tilu naon?
1: Tilu trio berarti.
0: Ori, lamun kieu?
1: Duka tah.
0: Oh, lamun kieu? Lamun kieu? Pak. Lamun kieu pis, lamun kieu?
1: Tilu.
0: Naon tah? Lamun kieu?
1: Apa
0: tuh? Aduh, ampun dah. Pokoknya lagunya Bunga Pengantin genjreng. Oke, okay, makasih.
1: Oke.
0: Okay. Kang Mangirimu, oke okay, silakan yang belum dibacakan lagi siapa nih pantun-pantunnya mangga.
1: Tadi yang udah siapa aja kan?
0: Yang tadi udah dibacain teh siapa tadi tuh, coba ada Bang Len, Temel, okay, udah Fitri, coba yang belum siapa tuh banyak soalnya enggak kelihatan ya. Saha?
1: Ada Macan. Dede ya ini.
0: Oh, udah.
1: Marin?
0: Boleh?
1: Coba Marin ya. Assalamualaikum Gotun Fortuna genjreng euy.
0: Oke, okay, boleh.
1: Selamat sore Nyi Sur katanya. Juga Dito Ekon di genjreng euy.
0: Oke, okay, siap. Terus
1: aduh yang baru nih. Fortuna genjreng euy dari yang belakangnya 06 ya. Cuman gitu aja sih.
0: Oh gitu aja ya.
1: Genjreng euy.
0: Juga. Terima kasih ya Saudara Fortuna semuanya. Mohon maaf karena memang cuacanya lagi kayaknya mau hujan deh. Udah hari dengnya awan-awan hitam ya. Awan-awan hitam sudah bermunculan nih Saudara Fortuna. Jadi ya udah kita akhiri saja acara ini ya.
1: Betul.
0: Yang patut mohon maaf yang tidak
1: terangkat.
0: Terbaca. Dan betul sekali ya karena memang waktunya stamporet ya. Pokoknya Mas Sanitan, Bos Sanitan di channel Kaprapatan. Hapunten kita berdua, hapunten beli. Oh ya. kalelepatan.
1: Betul.
0: Ya. Hatur nuhun yang sudah misko-misko yang teka angkat hampura badak. Nanti ketemu lagi di acara-acara yang lainnya ya. Saya Nino Pamiarsah
1: dan juga Dito Prakasa.
0: Mengaturkan.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Genjreng.

hati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

hati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Eh, boh.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, biar rileks komunikasinya, gitu.

0: with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Bawa Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Yang di depan mah paling salogot. Ini kebetulan musim kemarau. Bulan ini baru kali ini cuaca kemarau tapi bisa hujan sebanjir ini.
2: Jaminan kecelakaan, santunan belum diterima. Upah hanya dibayar 3 bulan, per 2 minggu dibayar 1 juta.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai pasca hujan deras, ribuan rumah di kota dan kabupaten Cirebon terendam banjir. Kecewa pada pelanggaran ketenaga kerjaan, buruh Banjar audiensi dengan DPRD. Polda Jabar ungkap belasan kasus penyalahgunaan BBM dan gas LPG bersubsidi. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Cuaca buruk dan hujan deras yang mengguyur Cirebon mengakibatkan ribuan rumah warga di kota dan kabupaten Cirebon terendam banjir. Selasa dini hari, ketinggian air mencapai 40 cm hingga 1 meter.
4: Banjir yang melanda wilayah kota dan kabupaten Cirebon semakin meluas pada Selasa dini hari. Hujan deras yang mengguyur sejak sore hingga malam hari menyebabkan sejumlah sungai meluap dan merendam permukiman warga di berbagai daerah. Seperti di perumahan Puri Indah Residence Banjarwangunan Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, ketinggian air mulai dari 40 cm hingga 1 meter merendam rumah warga. Banjir ini disebabkan akibat tanggul sungai Cilunyu jebol sehingga debit air meluap dan merendam rumah warga. Selain di wilayah Kecamatan Mundu, banjir juga terjadi di Kecamatan Kedawung. Kondisi serupa juga terjadi di wilayah timur Cirebon, tepatnya di Desa Kanci dan Desa Mertapada Kulon, Kecamatan Astana Japura. Genangan air bahkan meluas hingga wilayah Lemah Abang. Tidak hanya itu, banjir juga merendam Desa Beringin, Kecamatan Pangenan, Kecamatan Karangwareng, serta Kecamatan Walet. Banjir dipicu oleh meluapnya sejumlah aliran sungai, diantaranya Sungai Cipager, Sungai Kalijaga, Sungai Tangkil, Sungai Kadungpane, Sungai Krian, Sungai Cikanci, Sungai Cimanis, hingga Sungai Ciberes. Warga mengaku air mulai masuk ke halaman rumah hingga mengenang jalan lingkungan. Sementara itu, banjir juga merendam ratusan rumah di sejumlah kelurahan yang ada di kota Cirebon.
1: Dari jam 11, posisi yang dekat sutet sebelah sana jebol.
5: Ketinggian air?
1: Yang di depan mah paling salogot, kalau yang di sebelah sana setinggian. Ini kebetulan musim kemarau, bulan ini baru kali ini. Cuaca kemarau tapi bisa hujan sebanjir ini. Harapan ke depan kalau bisa sih diperbaikin lagi untuk irigasi ataupun saluran air.
4: Hingga kini banjir mulai berangsur surut. Warga berharap agar ada penanganan khusus dari pemerintah untuk menanggulangi banjir agar tidak kembali terjadi.
3: Kecewa terhadap maraknya pelanggaran ketenaga kerjaan di Kota Banjar serta lambatnya respons dari dinas terkait, gabungan buruh yang tergabung dalam Forum Solidaritas Buruh, FSB, dan Serikat Buruh Muslimin Indonesia, Sarbu Musi, audiensi dengan Komisi 1 dan 2 DPRD, serta Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar.
6: Dalam audiensi, perwakilan buruh menyampaikan 4 poin krusial yang dinilai telah mengangkangi regulasi hak-hak pekerja, yakni penghapusan kerja 12 jam, sistem geser libur, upah borongan saat tanggal merah, serta penghapusan sistem outsourcing. Juru bicara buruh Tony Rustaman, Senin 18 Mei mengatakan, selain menyampaikan 4 poin krusial, pihaknya juga menyayangkan sikap abai dari pihak perusahaan dan pihak outsourcing yang bertanggung jawab terkait hak pekerja yang kecelakaan. Salah satu kasus paling fatal yang disoroti adalah kecelakaan kerja di PT Albasi Priangan Lestari APL November 2025 silam yang mengakibatkan seorang buruh harus diamputasi kaki kanannya akibat terlindas forklift. Diketahui hingga saat ini korban belum menerima hak jaminan kecelakaan kerja maupun santunan cacat permanen yang semestinya. Menurutnya, upah korban yang dijanjikan akan dibayar selama 6 bulan nyatanya baru dibayarkan 3 bulan dengan nominal 2 juta rupiah per bulan, dicicil 1 juta rupiah per 2 minggu. Karena lambatnya penanganan, para buruh bahkan sempat berinisiatif menggalang dana secara swadaya sebagai bentuk solidaritas.
2: Kecelakaan kakinya patah, sekarang diamputasi, haknya belum diterima. Jaminan kecelakaan, santunan belum diterima. Upah hanya dibayar 3 bulan, per 2 minggu dibayar 1 juta. Yang janjinya itu 6 bulan, tapi sampai sekarang jangan diterima hanya 3 bulan.
6: Ketua Komisi 1 DPRD Kota Banjar, Anur, mengapresiasi langkah kelompok buruh yang telah menyuarakan kekecewaan dalam bentuk audiensi. Dirinya menegaskan, aturan kerja 8 jam dari pemerintah pusat dibuat demi menjaga kesehatan jangka panjang masyarakat produktif, sehingga praktik kerja 12 jam harus segera ditertibkan. Pihaknya akan segera memanggil Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar secara resmi untuk merumuskan langkah teknis pengembalian jam kerja ke aturan legal 8 jam.
2: Mudah-mudahan ini bisa ada solusinya, bisa diselesaikan secepatnya. Kami akan manggil dulu Dinas Tenaga Kerja, seperti apa langkah mereka menyelesaikan permasalahan ini.
3: Polda Jabar berhasil membongkar 17 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM dan gas LPG bersubsidi yang menyebabkan negara mengalami kerugian 19 miliar rupiah.
5: Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Wirdanto Hadi Caksono mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menindak para pelaku kejahatan pada sektor migas. Menurutnya, untuk kasus BBM bersubsidi, para tersangka menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi atau memakai plat nomor palsu agar dapat membeli solar bersubsidi di SPBU. Selanjutnya, solar bersubsidi yang mereka beli seharga Rp6.800 hingga Rp7.000 per liter dijual kembali ke sejumlah industri dengan harga Rp15.000 hingga Rp20.000 per liter. Sedangkan untuk kasus penyalahgunaan LPG bersubsidi adalah dengan modus memindahkan isi tabung gas 3 kg ke tabung 5 kg dan 12 kg. Dalam pengungkapan kasus penyelewengan migas tersebut, polisi menyita barang bukti berupa solar sebanyak 10.800 liter, pertalite 472 liter, tabung LPG 3 kg sebanyak 2.429 buah, tabung 5 kg 235 buah, dan tabung 12 kg sebanyak 542 buah.
7: Adapun jumlah kekayaan negara yang berhasil diselamatkan ini sebesar kurang lebih 1 miliar 21 juta berdasarkan barang bukti yang sudah kami amankan.
5: Lebih lanjut, Kombes Wirdanto menambahkan, para tersangka yang berjumlah 31 orang ini akan dijerat Undang-Undang Migas dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
8: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
9: www.radioprssnijabar.net.
3: Saudara, viral video seorang pria yang diamankan polisi usai menjalani ijab kabul pernikahan bersama kekasihnya. Diketahui pengantin pria diduga terlibat kasus pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Pria yang ditangkap inisial H, 24 tahun, warga asal Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Penangkapan dirinya yang akhirnya viral itu terjadi Sabtu 16 Mei.
10: Kapolsek Ibun Polresta Bandung Ibtu Deni Forcayanto mengatakan, H dan seorang pelaku lainnya mencuri motor pada Kamis 14 Mei di Desa Duku Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung. Menurut Deni, setelah motor hilang, korban lapor kepada pihaknya dan langsung dilakukan olah TKP dan pemeriksaan kamera pengawas CCTV. Dari CCTV diketahui pelaku adalah H dan guna pengusutan lebih lanjut, petugas berkoordinasi dengan Polres Garut untuk mencari keberadaan pelaku yang dikabarkan akan melangsungkan pernikahan di gedung PGRI Kelurahan Kota Kulon, Kabupaten Garut. Penangkapan pada Sabtu siang usai pelaku melaksanakan akad nikah itu dibenarkan oleh KBO Satreskrim Polres Garut, Ibtu Purnomo.
11: Ada DPO pelaku curanmor akan melaksanakan pernikahan. Kita mengikuti proses itu, pernikahan itu istirahat, nah baru kita pendekatan dan kita amankan.
10: Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita satu unit sepeda motor Honda Beat berikut dokumen kendaraan serta rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian tersebut.
3: Operasi intensif Satres Narkoba Polres Bogor selama 5 bulan berhasil mengungkap 113 kasus narkoba. Dari 155 tersangka, diamankan barang bukti 1,5 kg sabu, 2,9 kg ganja, 1,9 kg narkotika sintetis, serta lebih dari 50 ribu butir obat terlarang. Nilai barang bukti yang disita diperkirakan mencapai 3 miliar rupiah.
9: Kapolres Bogor AKBP Wika Ardilestanto menyebut pengungkapan kasus narkoba ini merupakan hasil operasi intensif Satres Narkoba Polres Bogor selama 5 bulan. Dari total tersangka yang diamankan, sebagian besar merupakan laki-laki dan 6 orang diantaranya perempuan. Polisi juga menyita barang bukti dalam jumlah besar diantaranya 1,5 kg sabu, 2,9 kg ganja, 1,9 kg narkotika sintetis, serta lebih dari 50 ribu butir obat keras terlarang. Nilai barang bukti yang disita diperkirakan mencapai 3 miliar rupiah dan polisi menyebut pengungkapan ini berhasil menyelamatkan puluhan ribu warga dari penyalahgunaan narkoba.
12: Dari pengungkapan 113 kasus ini, kedua terbanyak dalam pengungkapan kasus narkoba di tingkat Polres Jajaran Sepolda Jawa Barat.
9: Dalam pengungkapan terpisah, Satnarkoba Polres Bogor juga berhasil menangkap pegawai P3K paruh waktu berinisial AW yang terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku diketahui telah menggunakan narkoba sejak tahun 2024. Bupati Bogor Yudi Susmanto mengapresiasi langkah cepat Polres Bogor dalam mengungkap kasus tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memerangi narkotika.
13: Akan memberikan sanksi yang tegas sesuai ketentuan peraturan kepegawaian terkait menyangkut salah satu aparatur sipil negara yang diketemukan terindikasi menggunakan narkotika dan obat-obatan larang.
9: Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Polres Bogor dan Forkopimda menegaskan akan terus memperkuat pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika, termasuk memberikan sanksi tegas kepada ASN maupun P3K yang terbukti terlibat narkoba.
3: Rawan kecelakaan warga tiga desa Gotong Royong, Cor Jalan Rusak Parah di Tanjakan Pasir Dengklok, Desa Mekarjaya, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi.
14: Tanjakan Pasir Dengklok dikenal sebagai jalur ekstrim dan licin, terutama saat musim hujan. Kondisi jalan yang berlubang dan menanjak kerap menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kepala Desa Mekarjaya Dahlan menyebut perbaikan jalan dilakukan hasil kesepakatan bersama masyarakat setelah sering terjadi kecelakaan di lokasi tersebut. Dana swadaya masyarakat untuk pengecoran jalan disebut berhasil terkumpul hanya dalam waktu 2 hari setelah musyawarah digelar.
15: Pelaksanaan pengecoran oleh warga masyarakat atau aturan dari pengusaha tokoh masyarakat dan semua dilibatkan yang didukung oleh desa Nagrak Sari yaitu Kampung Limuning, yang desa Bojong Sari yaitu Pamoyanan dan Cipaninggas juga itu ada.
14: Tokoh masyarakat Desa Mekarjaya, Abidin, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada sejumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
16: Saya sangat berterima kasih banyak ke semua pihak menjadikan pelaksana jalan pasir tanggung ini.
17: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

mengunjungi orang sakit. Sasa'ah bin Sauhan, salah seorang sahabat setia Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, jatuh sakit. Imam Ali alaihissalam datang menjenguknya dan meletakkan tangannya di kening Sasa'ah sambil mengatakan keadaannya. Pada akhirnya, agar tidak menjadi sombong, alaihissalam mengatakan kepadanya, "Wahai Sasa'ah, jangan sampai engkau jadi sombong dan bangga diri terhadap saudara seiman karena aku mendatangimu. Lihatlah keadaanmu, engkau sakit keras. Jangan sampai dirimu lalai dan jangan biarkan angan-angan menipumu." Pesan dari kisah ini adalah mencegah kesombongan dan mesti memaafkan setiap peluang yang sesuai untuk pendidikan dan pengajaran.

0: Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng di Sukabumi.
1: Genjreng.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Bahagia sekali di mana sampai jam 9 malam atau juga sampai pukul 21 malam ini di hari yang keberapa nih?
1: Sekarang itu ada di hari yang ke-18 ya Bang ya.
0: 18 atau 20?
1: Oh, 19.
0: Nah, 19 Mei 2026 di mana sampai jam 9 ketemu lagi bersama Risanosa dan juga bersama
1: Dito Prakasa tentunya.
0: Tentu di acara
1: Usang Berkesan.
0: Oke,
1: ya.
0: Oke, kalau begitu saya belikan dulu nih satu buah lagu yang kedua.
1: Boleh.
0: Setelah Krisa. Asik. Ini ada lagu milik dari Utha Likumahua. Oke, yang kemana-mana tetap saja di acara
1: Usang Berkesan
0: Fortuna FM.
1: Kejreng.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya,

0: pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.

0: Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu sudah 31 menit, ini bergulir dari jam 7 malam.
1: Betul, tidak terasa akan, ya.
0: Tidak terasa, kita akan baca saja deh. Boleh. Langsung, ini dari Dea Dea. Dea Dewa, apa, Dea Dea dari Nyalindung katanya.
1: Oke, apa cu?
0: Oke, terima kasih Dea. Terus juga Amir Udin.
1: Oke.
0: Salam buat kru-nya, selamat malam saja. Oke, terima kasih Amir Udin. Dan di sini ada yang punya cerita nih dari Ujeng J.
1: Apa tuh?
0: Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng.
1: Selamat
0: malam Adito dan juga Bang Hari.
1: Selamat malam kembali Kang Ujeng.
0: Di sini pengen request lagunya dari Maya Angela Bangku Tua.
1: Oke.
0: Cerita masa kecil. Dulu ketika disunat umur 5 tahunan masih teringat. Dulu pakai gaun cewek warna pink dan dibikinin sama kakak.
1: Oke.
0: Oh, dibikin apa? Bakakak ayam.
1: Oh, oke.
0: Jadi dibikinin babak apa? Bakakak ayam sama kakek. Oh, sama kakek ya. Walaupun sudah sekitar 28 tahun yang lalu, tetapi kenangan dulu itu masih teringat.
1: Oh, pasti ya.
0: Iya. Pasti dong ya. Berarti dirimu masih kuat gitu.
1: Betul.
0: Daya ingatnya. Ya. Daya ingatnya masih kuat begitu. Oke, terima kasih. Salam untuk Mais. Kemudian juga Teh Mel, Teh Dewi, Mama Rita, dan juga buat Adito, kemudian juga Bang Hari, terima kasih. Oke, sama-sama.
1: Terima kasih kembali ya.
0: Terus dari siapa?
1: Oke, di sini juga ada yang punya cerita nih, Bang.
0: Dari
1: Muhammad Alika Alparidin katanya.
0: Oh, Muhammad Alika ya.
1: Iya, Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng euy. Selamat malam Bang Hari juga Adito.
0: Oke.
1: Aku punya cerita nih, dulu pas kecil umur 4 tahun, itu aku ulang tahun. Aku ingat dulu tuh kuenya besar banget katanya, yeah, Bang. Bikinan dibikinin sama ibu aku pakai hiasan stroberi di atasnya.
0: Waduh.
1: Asik. Terus yang bikin ketawa sama seluruh keluarga itu, saya nyanyi happy birthday.

0: Dito juga semangat terus, terima kasih.
1: Oke, lagunya nggak ada nih. Ya. Ini baru denger nih.
0: Iya.
1: Terus juga dari Reni Rentina, assalamualaikum Bang Ari dan juga Dito, hadir ini dari Medan.
0: Oke, dari
1: Oke,
0: Medan.
1: Oke, terima kasih katanya. Ini semangat bertugasnya yo Bang katanya. Oke, terima kasih.
0: Iya, terima kasih.
1: Terus juga Sukabul.
0: Sukabul.
1: Ini enggak tahu nguping atau enggak nih, dari Lampung Utara katanya.
0: Oke, Lampung Utara ya.
1: Fitri Haryati. Usang berkesan Fortuna FM Gintreng E. Alias Fitri Mucikaret pengen request lagunya dari Samson, Kenangan Terindah. Sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel A. Erwin Ijem yang sekarang kerja di Brunei. Okay. Buat Dito dan juga buat Bang Hari yang ganteng. Oke. Okay. Au katanya. Bukannya. Oke. Okay. Terima kasih. Dilanjut ada siapa lagi?
0: Oke, okay, di sini ada Oppo Cloud. Heeh. Usang berkesan Fortuna FM Genjreng euy dari Safitri di Gua Para mau minta diputarin lagunya Eye. Satu nama tetap di hati. Salamnya buat semua yang lagi pada dengerin Fortuna, okay. Spesialnya buat Bang Hari bareng Bang Dito. Yang lagi tugas, sayangnya buat suamiku Adiki. Makasih. Cuman okay. Gak ada ceritanya nih Bang. Aduh.
1: Terus juga dari Watini Wajaituni.
0: Oke.
1: Okay. Dari Lampung. Terima kasih Lampung. Ya, mungkin lewat streaming nih.
0: Betul.
1: Terus siapa lagi?
0: Dari Dumayati udah belum, Bang?
1: Udah.
0: Udah. Siapa lagi ya?
1: Reni Jamal.
0: Oh, Reni Jamal.
1: Ini dari PDL.
0: Pada larang mungkin, Om.
1: Enggak tahu nih, ya, PDL pokoknya. Terus juga Iis Aisyah. Dari Pelabuhan Ratu. Selamat okay. malam Bang Hari dan juga Adito. Usang berkesan Genjreng Euy.
0: Genjreng Euy.
1: Oke. Terus juga dari Abah Wesel.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam Kang Rido Dermawan dan juga Bang Hari Sanosa. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu.
0: Terima
1: Tapi
0: kasih.
1: Ini salah ya, bukan sama Rido. Ini mudah-mudahan lagi denger nih ya. Betul. Lewat streaming. Jadi bukan sama Rido tapi sama Dito.
0: Nah iya, suka kebalik emang ya. Cuman oh ini nama, ada nama panjangnya ya.
1: Terus siapa lagi?
0: Terus di sini ada yang terbaru nih Bang, dari Karimudin. Usang berkesan Fortuna FM Genjreng euy. Mat malam Bang Hari dan okay. Adito. Dari Caringin Gerbi hadir katanya Bang.
1: Siap ya.
0: Oke,
1: segitu. Rustam Bustomi juga terima kasih Rustam. Okay. Dan terakhir Tumim. Udah semuanya?
0: Sudah.
1: Iya. Kalau begitu kita ke lagu saja. Di sini ada dua orang yang satu ya yang punya cerita ya.
0: Betul.
1: Yang minta lagu Bangku Tua dari Maya Angela. Jadi hanya satu orang yang punya cerita. Siap, lagu kita akan kabulkan saja. Ya, untuk yang lain mungkin mohon maaf nih ya. Oh, ini dari Muhammad Alika Al-Fadrin ya. Mm-hmm. Punya cerita juga ya.
0: Punya, cuma
1: cuma lagunya enggak ada.
0: Betul. Atau coba mau diganti?
1: Boleh. Silakan komen ya. Lagu apa gitu ya, karena lagunya barusan juga enggak ada.
0: Betul.
1: Oke, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap saja di acara
0: Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng.

0: Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu tinggal 5 menit lagi menjelang jam 8 malam ya. Terima kasih untuk semuanya yang malam ini masih nguping lah gitu ya.
1: Betul.
0: Atau masih nongkrong di depan radio. Terutama nih untuk siapa yang kemarin kesini teh?
1: Buat Manini.
0: Manini. Terus juga Mamah Mimih.
1: Terus Mami juga Papi.
0: Teh Olive ya.
1: Oke. Okay.
0: Terus juga untuk Mais, Meliandri. Terus siapa lagi ya kemarin?
1: Marin.
0: Oh iya Marin. Selamat malam saja. Semoga malam ini semuanya lagi nguping lah gitu acara Usang Berkesan. Ya. Okay. Coba ada yang telepon nih.
1: Oke, coba halo.
0: Kenapa?
1: Malu, grogi.
0: Gak tahu mungkin dia tuh gak punya cerita atau memang pengen disebut namanya gitu.
1: Oke. Okay.
0: Yang barusan telepon itu namanya Waong.
1: Oh, Waong. Nah, Waong, kenapa turun lagi Waong?
0: Terima kasih Waong, walaupun hanya miss call.
1: Tuh. Ya,
0: miss call saja katanya. Coba ini siapa nih ya?
1: Oh ada.
0: Nah ini pakai WhatsApp nih. Aduh.
1: Waduh, nggak apa-apa kali ya bang?
0: Boleh sih, cuma agak
1: delay
0: gitu. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Oh nggak keluar ya suaranya. Halo, selamat malam.
2: Halo.
1: Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Usang Berkesan Fortuna FM.
1: Genjreng, sama teh siapa?
0: Aren.
1: Oh, teh
2: sehat
1: Aren.
2: Sehat lah Haji Adito.
1: Alhamdulillah.
2: Syukurlah itu yang selalu diharapkan siang maupun malam ya.
1: Betul banget, harus sehat selalu ya.
2: Iya. Semangat terus.
0: Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lagi gitu.
1: Amin.
0: Cerita okay, apa nih?
2: Ceritanya dulu waktu kelas 2 SD

0: pokoknya mau ngambil banyak. Satu orang mungkin ada 10 biji gitu dikumpulin, nah dikeresekin. Nah udah gitu tuh belum waktunya pulang, kan lagi waktu istirahat ya.
1: Oke.
0: Okay. Katanya kita pulang yuk, pulang bareng rame-rame bang. Nah udah gitu tuh kita mah gak dikasih timunnya, pulang aja. Nah pada pagi harinya kita sekolah lagi. Waktu itu tuh ditanya sama ibu guru teh, ingat namanya Ibu Eti itu.
1: Oke. Okay.
0: Katanya, kamu kemarin kemana waktu istirahat? Langsung gak ada, pulang bu. Terus pulang ngapain? Ngambil itu timun di mana di situ? Itu punya orang katanya, kan kita nggak tahu. Pas kelas gitu. Oh ya udah, kamu lain kali jangan urut lagi ya katanya sekarang, karena kamu tuh pulang belum waktunya, terus ngambil punya orang. Jadi kita tuh bang disuruh nguriling ke sekolah, bang.
2: Iya.
0: Itu bang 10 kali kurilingan bang, lumayan capek disuruh push up lagi. Masih kecil juga bang, gak tahu kan kita bang. Nah ceritanya masih itu, seperti itu aja bang.
2: Oke, okay, terima kasih.
0: Sampai sekarang teh bang.
2: Masih inget ya?
1: Pasti ya.
0: Nakal merenya kitanya jadi kayak orang, tapi kan masih kecil belum punya itu pikiran betul.
1: Betul banget, betul. Namanya juga diajak ya teh ya. Kita enggak tahu apa-apa.
0: Timun banyak ngambilnya.
2: Padahal mah mencuri tetehnya. Padahal mah mencuri.
0: Mencuri dah kita mah enggak tahu, enggak makan lagi enggak dikasih sama kakak kelas yang kelas 5 itu. Banyakan bang itu mau aja nurut itu. Apa tuh teman-teman juga. Nah, karena kita pulang belum waktunya, kita dihukum sama ibu guru, disuruh muter balik itu tuh kelas sampai 10 balikan, lumayan capek.
1: Lumayan.
0: Ya, pokoknya mah enggak dapang. Gue ingat sampai sekarang kan kelas kamu udah inget, ah.
1: Oke.
0: Lagunya apa pengen ini aja?
1: Oh boleh apa tuh teh?
0: Layar tancap ada dari si Gomlo ada nggak?
2: Layar tancapnya.
0: Ya.
2: Coba.
1: Boleh. Sambil kita cari-cari tuh teh. Mau salam-salamnya buat siapa?
0: Salamnya ya. Selamat malam buat saudara Fortuna semua dari Sabang sampai Rawa Bangke ya. Semoga sehat selalu ya.
1: Oke siap.
0: Buat terutama buat Kang Heri bareng istri tercintanya, selamat malam juga si Uminya, semoga sehat selalu, ada dalam lindungan Allah, mudah rezeki panjang umurnya Kang, amin. Terima kasih banyak Kang. Buat itu tuh Teh Liandri juga, buat Ma Iis, buat Teh Mama Rindu bareng sengal jepitnya Kang Reja juga, Teh Anibar, Kang Deden Bantas, Kang Deden Gemboy ya. Buat itu tuh siapa Teh Manini yang punya parung kuda ya, bareng mami papinya, selamat malam, semoga sehat selalu ya.
2: Amin.
0: Buat Kang Aib juga, buat Bayusman, buat Kang Mus Mulyadi, buat itu tuh Kang Irfan Nyomplong, buat Teh Nina yang punya nagrak. Teh Nina naik, Teh Nina.
1: Oh Teh Nina dipanggil Teh Nina, ya.
0: Naik, buat Kang Budi juga ya, buat Teh Dela, buat Teh Olivia Senja naik Teh, semoga sehat selalu, kemana nih Teh? Buat itu tuh siapa Teh, si Cinta bareng si Mbemnya selalu dengerin katanya, selamat malam ya.
2: Oke.
0: Buat itu juga siapa Kang Basar, Mama Nuro ya, Pak Nuro. Buat itu tuh siapa Teh Mama Sam. Buat semuanya aja WA ya bang.
1: Siap. Boleh. Selalu
0: pada nyimak pada dengerin ya, tanpa terkecuali ya. Spesial buat itu tuh yang mau pengantin waternya, semoga langgeng, sehat selalu, ada
2: amin,
0: dalam lindungan Allah wa'ongnya.
1: Amin ya Allah, Herba, amin.
0: Super mantepnya buat Bang Haji Bang Adito ya, semoga sehat selalu juga ya.
1: Amin.
0: Paling sayangnya buat Kinochan, ditunggu lagunya Bang Haji ya, Bang Adito, ucapannya Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
2: untuk Aren.
1: Betul.
2: Lagunya Layar Tancap.
1: Siap, ya. Oke.
2: Dan ini untuk Kang Santana juga, selamat malam Kang Santana. Terima kasih ke Bang, ketemu juga sama Bang.
1: Karaoke juga ya Bang ya?
2: Ya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam. Usang kesan perkenalan.
1: Genjreng.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam. Teh siapa ini?
3: Sama Mama Nabila dari Sukanagara.
1: Oh, Mama Nabila. Oke, okay. Ya. Mama Nabila.
2: Bahan jauh ya. Sukanagara.
3: Iya, salam kenal.
1: Iya, Mama Nabila salam kenal juga ya.
2: Punya cerita apa nih Mama Nabila?
3: Oh, karena masih baru masuk ini mah tidak akan cerita ya, kalau nggak kenal aja dulu ya.
2: Boleh, Mama Nabila. Boleh.
3: Kenalan aja dulu. Terus kalau bisa minta lagunya Rindang Tak Berbuah gitu.
2: Siap lah.
3: Ya, yang dari Kirei itu ya.
1: Oke.
3: Ya, terima kasih banyak ya.
2: Sama-sama.

0: Ya, aja dulu ya.
1: Ya,
0: salamnya buat semua aja deh.
1: Boleh.
0: Ya, spesialnya buat penyiar aja berdua ya.
1: Siap.
0: Ya, terima kasih.
1: Ya, terima kasih kembali.
2: Mama Waalaikumsalam.
1: Nabila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mamah Nabila ya.
1: Betul, Mamah Nabila.
2: Ya, kepengen request lagu, tapi mohon maaf ya, kita tidak akan putar lagunya karena tidak ada cerita-cerita gitu.
1: Betul.
2: Kalau saya sih boleh aja ya. Tapi kalau request lagu ya mungkin kita pending saja, di-cut saja karena tidak ada cerita begitu. Jadi yang bisa request lagu itu yang ada cerita, kenangan masa lalu boleh. Ya.
1: Nah,
2: insya Allah itu diusahakan. Satu lagi telepon nih.
1: Boleh, ada siapa nih?
2: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Tusan berkesan Fortuna FM Genjreng Euy.
1: Genjreng Euy. Sama Teh Cijule.
3: Ya, iya. Cijule.
1: Oke.
2: Juragan lele
3: tadi. Iya.
2: Boleh, punya cerita apa nih malam ini?
3: Cerita waktu kerja dulu ya.
2: Terus?
1: Oke, boleh.
3: Ya, saat pembuatan lain kan saya cerita kata teman gitu ya. Ya cerita itu teh jenengan bang. Kalau ini benian, kalau di, nongkrong di WC, kalau nggak sambil ngerokok nggak keluar katanya gitu.
1: Oke.
3: Ya kayak gitu ceritanya. Posisi lagi di pabrik kan bingung berenang. Kalau di pabrikan udah jelas dilarang merokok.
1: Betul banget.
3: Iya, sambil nongkrong gimana dong, dianya juga bingung juga, ditahan berenang nyampe pulang.
2: Iya. Oke, cuma gitu ya.
3: Iya, ceritanya gitu. Oke. Dulu gitu.
2: Lagu apa tuh lagunya?
3: Heula eta teh orang wangun reja tata. Wangun reja teh Egi Saripudin kan didinya teh.
1: Di mana?
3: Di Wangun Reja.
1: Waduh. Duh kata.
3: Tahu enggak Wangun Reja?
1: Enggak.
3: Aduh. Di Google aya, pokoknya lembur situ ke dalam mentas Mandiri.
1: Oke.
3: Okay. Masuk Wangun Reja.
1: Oke, siap.
3: Itu segitu aja ceritanya.
2: Siap.
1: Boleh.
3: Mau lagunya itu aja. Lagunya naonnya?
1: Ayo, apa teh, ayo.
3: Puncak Kasih aja.
1: Ayo, boleh. Puncak Kasih dari siapa?
3: Diana Zain.
2: Okay. Puncak Kasih.
3: Salamnya buat saudara Fortuna aja ya.
1: Boleh.
3: Buat semuanya aja. Selamat malam, selamat mendengarkan acara Usang Berkesan. Yang dipandu ya sama Bang Hari dan di stok.
1: Siap.
3: Salam spesial buat Dito dan Bang Hari. Selamat bertugas sampai beres. Salam sayangnya buat Cijule dan keluarga. Ucapannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya. Cijule ya.
2: Jadi inti nama ketika buang air besar.
1: Betul. Gak mau keluar katanya bang.
2: Kalau tidak merokok. Nah itu aja intinya ya. Itu aja. Jadi bawa-bawa nama Egi Saprudin segala gitu ya. Jadi udah ketahuan sih ceritanya gitu ya. Cerita okay. Dulu gitu. Di pabrik katanya. Kalau buang air besar itu di WC. Ya di WC lah gitu ya.
1: Betul.
2: Jadi tanpa ngerokok ini gak bisa jalan gitu. Sedangkan di pabrik gak boleh ngerokok.
1: Betul.
2: Tapi kan kalau di WC mah mungkin boleh-boleh aja gitu ya.
1: Seselumputan ya bang.
2: Seselumputan gitu. Ya udah terima kasih aja. Kalau Bang Harim mah bukan ngerokok gitu ya.
1: Apa tuh?
2: Jadi sambil nyikat gigi.
1: Kalau gak sambil nyikat gigi gak bisa ya bang ya.
2: Ya bisa juga sih, bisa cuma juga. Kebanyakan sambil nyikat gigi gitu. Itu gak sadar gitu. Gak sadarnya bukan gak keluar gitu ya. Tapi sambil nyikat gigi ya sambil buang air besar gitu.
1: Oh rutinitas mungkin emang ya.
2: Gitu ya. Tapi ini mah sengaja buang air besar terus sambil merokok.
1: Betul. Gitu.
2: Karena kalau tidak merokok susah keluar.
1: Nah gitu. Itu.
2: Oke, terima kasih aja untuk yang punya nama Juragan Lele.
1: Ya betul, Juragan Lele.
2: Sekarang kita ke lagu nih.
1: Boleh.
2: Karena di sini udah ada 3 penelpon. Dua ya?
1: Dua.
2: Iya betul. Jadi yang kemana-mana tetap saja di acara
1: Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng Euy.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Ah, lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya.

0: pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
2: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM. Radio Panggindrengna di Sukabumi.

0: Oke, dari acara usang berkesan, sementara waktu tinggal 20 menit lagi nih ya. Jadi waktunya tinggal sedikit lagi. Dan kita akan coba nih angkat telepon. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Usang berkesan, Fortunate Engineering, Bang Har, Kang AM Baros.
0: Oh iya, AM Baros, cerita apa nih malam Rabu?
1: Ya, cerita pendek, cerpen. Ya, dulu, dua playback yang ke belakang waktu kecil, waktu kelas SD. Ya, umur 8 tahun atau 9 tahun, kelas 3. Main layang-layangan di kampung.
0: Terus?
1: Sama teman sekolah yang agak gede gitu. Kan kalau main layangan sih, kalau itu kan kalau diaduin itu suka ditarik mundur. Kan itu kan nggak tahu itu ada sumur yang baru itu.
0: Oh. Iya.
1: Real ini bener kejadian, dia kecembung nyebur ke sumur.
0: Ke sumur.
1: Iya, itu ceritanya. Jadi ini masih ada orang yang masih hidup.
0: Masih ada yang juga
1: namanya
0: orangnya.
1: Itu Pak Uyung.
0: Ya.
1: Rusli, Kang Aen pernah diceritain kepada anaknya. Ya benar, cina bapak juga pernah ceritain cina sama si Gary yang tugasnya itu suka di yang di Bogoran itu calo gitu, gitu Bang Ari.
0: Iya, tahu.
1: Benar ini mah kenyataan. Okay. Itu aja pendek ceritanya.
0: Ya.
2: Boleh.
0: Oke, lagu apa nih?
1: Kalau bisa dari Betaria Sonata ada di list ini nggak? Ini udah masuk list nggak?
0: Betaria, judulnya.
1: Jangan sebut namaku.
0: Aduh, jangan sebut namaku lagi.
2: Ya.
1: Ini cuma lagu, tapi Kang AM harus disebut sama Pen Fortuna ya.
2: Boleh ya.
0: Dilihat dulu nih, jangan sedih.
1: Singkat aja.
0: Oh, Betarianya nggak ada, lagu itu mah.
1: Atau kalau Virgon diganti Virgon boleh?
0: Virgon
2: baru.
0: Virgon ya.
1: Masuk nggak Virgon?
0: Paling baru itu mah.
2: Chill dia bang ya.
1: Oh, kalau Virgon. Bisa, ya.
0: Masih
1: dari
0: baru.
1: Rosa atau Rosa?
0: Nah, Rosa boleh.
1: Ayat cinta ya.
0: Rosa ya. Kirim salamnya buat siapa? Kirim salamnya buat siapa?
1: Buat Aren yang di Negasari sama Ochan ya, Moniknya.
2: Terus
1: Teh Jule, Juragan Lele di Citumkar. Di Montan, senggolannya, sapaannya.
0: Terus
1: Wah Om. Terus buat Lisna, terus yang baru itu Nabila ya, dari mana tuh, suka negara itu ya. Cianjur Selatan.
2: Oke.
1: Kenal nih dari Kang AM Baros. Olip, terus Deden Bantas, Maiis, Nini, Manini sama Mami dan Papi.
2: Oke.
1: Lebihnya kembali kepada Abang, Bang Har dan Aldito ya.
0: Oke.
1: Makasih Bang, sudah diangkat ini teleponnya. Ucapannya usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum.
2: Genjreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima
0: ini
2: kasih.
0: Untuk Kang Amar Service ya. Selamat malam Kang Amar Service. Mudah-mudahan malam ini masih denger nih. Kang Amar tuh pernah ngirim surat gitu.
2: Surat
0: untuk usang berkesan. Tolong diceritain, tapi suratnya kalau nggak salah belum dibaca sama Bang Hari ya.
2: Oh, apa tuh Bang? Gimana
0: ceritanya? Ya biasa cerita masa lalu gitu. Ya Kang Amar Servis, terima kasih Kang Amar. Mudah-mudahan malam ini lagi dengar juga ya. Dan waktu tinggal 15 menit lagi nih.
2: Tuh.
0: 15 menit lagi, jadi kita harus pamitan saja. Mohon maaf lahir batin. Tapi sebelumnya kita lihat dulu di Facebook nih ada siapa nih yang komen baru-baru nih. Yang baru-baru ada siapa nih ya. Ini udah banyak juga nih. Meli tadi udah Meli ya. Meli Andri.
2: Belum.
0: Belum ya. Oh, iya deh. Assalamualaikum, usang berkesan Fortuna FM genjreng
2: Genjreng.
0: Selamat malam Bang Hari juga Adito. Selamat bertugas sampai tuntas. Semangat.
2: Terima kasih.
0: Sehat selalu, rezekinya lancar juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin ya Allah Rabbal
0: Alamin. Ada cerita sedikit nih zaman masih sekolah SD katanya.
2: Apa tuh?
0: Kalau berangkat sekolah ya, pulang perginya jalan kaki.
2: Oke.
0: Pakai sepatunya teh sepatu Adidas yang ada talinya.
2: Oke.
0: Terus zaman dulu mah jarang pisan ganti sepatu teh. Kalau belum rusak
2: pasti
0: dan hancur. Sampai Mel mengalami lagi dipakai itu sepatu jebol juga.
2: Oke.
0: Jadi jari-jari kaki Mel mah pada keluar alias nolol katanya. Alhasil jadi nyeker dah. Nah, segitu aja deh ceritanya Bang Hari juga Adito. Tapi di sini pengen request lagunya aku dari Pas Band. Salamnya buat semua penggemar pendengar setia Radio Fortuna di manapun berada, semoga sehat selalu.
2: Amin,
0: terima kasih katanya.
2: Oke. Okay. Ya, terima kasih kembali.
0: Iya, aku ya dari Pas Band. Terus ada siapa lagi?
2: Oke, buat komentar yang terbaru di sini ada dari Famos El Real nih, Bang. Assalamualaikum usang berkesan Fortuna FM genjreng Asep di Cidahu hadir Bang Dito sama Bang Har. Dulu mah waktu hari Minggu tuh suka ke bekas kebun coklat katanya.
0: Ke bekas sih?
2: Ke bekas.
0: Ke bekas kebun ya.
2: Iya, bekas kebun.
0: Ke bekas kebun.
2: Ke bekas kebun coklat.
0: Uh-uh.
2: Ngambilin supa, suung dan juga suka lemer katanya. Nah, singkat cerita saya dapat supa, suung katanya. Banyak salahnya. Saya tuh malah ngasih tahu teman-teman yang lain kagak kebagian jadi nate, tapi sayang sekarang sudah jadi kebun sawit. Bentar, gimana nih Kang? Oh mungkin ini tuh Kang Asep Famos RL ini dia suka ngambilin suung kan, terus ternyata dia tuh banyak salahnya ketika ngambil suung, tapi ngasih tahu teman-temannya mungkin gitu ya. Terus tapi sayang sekarang sudah jadi kebun sawit. Padahal mah banyak kenangan. Segitu aja ceritanya. Terima kasih. Lagunya pengen air mata di hari persandinganmu. Kalau enggak salah Stings katanya. Adakah kau setia? Oh, kalau enggak ada Stings, adakah kau setia? Terima kasih genjreng.
0: Oke, siap.
2: Terus bawahnya di sini ada Apai R Apai. Mat malam hadir katanya. Terus Mas Irul, assalamualaikum dari Madura Jawa Timur hadir. Terus Sang Tuketut dari Gianjar Bali. Terus bawahnya ada Muhammad Abdul Hanafi. Nah, WhatsApp mah teka absen. Belum dibacain mungkin ya dari WhatsApp. Terus ada Tumiar Idawati Bang Hari hadir katanya. Terus ada dari korban fitnah Das. Assalamualaikum usang berkesan Fortuna FM genjreng. Kirim salam buat semua fans Fortuna, spesialnya buat Bang Hari juga Dito. Matugas sampai tuntas berkah buat semua, super spesial buat anak istri Bunga Melur hadir selalu. Terima kasih katanya. Terus ada Ngaji Diri usang berkesan Fortuna FM genjreng Terus ada juga Renata Sakura nih. Assalamualaikum Bang Hari. Adito ya. Adito, semoga sehat selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Renata hadir pokoknya mah genjreng katanya mah. Oke, segitu mungkin Bang Hari ada lagi
0: habis.
2: Habis.
0: Ya udah. Kita pamitan saja. Ini mohon maaf ya untuk yang sudah komen, kalau saja ya agak sedikit tagegog lah gitu ya.
2: Betul.
0: Bacanya, apalagi kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya.
2: Ya betul sekali.
0: Jadi insya Allah besok-besok kita ketemu lagi di program yang sama ya.
2: Betul. Usang berkesan ya Bang, tentunya.
0: Ya. Kalau begitu kita pamitan saja. Oh ini air mata di hari persandingan adanya dari Lestari ini. Kalau dari siapa itu iklim kalau nggak salah itu nggak ada.
2: Kalau nggak ada katanya pengen Sting aja nih Bang.
0: Sting. Oh Sting. Sting. Iya. Sting itu judul lagu atau Stinky gitu?
2: Sting yang nyanyinya.
0: Yang judulnya Sting.
2: Yang nyanyinya Sting.
0: Sting. Coba judulnya apa?
2: Judulnya itu kalau nggak salah, ntar.
0: Aduh.
2: Adakah kau setia?
0: Oh, berarti itu adakah kau setia dari Sting? Ya ada itu.
2: Oke.
0: Oke, kalau begitu kita pamitan saja. Mohon maaf ya.
2: Tuh.
0: Sekali lagi dari Bang Hari dan juga dari
2: Dito.
0: Insya Allah kita ketemu lagi dan juga mengucapkan
2: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mencari rezeki halal. Hari itu, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam pergi ke sebuah masjid. Sebelum masuk, beliau alaihissalam menitipkan kudanya kepada seorang lelaki di luar masjid. Imam Ali alaihissalam sudah berniat akan mengupah lelaki itu sebesar 2 dirham. Setelah keluar dari masjid, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mendapati lelaki itu telah raib dengan membawa tali kudanya dan meninggalkan kudanya di situ. Kemudian Imam Ali alaihissalam memberikan 2 dirham kepada seorang sahabatnya untuk membeli tali kudanya yang baru. Sahabat tersebut melihat tali kuda Imam Ali alaihissalam di sebuah kedai yang si pemilik kedai membelinya dari sang pencuri. Ia pun membelinya dengan harga 2 dirham dan memberikannya kepada Imam Ali alaihissalam. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Dengan meninggalkan kesabaran, seorang hamba telah membuat dirinya kehilangan rezeki halal dan tidak menambahnya dari apa yang telah ditetapkan untuknya."

Oke, dari Jalan Lembangi 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Pang Genjringnya di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 10 malam. Untuk malam hari ini 19 Mei 2026 kita ketemu lagi di Dokcin Fortuna FM Genjreng. Dan seperti biasa tentunya di acara ini kita akan mengundang saudara Fortuna yang masih single untuk bergabung di acara Dokcin mencari cinta yang sejati. Jadi silakan komen ke Facebook dan jangan lupa persyaratannya dicantumkan di situ udah ya. Persyaratannya ketik dengan lengkap nama, alamat, umur, status, pekerjaan dan juga usia yang diinginkan usia berapa tahun. Dan terakhir nomor telepon yang bisa dihubungi. Oke, ditunggu sampai jam 10 malam. Jadi waktunya cuma 1 jam di acara Dokcin untuk malam hari ini ya. 1 jam ini jangan sampai disia-siakan, tentu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Oke, dari acara Dokcin 90,7 Fortuna FM, radio nomor 1 di Sukabumi, genjreng. Sementara waktu sudah jam 9 lebih 23 menit, dan kita akan baca nih yang sudah memberikan komen di Facebook ya. Di antaranya di sini ada, oh iya, ini dari Tommy Nugroho. Tommy Nugroho yang ikutan Dokcin Fortuna FM genjreng. Malam Bang, ikutan ya. Boleh ya. Nama Tommy. Tommy. Ini alamatnya dari Sagaranten. Usianya baru 35 tahun dan statusnya duda. Pekerjaan wira swasta. Di acara Dokcin cari cewek yang benar-benar serius dari usia 20 sampai 45 tahun saja. Nah, buat yang minat bisa menghubungi nomor telepon Tommy yaitu di 0857-2271-5284. Makasih Bang katanya. Oke, sama-sama, terima kasih. Terus juga ini yang sekedar komen saja dari Amir Udin. Terima kasih Amir Udin. Kemudian juga Awal Nugroho Akbar. Terus juga Ujeng Jay. Ujeng Jay katanya, dari Ujeng Jay, Dokcin genjreng tetap semangat buat pencari cinta sejati. Menemukan yang terbaik itu tidak mudah, betul. Tetapi harus membuka hati, tetap berusaha dan selalu berdoa. Sukses terus buat pencari cinta. Bang Ari digenjreng katanya. Oke, terima kasih Ujeng Jay, kata-katanya masukan buat para pencari cinta sejati ya. Nah, itulah seperti apa yang disampaikan oleh Ujeng Jay. Kemudian juga korban fitnah Das, terima kasih. Nah, ini juga korban fitnah Das. Assalamualaikum Dokcin. Waalaikumsalam. Katanya semangat, semangat buat pencari cinta sejati. Oke, mudah-mudahan mereka semangat ya. Terus juga Reni Rentina, assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Medan. Dan Sang Tuketut dari Gianyar, Bali. Oke, terima kasih untuk yang sudah komen. Mudah-mudahan malam ini semuanya tentu dalam keadaan baik dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Nah, semoga saja ini untuk laki-laki ya, atau juga untuk Adamnya bisa menemukan bidadari di bumi. Genjreng.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrengna di Sukabumi.

Oke, sementara waktu tinggal 18 menit lagi menjelang jam 10 malam. Dan ini terima kasih untuk Tumium Virgo ya. Tumium Virgo dari Mabar Medan, kemudian juga Eca Paramita Paramita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam. Pokoknya selamat beristirahat ya untuk yang lagi istirahat. Kemudian juga ini dari Alam Sibli ya, Alam Sibli. Dokcin genjreng mat malam semuanya. Ini Pak Ben. Pak Ben di malam ini mengatakan semangat terus katanya buat yang masih pada jomblo, semoga dengan hadirnya Dokcin bisa menemukan calon kekasih yang sejati. Jangan merasa berkecil hati, tetaplah bersemangat katanya. Oke, terima kasih untuk Alam Sibli ya yang sudah komen. Kemudian juga dari Al Khalifi Al Rizki, Dokcin Fortuna FM genjreng malam ikutan ah cari jodoh katanya. Oke, nama Al Khalifi. Al Khalifi usia 20 tahun, status bujang. Di sini cari cewek umur 18 sampai 25. Sekali lagi, yang dicari itu ceweknya umur 18 sampai 25 tahun ya. Jadi untuk yang berminat, yang ingin lebih dekat lagi sama Al Khalifi, silakan catat nomor teleponnya 0857 99517 ya. Saya ulangi lagi nih. 0857 9517 5799. Nah, itu nomor Al Khalifi ya. Kemudian juga ini udah ke bawahnya semua. Ya udah. Oke, terima kasih ya. Dan sementara juga ini untuk Meli. Iya. Oke, Meli, terima kasih Teh Meli. Aduh, et. Mereka dipoto we. Nah, Ari Meli, Meli, aduh, aya-aya anya-anya we, masih rekomen kabel. Jabat ya. Dukanya gitu, aduh. Meli. Hampura-hampura we. Ini untuk cucu juga, selamat malam untuk cucu ya yang lagi dengar cu. Semoga malam ini gak kemana-mana di rumah ya cu ya. Jaga kesehatannya cu, jangan terlalu diporsil karena dirimu tuh selalu sibuk, banyak pesanan-pesanan gitu ya. Pesanan bikin apa gitu ya. Oh, mending ke belakangin. Ih, you know, ada kumah pan ker. Mau make kabel itu hor. Nah, dipakai di foto. Meli mah dukanya cek banget gitu merenan. Nah, ri Meli, Meli. Ya udah, terima kasih aja pokoknya buat semuanya. Dan silakan untuk yang masih single, single fair. Nah, saya di Meli teh. Aduh, kayak kita putar lagu dulu ah, ini ada voice ya, ada voice.

Oke, sementara waktu tinggal 8 menit lagi menjelang jam 10 di acara Dokcin untuk malam hari ini. Tapi sebelum pamit, ini selamat malam untuk Teh Meli ya. Terima kasih Teh Meli Andri, kemudian juga untuk Teh Olive, terima kasih. Marin juga terima kasih. Mais juga terima kasih. Manini juga terima kasih bersama Mama Mimih ya. Ami Ipa juga terima kasih Ami Ipa. Terus juga Kang Santana. Terima kasih Kang Santana. Semoga malam ini Kang Santana juga gak kemana-mana. Jadi lagi nguping ya Kang Santana. Terus juga selamat malam untuk Cabe-Cabe ya. Cabe-Cabe. Selamat malam Cabe-Cabe. Terus juga ini selamat malam untuk Pak Asep PU ya. Pak Asep PU selamat malam. Kang Amar juga selamat malam. Abagaul. Dadang Karamat juga, Rohili Jembatan Merah, Nasun juga selamat malam untuk semuanya. Oke Nasun, lagi sibuk ya Nasun ya. Sukses, insya Allah nanti kita ketemu lagi di frekuensi yang lain begitu. Terima kasih untuk semuanya dan sekaligus Arisana saya mohon diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mencari rezeki halal. Hari itu, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam pergi ke sebuah masjid. Sebelum masuk, beliau alaihissalam menitipkan kudanya kepada seorang lelaki di luar masjid. Imam Ali alaihissalam sudah berniat akan mengupah lelaki itu sebesar 2 dirham. Setelah keluar dari masjid, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mendapati lelaki itu telah raib dengan membawa tali kudanya dan meninggalkan kudanya di situ. Kemudian Imam Ali alaihissalam memberikan 2 dirham kepada seorang sahabatnya untuk membeli tali kudanya yang baru. Sahabat tersebut melihat tali kuda Imam Ali alaihissalam di sebuah kedai yang si pemilik kedai membelinya dari sang pencuri. Ia pun membelinya dengan harga 2 dirham dan memberikannya kepada Imam Ali alaihissalam. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Dengan meninggalkan kesabaran, seorang hamba telah membuat dirinya kehilangan rezeki halal dan tidak menambahnya dari apa yang telah ditetapkan untuknya."

0: Ya, dipancarkan langsung di Jalan Manggis 1 nomor 20 Kota Sukabumi, kota kita tercinta. 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Malam hari ini semoga dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya kondisi yang baik dan sejahtera. Alhamdulillahirabbil alaminnya, kita bertemu kembali bersama Rido Darmawan dan juga Bang Hari Sanosa di program Update Status.
1: Iya, betul sekali. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, yang
0: please welcome,
1: dicintai dan dihormati, disegani, dimuliakan
0: dan segala-galanya.
1: Malam ini kita ketemu lagi ya bersama Ustadz Jundi Abdurrahman.
0: Ladies and gentlemen. Aduh. Ya pasti sampai 2 jam ke depan untuk Saudara Fortuna semuanya yang mau request-request lagu pop Indonesia terbarunya.
1: Iya.
0: Mari kita bergabung di malam hari ini.
1: Oke, kita aduh, ini kenapa dia jadi mati ini? Coba ini nyambung enggak nih?
0: Coba.
1: Ini mudah-mudahan nyambung nih. Kalau enggak nyambung berarti hanya ingin ngecek aja gitu.
0: Oke. Okay.
1: Nyambung atau enggaknya.
0: Mm-mm.
1: Nah, ini nih. Ya, assalamualaikum.
0: Halo.
2: Salam,
0: oke, Fortuna FM. Genjreng.
1: Dengan siapa genjreng?
2: Dari pabrik tahu di saat.
1: Ya, Wahyu tahu nanti. Wahyu lagi kerja.
0: Oh, mantap semangat.
1: Lagi kerja, tapi tetap radio mah nongkrong terusnya.
2: Panteng terus dari pagi juga.
0: Oh, panteng okay. Terus.
1: Lagu apa nih lagu nih?
2: Sama Mang Wendy berdua.
0: Oh Mang Wendy, oh, selamat ya. Malam Mang Wendy.
1: Iya Wendy tahu
0: Wendy
1: dan
0: Wendy Cagur. Wendy tahu dan Kang Wahyu tahu.
1: Lagu apa nih Wahyu?
2: Lagunya Tiara ya dari Arif.
1: Oh siap.
0: Dari Arif, oke. Okay.
1: Kirim atau
0: untuk buat siapa?
1: Coba.
0: Poho.
2: Awang
0: AM. Oh,
2: Panini,
0: Mm-hmm.
2: Ais,
0: Mm-hmm.
2: Bri, Teh Olivia Senja,
0: Mm-hmm.
1: Kang Santana,
2: Deden Gemol,
0: Santana,
1: Mm-hmm. Mano, kita dicek gitu ya, kabel tuh butut.
2: Ya buat semuanya aja.
0: Semuanya
1: boleh,
0: aja, siap,
1: boleh.
2: Paum ya.
0: Waong.
2: Ya udah, terima kasih Bang.
1: Sama-sama.
0: Sama Kang Wahyu.
1: Oke.
0: Terima kasih banyak Kang Wahyu tahu dan Wendy tahu.
1: Iya, lagi kerja cuma berdua di sana.
0: Oh,
1: ya.
0: Oh, semangat
1: sampai pagi katanya. Di belakang Wahyu tahu.
0: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Update status Fortuna FM, radio panggung dan dunia. Enak didengar, nyaman di hati, radionya kita semua.
0: Genjreng.
1: Ini untuk DG nih, DG
3: ya.
1: Di pos 2, pos 1?
3: Di pos 1 ini.
1: Pos 1.
3: Biasanya genjreng dari tadi juga.
1: Tapi bagusnya
3: Fortuna gak jelegur.
1: Siap lah.
3: Soalnya sekarang modulnya modul Amrik yang mereka tadi juga gak pina modul, gak pina produk, cuma modul Amrik aja.
0: California. Modul California ya, ini deh.
1: Produk Itali ya.
0: Oh Itali, Eropa berarti ya.
1: Eropa.
3: Soalnya kan dari dulu kan Fortuna isinya modulnya modul Amrik gitu,
0: Bang. Betul, makanya gak jelegur.
3: Iya nggak jalan gur.
0: Tah itu, ini teh hujan atau enggak sih, Kang DG di sana hujan nggak?
3: Alhamdulillah enggak.
0: Oh enggak ya.
3: Cuaca cukup mendukung. Cuaca cukup mendukung untuk apa namanya ikut tadi acara pesta malam ini. Khususnya,
0: oke.
3: Yang lebih aktif di malam hari ini itu cukup mendukung. Gitu.
0: Alhamdulillahirobbilalamin.
1: Lagu.
0: Kalau begitu mau lagu apa, Kang DG?
3: Di malam ini pingin apa yang ingin memeluk dirimu aja lah.
0: Ingin
3: dari
0: memeluk
3: Dorman.
0: Dirimu. Dari Norman
1: Sikamaru.
0: Caya-caya ya.
1: Caya-caya.
3: Radio ada Sikamaru, Sikamaru sangit sama teh aren gitu.
1: Kalau enggak itu ada Norman Workshop.
0: Norman
3: Workshopnya.
0: Workshop.
1: Tapi ini mah Norman Dominic.
0: Dominic.
3: Dor warna mirip. Ya sama.
0: Dor warna Dominic. Untuk siapa Kang DG lagunya? Salam-salamnya.
3: Yang barusan ini teh. Wah, yuk ini pabrik tahunya di sebelah mana? Cisate kan luas gitu ya. Apa daerah apanya Cigayung atau itu tuh Cikirai?
0: Cikirai.
3: Pokoknya banyak kan sih ini.
0: Kang Wahyu.
3: Pabriknya di sebelah mana? Kan banyak gitu ya buat bagi ya.
0: Iya, betul.
3: Bersama siapa teh tadi teh?
0: Wendy.
1: Wendy Tahu.
3: Wendy Tahu. Malam-malam aja ya.
0: Iya.
3: Semoga sukses selalu gitu ya.
0: Amin.
3: Terus buat Kang Basar, Kang Cuntana, buat Mais,
0: selamat
3: buat Mais. Terus buat Teh Olive, buat Meli Andri, buat Cijule, buat Marin juga, selamat malam sama Jepit. Buat Lisna juga, Mak Nini, buat
0: Mami
3: juga, Kang Ujang Sirem, Kang Yusman, buat Adi Duit juga,
0: iya.
3: Pak Ben juga, terus buat Kang Joko.
0: Kang Joko tahu.
3: Terus buat Irfan di Nyomprong juga selamat malam. Cicing Umi, aduh nggak nyokan wae Umi main saya
1: main. Nyolokannya awe-awenya.
3: Berarti balik gimana karena nyolokan awe teh.
1: Nyolokan lalaki.
0: Aduh.
3: Tidak tuna, awe. Mungkin lalaki nyolokan awe-awe gitu.
1: Dukanya.
3: Pasti list nama mesem.
1: Ayo buruan buat ini karunya ya, batu tata tutut ya. Coba
3: wae. Tata tutut, pakai di sawah, nggak ayo orang ngalah.
1: Ayo buruan buruan sih tutup ya gimana? Gila
3: ngomong tuh. Kalau tak itu, iya. Buat ini, buat Teh Aren, selamat malam Teh Aren, Teh Aren, Teh Aren, Teh Aren, Teh Aren.
0: Oh di booking Teh Aren.
3: Buat Ina Cibadak juga, buat Bui bersama DM, Egi bersama Mahdavi, Herla Nur Hadi, Asti, Pak Jiri bersama Citranya juga, Kang Atin juga buat itu tuh siapa teh yang ada di kawasan Tegal Bulet teh kemarin jalan di selatan teh Bang Hari siapa teh
1: Tegal Bulet
3: yang di laut Bining kemarin
0: siapa tuh
1: aduh, lupa
3: lupanya ada yang pen itu pen Fortuna juga lagi di laut ya Bang Hari ini
1: di laut tuh lagi
3: karena dari perbatasan Australia ini teh
1: di tengah laut dia lagi mancing
3: siapanya lupa kita main teh. Selamat malam juga ya. Waong juga selamat malam juga.
0: Waong.
3: Terus buat Den Banter juga selamat malam. Buat Heru Libra juga selamat malam. Pokoknya ini buat Mama Nura juga selamat malamnya. Pokoknya itu semua aja dah ya.
0: Untuk semuanya.
3: Selamat malam aja. Selamat istirahat aja. Selamat
0: mengajar
3: apa statusnya. Mudah-mudahan sehat selalu. Alhamdulillah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Amin.
3: Buat Bebo dan juga buat BH terima kasih ya.
0: Terima kasih banyak.
3: Jadi RBH Redo dan BH
0: siap.
3: Yang menyetujui RBH.
0: RBH. Redo Bang Hari berarti ya.
3: Redo Bang. RBH Bang Hari gitu.
0: Oke.
3: Spesial mantapnya buat yang ada di rumah aja.
0: Siap.
3: Selalu.
0: Amin.
3: Alhamdulillah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin.
3: Terima kasih.
0: Amin.
1: Sama-sama.
3: Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'alaikumsalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.
1: Belakangnya lagi.
0: Belakangnya ada siapa
1: ini? Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Update status Fortuna FM genjreng.
1: Genjreng. Euy, ini Mais nih. Mais.
4: Iye nanti balas dendam.
1: Balas dendam. Oh, manehna balas dendam.
4: Balas dendam Noelan bi kamu.
0: Oh. Balas dendam.
1: Aya kitu.
4: Ada
1: ngalilakeun nya. Heeh nya, beureung ngalilakeun cenah ngobong apa kitu
4: aduh.
1: Lamun awewe ieu mah. Mah laki, lieur laki teh mah. Nah, yang lila kos awewe.
0: Aduh.
4: Mane kamu mah ngajagaan wae tempat awewe.
1: Berenang gitu, jadi bang bulan kirim kembal lila aja bang loba aja loh lemon awewe
4: kirim buat ADG
1: sebentar lagunya
0: lagunya apa
4: tuh tinggal ingat-ingat ya dewi wae tinggal
1: lagunya apa lagunya dulu
4: lagu na Aido Aidonya teh
0: apa kenapa Mais
4: malam teh iya mateng nungguan lagu teh keperum
0: Hor itu.
4: Pas-pas digorolongkeun geuning kan hayongan nulungan lagu.
1: Lagu naon atuh eta teh?
4: Eta nih
0: embun di ujung senja.
4: Hari.
1: Oh, embun ya.
0: Di ujung yang duet, yang duet. Padahal ujung diputerin tadi malam.
4: Diputerin dapat Tina Oge atau Tinaku kan mana gugah teh. Entah
0: digorongkan. Oh,
1: coba nanti kita denger nih, mudah-mudahan nanti ya, bisa muncul
0: ya
1: nih.
0: Ya.
4: Wahyu tahu sama Wendy tahu, terima kasih sapaannya. Buat yang Aren, Melianti, Nightmare, Teolip, Marin, Manini.
1: Melima cenah nggak bisa naik, susah papi masuknya.
4: Mami sama Papi ya.
0: Mami sama Papi.
4: Sama Papi,
1: Mais.
4: Sama Mama, semuanya ya, buat semuanya.
1: Mais,
4: Cejule.
1: Mais.
4: Apa?
1: Melima susah masuk katanya kaburu wae habis ku batur ya durasina geus kabiseun.
4: Pan etana sinyalna di dinya.
1: Oh, nya.
0: Sinyal.
4: Kan tong diganong wae mun siang oge ku hidung.
1: Percaya sih da diganong oge da Melima leutik ieu.
4: Pan Mama
0: nih. Jadi Mais gede gitu.
1: Gede Mais mah. Kau pun pakai baju berem anyar mat gitu, mana mungkin sibuk ya, semangatnya baju anyar dipakai emang ngegandong teh.
4: Boro-boro baju anyar, baju pamer ya, hari-hari.
1: Duganya.
4: Karena ini nama putih, baju anyar, mampir aku.
1: Duganya.
4: Ayam mau di, nah, ini. Yang penting mah halus dipakai.
0: Bener banget. Yang penting mah bagus.
4: Baju lama,
1: duganya.
4: Dikasih kita.
1: Aduh.
0: Aduh,
4: pamer mah pamer. Cap kasih, pokoknya mah itu mah. Merek lagi cap kasih.
0: Cap kasih, cap kasih.
4: Cap kasih. Dan mama tara beli baju mah sok taranya, cap kasih.
1: Sok cap kasih wae nya.
4: Sok dikasih.
1: Aduh,
0: alhamdulillah. Selagi masih layak dan bagus mah, kenapa enggak?
4: Iya lah,
1: betul.
4: Menutupi aurat.
0: Nah, menutupi yang aurat penting mah di baju itu.
1: Iya. Jangan sampai terbuka gitu.
0: Jangan sampai terbuka.
1: Apalagi kalau terbuka, waduh.
4: Ya,
1: waktu
4: magari dibuka.
1: Lomba nu melotot di jalan
4: dulu.
1: Kulan.
4: Ada Bang Ari, maksudnya we mati pakai baju baru atau mode lagi kita mau mode lama
1: entah. Nyari model lama mah tetep we ai baru mah baru we bikin model lama gitu.
4: Ya pokoknya mah kemarin ninja buka batu ada jadi sangat di baju baru
1: pasti atuh udah beda nggak genjrengna gitu
4: pan atuh sesuai pan genjreng grup genjreng
0: gitu
4: aduh kemarin kan warna-warni dipakai.
1: Aduh.
4: Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mais.
1: Mais ya. Cap kasih katanya.
0: Cap kasih.
1: Ya enggak apa-apa, cap kasih juga.
0: Yang penting layak bagus, pake. Betul.
1: Ya, seperti apa yang disampaikan oleh Mais bisa menutupi
0: aurat
1: betul. Gitu ya.
0: Yang penting mah di baju lah.
1: Di baju ya. Tapi kade baju nage ulah baju model nu ipis-ipis.
0: Waduh.
1: Gitu. Bahaya engke di jalan teh.
0: Buat di rumah aja itu.
1: Di rumah aja gitu. Lamun di jalan pakai baju baheula asal nutupan aurat tapi ipis gitu teh.
0: Bahaya bisa kena catcalling.
1: Iya, benar.
0: Nanti sweet swio.
1: Benu molotot di jalan gitu ya. Naon molotot gitu. Assalamualaikum.
0: Halo.
5: Waalaikumsalam.
0: Halo.
5: Update
0: genjreng. Oh, aku tahu suara ini.
1: Tahu memang benar, tapi ku naon kitu urang ulang jentul. Jika nama di dinya teh mun tak ieu nu nelepon teh. Pan di ditu mah mun di kampung ya. Jika nama pan loba cau meureun.
0: Loba cau.
1: Tangkal cau mah. Jadi loba ting makan jantung.
0: Oh, kenapa gitu Bang kalau
1: makan? Ulang-ulang jentul
0: biar gini.
5: Oh. Jantungan ari ideun.
0: Jadi jantungan. Akhirnya bisa naik juga gitu.
1: Ya mah.
5: Status Fortuna FM genjreng
0: euy. Genjreng euy.
1: Ayeuna maks di bajaan langsung update status.
0: Langsung ngebuat ya.
1: Da ulang-ulang jentul gitu.
5: Pan, tadi teh nyoba-nyoba kirain teh enggak masuk.
0: Oh, akhirnya.
5: Di belakang DG tadi tahu udah mau masuk DG-na lama.
1: Nah, iya, udah masuk durasi.
4: Awe pada awe kali ini nih, bisa nyambung
0: itu. Bisa nyambung. Malam-malam bisa naik lagi teh melnya.
4: Biasanya susah.
0: Alhamdulillah hari
4: paling
0: gitu
4: mah. Nyimak aja.
1: Ya, syukurlah nyimak juga gitu.
0: Alhamdulillah. Betul.
1: Alhamdulillah. Jadi Meli bisa terhibur.
0: Iya, mudah-mudahan terhibur teh Mel.
1: Mantap. Sah. Iya, iya, masalah terhibur teh nya. Zaman baheula lah istilah lain zaman baheula zaman 5 tahun ke tukang gitu ya. Kaibur ku Radio Fortuna teh naon cing cenah Bang Hari? Namanya teh orang mana tanya orang eta jembatan Goong Cibadak teh di Goong
0: apa tuh? Jembatan Goong Cibadak.
1: Ah, jembatan Goong ya, Goong ya. Jembatan Goong itu Cibadak itu
0: yeah.
1: Pas Cibadak ke bawah. Eta cenah Bang Hari sagas kana hukum Fortuna cenah ada hukum Bang Hari siaran cenah. Salila 5 tahun teh awak ngagedean.
0: Kok bisa?
1: Nambahan berat cenah.
0: Oh.
1: Nu asal 45 teh jadi 50.
0: Nah. Buset.
1: Kahibur cenah Bang Hari jadi
0: oleh keserian
1: we cenah atoh cenah ada keserian di Fortuna teh
0: okay. Nah, gitu.
1: Sampai kaki gitu.
0: Alhamdulillah kalau begitu mah.
1: Mudah-mudahan
4: jadi doyan makan
0: benernya. Jadi doyan makan. Jadi
1: nafsu karena makan.
0: Bener. Tapi ari pendengar mah naik berat badan, hae penyiar turun berat badan.
4: Tapi mama malah turun.
1: Dibalik ya.
0: Dibalik.
1: Anjir teh. Bener. Nanti balik ada penyiar nama turun awak nanti ada pendengarnya malah rontok.
0: Marah rontok ada pendengarnya.
1: Setahun teh nambahan 2 kilo cina. Setahun nambahan 5 kilo
0: cina. Bener.
1: Anjir teh.
0: Aduh. Mungkin karena begadang mana ya bang ya. Tapi kan
1: begadang
0: ya supaya menghibur kan.
4: Kurang tidur.
0: Kurang tidur.
4: Emang bener. Kurang tidur cepet.
0: Nek, oh iya betul sih betul nah, betul.
1: Meli oge ayo nama nambahan awak nate.
0: Oh gitu.
1: Sekilo teh gitu.
0: Sekilo gitu.
1: Dina lancingan 49 teh namanya jadi 50.
0: Jadi 50.
1: Ukuran nate. Oh. Aduh cek saya teh bisa gitu. Anjir teh.
0: Anjir. Teh Maya. Halo.
1: Halo. Oh paru.
0: Oh tisarele kah atau gimana?
1: Aduh.
0: Oh,
1: bener. Aduh, Meli. Lagunya belum gitu ya?
0: Belum lagunya.
1: Dikasihkan.
0: Oh, itunya. Ngobrol.
1: Nah, gitu nyata cek Mais teh mah cenah hese sinyal di dinya mah. Nah, terakhir nih.
0: Boleh. Halo.
6: Hop gal. Genjreng
0: euy.
1: Dengan siapa Genjreng?
6: Dengan Reja Genjreng.
1: Oh, Reja.
0: Dengan Reja Genjreng. Oke. Okay.
1: Reja Genjreng. Lagu apa Reja Genjreng?
6: Lagunya jangan kau
0: hianati
6: aku.
1: Jangan. Oh iya iya.
0: Kita cek.
1: Boleh lah jangan kau hianati.
0: Buat siapa?
6: Salamnya buat semuanya aja, kumin aja. Spesialnya buat yang punya lagu ya. Buat yang punya manja aja spesialnya.
0: Oke.
6: Okay. Udah aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sip lah. Singkat ya. Tapi padat gitu.
0: Singkat, padat, jelas.
1: Jelas gitu.
0: Terima kasih banyak Kang
1: jangan
0: Reja.
1: Jangan kau hianati cabut aku. Nyawaku.
0: Jangan kau hianati aku.
1: Jangan kau tuduh aku. Jangan hianatiku.
0: Jangan hianatiku deh kayaknya.
1: Itunya Dona Leon nih.
0: Dona Leon.
1: Kayaknya itu betul. Betul.
0: Yap.
1: Ya udah. Ini udah ada 4 nih.
0: Yoi, kita putarkan.
1: Malahan ini bonus nih yang namanya Reja itu ya.
0: Mm-mm.
1: Tadinya Meli Andri
0: harusnya cuman keburu teaser lo teh Mel aduh semangat pada udah bisa naik
1: udah tapi udah kumaha beunan teu nyepengan
0: teu nyepengan
1: padahal nyepengan
0: teaser lo gitu ya
1: teaser soradat coba lah mau nyepengan mah gitu
0: karena
1: naon we gitu lamun teu mawa iteuk lah gitu pun mawa iteuk mah alhamdulillah biasanya mah jarang teu soradat gitu
0: oke
1: lamun teu soradat teu mawa iteuk teu bisa nyepengan mah dirinya non jadi nggak ada kayu atau nggak ada pagar atau apa gitu jadi lemon tisoladat we
0: benar
1: gitu. Coba lemon ayah pagar bisa muntang berenang
0: muntang jadi berpegangan kalau begitu
1: jadi ya udahlah kita ke aja dulu
0: boleh
1: jangan kemana-mana tetap saja di acara
0: update status Fortuna FM
1: Genjreng.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Fortuna di mana saja berada. Nama saya Deden Gembol Aldianto yang beralamat di Taman Bakti. Kalau Anda ingin mendengarkan radio yang paling genjreng, pantang saja 90,7 Fortuna FM, Radio Fortuna panggenjrengna di Sukabumi. Jangan kemana-mana ya, dan jangan pindah channel. Pokoknya genjreng
1: Halo saudara Fortuna, saya Ray di vokal.
2: Saya Oi di gitar.
3: Ipoi di keyboard.
4: Bene di drum.
1: Dan kami adalah
5: Kela.
1: Panteng terus radio
5: Fortuna
1: 90,7 radio
5: Panggenjrengna di Sukabumi.
1: Yang lain
5: au ah.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng di Sukabumi. Kita kembali lagi Bang Hari ya, untuk menerima sekali requestan-requestan.
1: Boleh. Dan nanti kita lihat di Facebook juga ada siapa gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ini udah enggak sabar nih, ada yang masuk nih.
0: Boleh.
1: Ya, halo.
0: Halo.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Update status Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng
1: Aren.
0: Teh Aren.
2: Iya,
1: belum tidur.
2: Belum, ntar kalau udah tuntas Fortuna baru.
0: Masya
1: ini kayak Teh Ani Barwa nih.
2: Ma, udah tuntas juga susah tidur, nggak tahu kenapa Bang.
1: Oh biasa itu teh disebutnya teh nawantanya namun apa
2: sih?
0: Insomnia.
1: Insomnia.
0: Waduh apa? Jangan deh.
1: Susah tidur, susah tidur insomnia kalau nggak salah dia tuh.
2: Tahu meren
1: nggak
2: ada yang
1: ngekepan
2: mentah
1: kayak sekarang. Non maksimum dikasih jadi liar, awet ya mah. Nggak usah lagi apa.
2: Atau udah jangan dipancing-pancing.
0: Jangan dipancing-pancing nanti ngait.
1: Jangan dipancing, jadi harus dikecerik.
2: Ya, belum tidur sote, dan belum ngantuk. Kalau udah ngantuk ya ntar mah merem. Jadi sekarang mah melek we gitu.
0: Oke, atau kalau begitu mah
2: kan nemenin yang siaran, meren rame biar rame
0: ya. Biar rame, benar. Terima kasih banyak.
1: Nemenin mah ka dieu atuh.
2: Iya, insyaallah
1: ke sana. Karak nemenin, di rumah mah leun nemenin atuh jadi pendengar.
0: Dengarkan.
2: Sama aja meureun nemenin dari
1: beda
2: kejauhan.
1: Beda atuh mendengarkan sama nemenin.
2: Oh, gitu kan. Naik sambil telepon.
0: Alhamdulillah nih kalau naik berarti jatuhnya nyeleweng-nyeleweng ke nemenin.
2: Rada-rada miripnya aja.
0: Rada-rada mirip kalau
2: ya,
0: begitu.
2: Bang Haji mah kitunya imni sok asana teh.
1: Kayaknya
2: kayaknya au cina begini.
0: Au ah.
2: Kayak gitu beli di sunatan ke upami pepana.
1: Gari bisa.
0: Bisa.
1: Bedog.
2: Kayak ngalek teh ke Bang Haji teh gregeten. Kata kakak Aren, cina ih suaranya gentem, cina merdu, cina kira itu orang yang tinggi besar
1: pas ketemu. Bapak. Ini terlalu dibahas lah.
2: Nggak dibahas apa-apanya, cuma itu aja.
0: Oh, disampein berarti
2: bang. Disensor.
0: Disensor?
1: Sensor
0: ya. Ya sudah Teh Aren.
2: Ketawa ke TV sendirian, dengerin radio, ketawa gitu, bisa ketawa lah.
0: Alhamdulillah, berarti menghibur berarti kalau begitu.
2: Menghibur, Aren matra mancela-mancela cik Bang Haji gitu. Saya gak genjreng di Fortuna tekan nunutan.
1: Nanya karena Ari Aren mah lamun ngadangguken Bang Ari misalnya ngadangguken Fortuna teh lain ngagedean awak
0: ngurusin ya, gitu ya.
2: Lain-lain
0: ilu-ilu.
2: Ini mah udah gede badannya
0: ah. Oh sudah besar.
1: Udah gede.
2: Banyak pikiran oge tetep ya badan mah.
0: Gak ngaruh pokoknya itu mah.
2: Pikiran mah. Tahan banting ini mah.
1: Lain pan si kamaruna cukup merenan setor sapoe-sapoe nah.
2: Alhamdulillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Kemari ge dikirim ka bagi lauk cenah menang dua karanyang dibikeun oh, majikan gitu. Kabeh cenah.
2: Karanya kapali ke Cimanirinya.
0: Paling. Untuk jajan cenah katanya teh.
2: Kamaru cenah pulang eta cik Bang Haji ka Fortuna kumaha
1: ieu teh. Oh, sok mau teh lieur sok mau.
2: Eta Bang jadi anak mama jadi sok nenen wae keselaren udah ke mama teh pulang.
0: Tet sensor kita.
1: Bener.
2: Udah lagunya Bang Haji
0: dah. Boleh mau apa-apa.
2: Pengen Pangeran Cinta.
0: Oh iya Dewa.
2: Iya iya.
0: Oke, siap.
2: Kirim salamnya ya.
0: Heeh.
2: Buat Kang Deden ganteng, Kang Deden gempol. Kang Deden gede pokoknya mah Kang Deden anu aya di hotel ieu iya, nanti bintang 5
0: bintang 5
2: bintang 5 dibayar kompan sapaannya
1: bintang 7
2: buat itu ya Kang Wahyu tahu Kang Wendy juga buat itu tuh si Ma Bager yang punya kawasan Selabintana Mais bareng si Abah selamat malam mah
0: selamat malam
2: selalu mah ya Teh Meli ku naon atuh make nguncul
1: geus heueuh nya eta
2: naik lagi.

0: Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya.
1: Amin.
0: Buat Mama Rindu juga ya, barang senang jepitnya. Buat Teh Jula yang punya juragan lele itu menaiknya. Bunda Aca juga Mama Sipa ya. Buat Kang Basar, kemana Kang Basar nggak adanya?
1: Kang Lain.
0: Buat calon pengantin baru, Wa Iwong, Wa Aung, Wa Tere, pokoknya main sama serba.
2: Aren.
0: Ya.
2: Ata juragan lele teh, ongko juragan lele gitunya. Tapi wah, sepotong-potong acan ikal Bang Harim.
0: Tapi keras, saya jual ya. Coba kalau kepertunan saya bawa pecel lele aja.
1: Bawa pecel lele.
2: Ketinggalan atahanana tuh.
0: Ayo aku juragan lele. Itu masalah. Salah. Ada di pasar, saya jual.
2: Salah besar itu mah.
0: Salah besar kenapa? Saya jual kode keras.
1: Kode keras.
0: Pesan ku abangnya, sok Teh Jule ya.
1: Ditunggu
0: buat
1: gitu.
0: Buat Teh Fajri ya, buat Mama Yati, buat Teh Ranti, buat Teh Asti, buat Teh Nina yang punya nagrak ditunggu naiknya Teh Nina. Buat Teh Dewi Sulastri juga, buat itu tuh Teh Lisna ya.
1: Teh Lisna.
0: Buat Kang Aem yang punya baru ditunggu naiknya Kang Aem, buat Kang Endang, buat Teh Nurma, buat Teh Purna, buat Mama Nabila juga ya.
1: Mama Nabila.
0: Buat siapanya lagi teh sok lupa guys naik teh. Oh nenek siapa siapa ya nenek Ponuroh. Buat itu tuh Mama Sam ya. Bukan nama buat semuanya wes yang dikarenakan ke Bang Haji ya.
3: Boleh boleh.
0: Kamu awet teh dulu aja nih. Ayo wingan nunggu truk kita tuh. Pokok namanya nutuk kasih komen pertama kan pisan hampura badak.
1: Hampura badak.
0: Spesial ya. Buat Bang Haji nu bager nu kase, pokok nama pang bagerna sadunya.
1: Pang bager.
0: Mana radio Fortunana? Saya dua anak itu mah.
2: Bisa we.
1: Bisa
0: bener. Buat itu juga ya buat Ayu. Bang Adit
2: keun.
0: Ayu Adit itu
2: Ayu.
1: Sama Rido.
0: Semoga sehat selalu ada dalam lindungan Allah menurut rezeki panjang umurnya ya.
1: Doa sebaliknya amin.
0: Bahagia selalu bareng keluarga.
1: Amin.
0: Super mantap eta teh hilap deunya Kang Oyen teh saudara nu engal teh Mas Joko tahu.
1: Joko. Super mantap tuh Mas super Joko. Mantep,
0: super spesial, super sayang love deh teh Liren-Lirena we buat Cino. Kang Em, Nocha, nona cantik Kang Em. Terima kasih ya, ide ya Bang Haji ya. Ucapannya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Aren wah yang masih manjok.
2: Masih manco, ini jadi inget sama Kang Man Avero.
1: Kenapa tuh bang?
2: Suka, dia lagi manco di depan radio katanya.
1: Oh gitu. Iya benar di Chicago nya, manco di Chicago. Aduh.
2: Coba, halo. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Update status Fortuna FM.
2: Genjreng. AM, pantesan atau AM lagunya apa?
4: Lagunya sekarang mah ada ya bang, itu Virgon.
2: Ada Virgon mah.
1: Yang mana nih?
2: Judul?
4: Telah habis sudah cintaku.
1: Telah. Oh surat cinta untuk Starla.
2: Surat cinta.
4: Ya.
1: Buat siapa Kang AM? Salam-salamnya.
4: Ya barusan. Makasih Karen. Tahu no candu, nona cantik, cantika.
1: Tahu.
4: Makasih senggolannya sih.
2: Nona cantik. Noci.
1: Nochan.
2: Nochan.
4: No.
2: Naon mohon dan naon, mohon dan naon. Itu mohon mohon dan naon, itu mohon dan naon.
4: Sekarang brandingnya di pabrik tahu.
1: Iya.
4: Selamat beraktivitas.
1: Iya. Selamat beraktivitas.
4: Ada Reja. Lisna yang baru itu Nabila dari
2: Cianjur.
4: Cianjur.
1: Oh di Cianjur Nabila.
4: Selamat bergabung, semoga betah di Fortuna yang
1: Ngegijreng. Amin.
2: Baru naik tadi tajanya.
4: Wa Aum. Egi.
1: Kang Egi.
4: Jule.
2: Kang Santana, Kang Santana.
4: Jule.
2: HM.
4: Bulan.
2: Kang Santana.
1: Kang Santana.
4: Kang Santana, ya.
1: Kang Santana.
4: Tahu ya. Mai Manini sama Mai Is. Meli yang tadi yang mungkin sinyal, Bang.
2: Ya.
4: Umumnya buat semua friend.
2: Ya, friend.
4: Radio Fortuna.
2: Ya,
4: itu. Semoga selalu dan bahagia selalu terhibur.
1: Ya,
2: bur.
4: Mantapnya, Bang Har dan Bang Rido.
1: Terima kasih banyak.
2: Siap.
4: Ucapannya.
2: Lahir.
4: Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, AM, AM.
1: Kang AM. Terima kasih banyak Kang AM.
2: Di belakangnya AM.
1: Coba halo.
5: Halo.

0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Update status. Jereng.
2: Apa kabar? Senior.
3: Alhamdulillah.
1: Iya junior.
0: Aduh, Bang Ali juga begitu kalau
1: ngomong. Aduh, bangun kode tuh.
0: Itu lagu Arda.
1: Entah lagu apa?
0: Lagunya Tujuh Samudra.
1: Apa?
3: Tujuh Samudra.
1: Tujuh Samudra.
3: Boleh.
1: Tujuh Samudra. Aman, Bang? Oh, ada. Boleh.
0: Kirim-kirimnya. Buat yang dosennya Kang AM.
1: Kang AM.
0: Terus buat Bunda Yita di Cirengka. Terus buat Uni Seblak. Tembalemat. Politis Senja, si gacor.
1: Gacor.
0: Mama Nora. Lihat di Bali, kalian di Kang Budi sama jendelanya. Mano di situ Mekar. Terus buat Lisna di Cibatu Anggal Seret. Ada duit kalian gembol.
3: Ari palebah lalaki mah euy, Waong. Ari palebah lalaki mah teu disebutkeun lokasi nanti misalnya ada di Gembol Cibadak gitu. Ari palebah awewe apa kabeh?
1: Berarti apa?
3: Lisna Cibatu, cenah Lisna Cibadak, cenah Grak. Apa palebah awewe mah?
1: Bener.
0: Teh di Cibadak buat Nina di Karangtengah.
3: Heeh. Nya ari lalaki mah teh apalin. Di mana mana lalaki mah? Da kenaon mun merang.
0: Buat Kang Haji Mama Lapero.
1: Teu penting cenah lalaki mah.
3: Teu penting sebut ngaranna hungkul, lalaki mah ngaranna hungkul.
0: Awang Balon.
1: Awang Balon di mana? Pak Ben di mana sok? Di mana?
0: Terus Irfan.
3: Ah, teu nyaho eta mah cenah. Penting mah awewe nya ho mah alamatna. Lisna Nagrak.
0: Ranti di.
3: Teh Olip teh di eta di mana
1: teh? Beres.
3: Pala beres. Nah, rapa ai pala awewe mah.
0: Terus aya di
3: tempat teh, imah-imahna teh gitu.
0: Teh Cibadak.
1: Teh Cibadak.
0: Buat.
3: Ye, wow.
0: Amat Jeff. Buat itu ya, Ene Boy. Terus buat Mama Iksan. Terus buat Ayah Susanti.
1: Ayah Susanti.
0: Buat Endang Kurnia. Buat Bang Toyin.
3: Buat
0: Edi.
3: Thank you, Bang Toyin.
0: Spesial.
3: Ah, gitu.
0: Buat yang besok di Purak.
1: Di Purak.
3: Duren.
1: Di Purak. Eta bahasa di Purak.
0: Semoga yang mandu panjang umur berdua.
1: Amin, dah sebaliknya.
0: Iya, ngomong yang miri rizinya.
1: Amin.
0: Amin. Segala urusannya.
3: Ayo.
0: Di Purak, Bang Aris.
1: Di Purak.
0: Update. Status. Selamat.
1: Gendreng.
0: Satu lagi ketinggalan. Makasih dari Mendas.
1: Aduh.
0: Ordenan M. Gendreng. Di Purak.
1: Ayo tadi Purak. Nges keluar dewa ya di Purak.
3: Waong.
1: Ya lancar lah Waong besoknya hari H. Persiapkan mental.
3: Waong ya bener. Coba tata terputus. Satu lagi ya.
1: Halo.
3: Kita putar lagu nih.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Status.
3: Waktu
0: datang
3: kenyang,
0: guys.
3: Biasa,
1: ya. Alhamdulillah, tapi
3: alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Kang Santana, mau lagu apa, Kang Santana?
0: Itu aja lah. Dirimu bukan dirinya, Aprilian.
1: Dirimu bukan dirinya. Salam-salamnya.
3: Dirinya.
0: Bosannya. Waong, walaupun nyengor sih ngomong Waong. Selamat pengantin nanti ya. Tadi ayah Teh Aren.
1: Teh Aren.
0: Teh Olive.
1: Oh, lancar ini sekarang, Waong.
0: Kang Sarip.
1: Kau
0: Kang Egi, alias Kang Egi. Kau aja tahu Bang Wendy dan juga. Tadi ayah Eta Teh. Ayah Randi yang sebuah wil. Mahis, Marindu.
1: Aisun. Aku cium Aisun.
3: Aku panas merenan lain sun panas merenan.
0: Tetka Mama Rita Mama Indah. Tetka Tata Kang Adut.
1: Kang Adut.
0: Kang Reja tadi tuh. Terus kesadaran dikumpulkan.
3: Kang Santana.
0: Bang.
3: Kumaha saya kerja Fortuna.
0: geng.
3: Tapi ayeuna mah lancar. Dia teh biasana masalah.
0: Oh, tadi kira jarung ge.
3: Biasana masuk.
0: Mendukung nama sinyalnya.
1: Oh, mendukung sinyal
3: pantesan atuh. Kamari mah biasa kirim-kirim teh. Olip ganteng euy.
0: Jorok pahna pas pohon deui wae gitu.
1: Udah lancar lagi kan.
0: Ketemu lah nanti ya.
3: Asa atuh ke rencanakeun daerah gitu.
1: Boleh mangga mangga.
3: Da kamari mah ketemu teh bahari wae deui teh teu ngarti
1: euy. Sok Kang Santana silaturahmi.
3: Alhamdulillah kamari mah ketemu teh bahari teh. Asa beuki teh beuki kaasep eta mah. Kang Santana teh anyir teh beda eta mah.
1: Ganteng we Kang Santana.
3: Ganteng. Penyiar ge eno jadi eleh anjir aduh.
1: Benar.
0: Tapi
1: nih satu,
0: sing sehat panjang umur.
3: Amin amin amin. Fotokopi bolak balik lah untuk Kang Santana sing sehat sadayana gitu. Lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Aduh, Kang Santana.
1: Kang Santana.
3: Iya iya. Jadi udah 4 nih
1: kita ya. Putarkan berarti Bang.
3: Iya, ada Dewa, ada Virgon, ada Gama dan juga ada Aprilia.
1: Aprilia.
3: Oke, kalau begitu buat saudara Fortuna yang request lagu masih ada waktu ya.
1: Iya.
3: Kurang lebih 50
1: menitan ya. Bisa.
3: Di update status.
1: Betul.
3: Jangan kemana-mana, tetap di
1: update status Fortuna FM. Kenceng euy.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, kita sudah memasuki jam 11.31 menit, yang artinya semakin menipis pertemuan kita di update status. Tapi sebelum kita angkat-angkat telepon, kayaknya agar tersapa semua dan yang request-request di WhatsApp maupun juga di Facebook juga bisa terbaca dan terpenuhi ya. Kita coba cek di Facebooknya dulu Radio Fortuna. Ini di Facebook ada dari Muhammad Alika Alpadrin, hashtag update status Fortuna FM genjreng. Selamat malam Bang Hari dan A.A. Rido, pengen diputerin lagunya dari Gia Indrawari 1000 kali. Spesialnya buat semuanya aja yang lagi dengerin malam ini, sama buat Bang Hari dan A.A. Rido juga, semangat terus ya, terima kasih. Sama-sama Akang ya, Alika Alpadrin. Ya pokoknya nanti kita siapkan lagunya. Selanjutnya juga ada dari Fitri Haryati Fitri, selamat malam, usang berkesan Fortuna FM genjreng. Teh Fitri Mucikaret pengen request lagu Fatin yang judulnya Jingga. Sayang spesialnya buat anakku tercinta, paling sayang spesialnya buat suami bawel A. Erwin Ijem yang sekarang kerja di Brunei. Rido dan Bang Hari ganteng, oke au ah dukanya, ucapannya genjreng. Siap Teh Fitri, terima kasih banyak. Terus selanjutnya juga ini ada Neng Kolis, update status Fortuna FM genjreng. Request Bang lagunya Setia Band, Hilang Ingatan. Terima kasih banyak katanya, sama-sama. Oke, kita cek dulu. Oke, lagunya sudah kita siapkan ya. Kita coba cek-cek deh di WhatsApp-nya apakah sudah ada yang komen-komen ini. Oh, ini ada siapa nih? Kenapa nih? Nyetrum-nyetrum gini. You're listening to JTech Music. Oke, sudah aman deh kayaknya. Ini ada dari Teh Lisna ini. Assalamualaikum, update status Fortuna FM genjreng. Selamat malam. Waduh, keburu ada itu nih. Selamat malam Arido, selamat malam juga Teh Lisna. Pengen request lagunya Menguras Hati. Menguras Hati. Ini pada menguras hati Asbak Band, kalau gak ada dari Judika, satu di hatiku selamanya. Buat Kang Egi, Kang AM, Kang Surya, Mais, Teh Aren, Teh Jule, Mahdapi, Pak Ben, Kang Joko, Teh Amel, Teh Olip. Terus buat siapa lagi ini? Teh Olip, Kang DG, Waaong, Kang Irfan, Bang Eng. Buat semua saudara Fortuna, spesialnya buat yang lagi tugas, Bang Hari sama Arido. Semoga sehat, bahagia, panjang umur, banyak rezekinya. Makasih Fortuna FM genjreng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Teh Lisna. Ini kayaknya karena sudah tidak terasa banyak juga ya yang komen-komen, makanya itu biar tersapa dan terjamah semuanya, saudara Fortuna semuanya.

Oke, kalau begitu kita langsung putarkan terlebih dahulu lagu yang sudah di request tadi. Ada yang pertama itu dari Gea Indrawari yang Seribu Kali ya. Ya pastinya sudah Fortuna semuanya. Kalau memang masih ada waktu, pasti kita terima lagi yang request-request. Tapi kayaknya sudah jam segini, tapi mudah-mudahan aja ya. Mohon maaf nih yang masuk-masuk melalui telepon. Kalau begitu kita putarkan terlebih dahulu dan stay tune terus di 90,7 Fortuna FM. Kejreng, euy.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng di Sukabumi. Terima kasih banyak sudah Fortuna semuanya. Sepertinya kita sudah di penghujung acara dari update status. Terima kasih yang sudah request-request melalui telepon ataupun juga komen-komen di sosial media kita. Dan pastinya semoga kita tidur nyenyak pastinya. Dan jangan lupa isi energi untuk besok hari beraktivitas. Kalau begitu, saya Rido Darmawan pamit undur diri. Dan juga ini masih ada satu requestan dari Teh Lisna Asbak Ben Menguras Hati. Selamat mendengarkan. Dan saya Rido Darmawan mengaturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan ke dalam surga disebabkan oleh kemuliaan, ketulusan niat, dan hati yang saleh siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Barang siapa membaikkan niatnya, maka Allah akan menjadikan baik lahiriahnya.

Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, Radio Mangkringrengna di Sukabumi.

Fortuna. Jangan kemana-mana, dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrengna di Sukabumi.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api.

Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi Banino pemirsa.
1: Pagi Banin, Bang Pongkin Nusantara.
0: Yoi. Dan selamat pagi teruntuk saudara pertunangan semuanya yang lagi bancur depan radio. Iya.
1: Oke. Okay.
0: Biasa Rabu menggebu ya.
1: Iya, Rabu nan biru juga.
0: Sedikit biru lah ya. Iya, bercak berinong ya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanggal 20 Mei 2026 ada aku dan juga Banino yang pasti akan menggenjerikan berita terupdate dari kota dan kabupaten serta kota bumi. Kakak-kakak bumi dan juga ada perkiraan cuaca. Serta say-say, salam-salam, Facebook, WhatsApp juga yang misko-misko, tar kita say-sayin semuanya. Ya, jadi tunggu sampai dengan jam berapa sih Mbak? 9 ya?
1: Jam 9 seperti biasa.
0: Yo, yang lagi cekak-ceki, yang lagi prepare ya buat mungkin anaknya sekolah biasa. Bener. Ya, semangat terus.
1: Yo.
0: Yang baru mau berangkat kerja juga semangat terus. Yang baru pulang juga tempat kerja masih semangat dong.
1: Siap.
0: Malam mungkin udah sip malam ngeronda ya, sip bener. Malam, sip lembur tempat semangat.
1: Tugas medis juga mungkin siap-siap mau pulang.
0: Betul. Jam 10, iya.
1: Malam ya.
0: Yang lagi on the way di mobil juga ya, selama sampai tujuan. Siapkan selalu ya, api masih doa terbaiknya. Oke. Okay. Siap, Mbak?
1: Ya, siap.
0: Kita ke lagunya dulu dan ya, kita bakal balik lagi setelah ini dengan Prakicu, Perkiraan Cuaca dan Saya Sehey.
1: Oke.
0: Tetapi di acara Warawiri Fortuna FM, Genjreng.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
2: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
1: Kok permen?
2: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya. Gitu.

0: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
1: Ya, saudara Fortuna masih di acara Warawiri Fortuna FM.
2: Genjreng saudara Fortuna, yuhu.
1: Sekarang jam 6 lebih 43, tapi sinar matahari sudah menyinari ya. Jalan Manggis 1 nomor 20 kecamatan Cikala Kota Sukabumi. Agak ini ya Mbak ya,
2: sinarnya udah berinung, iya, agak cerah ya,
1: udah
2: saudara
1: cerah.
2: Fortuna, bener.
1: Boleh tuh deh, kita update atuh ya perkiraan cuaca dari kota dulu, silakan Mbak.
2: Iya, tapi intinya secara globalnya dulu ya. Sekarang
1: ya,
2: untuk kicu hari ini di kawasan Sukabumi dan sekitarnya ya, terutama untuk Anda yang sekarang mungkin mau pergi kemanapun Anda pergi OTW, pasti lihat dulu nih laman BMKG nah kumaha ta. Tapi yang jelas di sini prakicu hari ini untuk cuaca BMKG nih dari Rabu 20 Mei 2026. Sekarang kita bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional.
1: Iya loh, aduh.
2: Harkitnas, Hari Kebangkitan Nasional sekarang teh ya. Tanggal 20 Mei ya. Kan kemarin tanggal 2 Mei adalah itu Hari Pendidikan Nasional. 1 Mei May Day, terus juga tanggal 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional, saudara Fortuna.
1: Ya, selamat Hari Kebangkitan Nasional untuk seluruh warga Indonesia.
2: Jelas sekali, saudara Fortuna. Intinya adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis perakiraan cuaca untuk hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Di tengah fase pancaroba, BMKG memprediksi bahwasannya dan mendeteksi adanya aktivitas atensi yang cukup dinamis dengan kemunculan 4 titik sirkulasi siklonik secara bersamaan di sekitar wilayah Indonesia dan Pasifik. Dan dinamika ini memicu terbentuknya jalur pertemuan angin yang memanjang sehingga potensi pertumbuhan awan hujan meningkat signifikan
1: ya
2: di beberapa wilayah Indonesia Barat hingga Timur, saudara Fortuna. Nah, tentu saja saudara Fortuna ini untuk lebih detailnya lagi kita update aja untuk prakicu kota Sukabumi hari ini ya.
1: Ya.
2: Hari ini lihat dulu kawasan kota Sukabumi, coba di halaman ada Fortuna sedikit agak cerah.
1: Cerah dong.
2: Dan, bener ya cerahnya hari ini ya. Ih, cerah banget deh, senang kalau dengar kalau lihat prakicu cerah begini teh pasti gararing nanya.
1: Iya, kepoean sale.
2: Asaulah gararing dompet teh. Asaulah gararing dompet teh pamirsanya, mudah-mudahan pami gararing dompet mangga gerah basehan kecemplungkeun kana ember. Insyaallah bararasa
1: kita. Amin.
2: Baiklah, untuk Gunung Puyuh, Kecamatan Gunung Puyuh. Si maksudna ieu teh Rabu 20 Mei angku burcak burinong. Tapi hujan, pamirsa,
1: siangnya mungkin
2: Gunung
1: ya.
2: Gunung Puyuh, Cikole, Citamiang, Warudoyong, Baros, Lembur Situ, Ciberem, semua hujan loh, Kang Bayu.
1: Oh my god, hujan ringan, hujan berat, hujan petir, hujan.
2: Hujan sedang.
1: Hujan sedang itu termasuk gede loh.
2: Deras, lumayan deras ya. Oke, suhunya di kisaran 22 sampai dengan 30 derajat Celcius, saudara
1: ya,
2: Fortuna.
1: Betul.
2: Mantul ya.
1: Mantul,
2: dan untuk kelembaban di kisaran 70-an lah ya, lumayan ya, cukup dingin, saudara Fortuna ya. Nah itu dia 70-an sampai dengan 90-an. Ini yang miss-miss, kok teh sabaran sahasi teh.
1: Sahasi
2: Kang Joko tahu. Pamit, ada duit dan 75 teh sahanya
1: 75. Teh Dewi biasanya.
2: Kita 075 teh kalau enggak Mimih atau Manini nya.
1: Manini
2: gitu ya teh, udah belum di-save gening Manini teh.
1: Coba.
2: Ya, Manini mun telepat
1: mah. Manini atau Mami atau ya, sok dua-duanya lah.
2: Selamkeun heula, gitu saudara Fortuna gitu ya. Ini juga yang sudah sebelum kita update untuk sudah miswa-miswa yang sudah WhatsApp, mangga dilajang dulu nih untuk prakicu kawasan-kawasan
1: ya. Sukabumi. Sama sih hari ini edisi hari Rabu menggebu tanggal 20 Mei 2026 ini untuk Pelabuhan Ratu, Simpenan, Cikakak, Bantar Gadung. Itu sama-sama akan diperkirakan hujan ringan loh.
2: Okay.
1: Dengan suhunya tuh rata-rata dari 22 sampai dengan 31 derajat Celcius. Terus juga Bantar Gadung udah hujan ringan. Cisolok, terus juga Cikidang. Terus Jampang Tengah itu
2: betul,
1: hujan ringan.
2: Siap.
1: Suhu 21 sampai dengan 30 derajat Celcius, sedangkan Lengkong itu berawan ya. Dan juga dilanjut Warung Kiara, Cikembar, Cibadak, Nagrak akan diperkirakan hujan ringan. Suhunya 21 sampai 31 derajat Celcius juga.
2: Okay.
1: Terus juga ini untuk Parung Kuda, Bojong Genteng, Parakan Salak, Cicurug. Terus juga untuk Cidahu akan diperkirakan hujan ringan juga.
2: Betul.
1: Dengan suhunya itu itu 21 rata-rata sampai dengan 31 derajat Celcius.
3: Oke. Okay.
1: Terus juga Cidahu, terus juga Kelapa Nunggal, Kebandungan, Waluran, Cidahu, Kelapa Nunggal, Kebandungan itu hujan ringan, sedangkan Waluran itu berawan ya.
3: Oke. Okay.
1: Terus juga yang berawan lagi ini ada Jampang Kulon berawan. Cimas berawan, Kalibundar berawan, Surade berawan. Nih, wow, dan sekitarnya Saudara Pongki juga berawan ya di daerah sana ya. Cibitung berawan, Ciracap berawan, Gunung Guru hujan sedang, Cicantayan hujan ringan.
3: Okay.
1: Terus juga Cisaat, Gadu Lampit, Kabupaten Sukabumi itu hujan ringan ya. Hujan sedang. Yang hujan ringan itu hujan ringan doang. Terus juga ini untuk Sukaraja, Kebon Pedas, Cirenghas, Sukalarang akan diperkirakan hujan sedang juga.
3: Oke.
1: Okay, suhunya itu 21 sampai 30 derajat Celcius.
3: Siap.
1: Terus Pabuaran itu berawan. Sedangkan Purabaya, Nyalindung dan Geger Bitung akan diperkirakan hujan ringan dengan suhunya itu rata-rata 21 sampai dengan 30 derajat Celcius.
3: Siap.
1: Ya, dan ini juga Segaranten, Cidolog, Cidadap itu berawan ya. Sedangkan Curug Cikembar itu hujan ringan. Nah, udah Cidadap itu, Geger Bitung, Segaranten berawan juga, Curug Kembar hujan ringan, Cidolog berawan, Cidadap berawan, Tiga Bula berawan, Cimanggu berawan, Ciambar hujan petir. Jadi emang bervariasi hujan ringan, hujan sedang, berawan dan hujan petir.
3: Nah,
1: hari ini ada
3: 4 ya. Semuanya ada ya.
1: Semuanya ada, tinggal cerahnya yang enggak ada ya.
3: Oh, apanya?
1: Cerahnya belum enggak ada.
3: Oh, cerahnya?
1: Iya.
3: Enggak ada ya?
1: Karena cerahnya di pagi hari sekarang.
3: Cerah ya. Tapi iya, katanya ini sudah diupdate lagi nih dari Pak Ben, katanya di sini cerah loh Baninu, katanya Bang Pongki.
1: Iya, karena emang perkiraan cuaca ini untuk depannya kan.
3: Oh, benar sekali ya.
1: Kan masih terlihat.
3: Ya, namanya aja cuaca ekstrim loh. Kadang-kadang yang namanya prakicu meleset juga kan ya, Saudara Fortuna ya. Oke, terima kasih ya untuk prakicunya juga sudah diupdate Saudara Fortuna dari Kang Pongki Nusantara.
1: Ya.
3: Jaya negara luar angkasanya gitu.
1: Yo, galaksi Bima.
3: Bang Anjas kenal sih maksudnya itu bahwa kali ini. Oke, Bang Anjas selamat pagi Ganjreng. Selamat pagi hadir ya para besti Seriana, besti. Cenah keseriaran merennya. Oke, iya Mbak Acep ya,
1: Cenah
3: kawasan Palasari hadir besti cenak Mbak Acep, sahabat Acep teh.
1: Mbak Acep teh.
3: Mbak Acep kemenang kawasan kemenang naon kemenang kawasan Palasari hadir besti Mbak Acep.
1: Mahawelah.
3: Sahabat Acep teh Kang Anjas.
1: Mbak Acep teh sahabat.
3: Aduh. Terus ya selamat pagi Teh Meliandri Ganjreng. Ganjreng. Assalamualaikum warahmatullahi Fortuna FM. Good morning. Selamat pagi Teteh Ninu sama Apongki. Selamat bertugas sampai tetap semangat. Semoga saya selalu rezekinya lancar, panjang umurnya juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
3: Ucap puyem hadir. Ganjreng. Baiklah, terima kasih. Mais Labintana, assalamualaikum warahmatullahi Fortuna FM Ganjreng. Pagi Barino sama Bang Pongki Nusantara, pagi juga Guk Genjeng dan tak lupa juga buat Manini. Dan yang lagi sakit Pak Bos di kawasan Palasari Syafakillah ya Genjreng Ayi, semoga cepat sembuh ya.
1: Amin.
3: Buat bosnya Mais katanya Bapak siapa? Namanya siapa? Bapak Bos ajalah di kawasan Palasarinya ya. Cenah Genjreng euy. Oke, makasih. Fitri Haryati sedunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM Genjreng Ayi nyapin selamat pagi buat semua fans Fortuna spesial buat anakku tercinta aja ya.
1: Ya.
3: Oke, selamat pagi Genjreng Ayi spesial buat anakku tercinta dan juga buat suamiku yang lagi kerja di Brunei ya, biasanya
1: pulang,
3: Brunei mana itu siap lah
1: mana atuh.
3: Mama Syam Genjreng. Terus siapa lagi mungkin Kang Dang juga selamat pagi ya, sudah miss call. Terus juga untuk Kang Herlan Abadarsa, Mas Joko Tangungu selamat pagi. Ade Duit ya, selamat pagi sedayana. Pokoknya di Genjreng sok di WhatsApp web aja dulu bisi ya, mau baca nih belum di ini yang belum dibaca ya WhatsApp web dulu ya Saudara Fortuna ya. Oh ya jangan lupa nih Saudara Fortuna nih buat Anda sekarang teh apotek yang sudah dibuka teh apotek apa teh?
1: Apotek
3: Indomedika ya?
1: Iya, betul.
3: Oh, sudah dibuka Indomedika ya. Saudara Fortuna ini alamatnya di Jalan R. Samsudin Esa ya. Depan maksudnya di kawasan Jalan Rumah Sakit nomor 8 Cikole. Depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin Esa telah dibuka kembali ya.
1: Ada
3: dia sudah wasap mangga di Angus Heula karunya bisa tacandieukeun nya Saudara Fortuna. Intinya selalu selalu positive thinking, selalu bahagia karena bahagia itu sederhana, enggak usah dicari-cari karena bahagia itu kita yang ciptakan.
1: Cerita
3: Bang Pongki tema. Ya. Lamun can ngopi, gerang ngopi atuh.
1: Iya.
3: Ame iya non teh.
1: Gerang
3: ngopi nya. Ameh cenghar seutik mah bagi ane pecinta kopi
1: kalau Irawan Genjreng ya.
3: Bener. Terus siapa lagi?
1: Rahmat Irawan di Genjreng. Terus juga untuk DDF itu ada teh ini ya, itu mah ya teh Fitriani Fitri.
3: Oh iya.
1: Iya, biasa. Terus biasa. Juga ini untuk Mama Rindu. Uh-huh. Telisna udah miss call. Selamat pagi Mama Syam juga ya.
3: Oke.
1: Okay. Yang di grup Radio Fortuna juga Ujang J ini ya. Udah pada sibuk aja nih ya.
3: Oke. Okay.
1: Pagi-pagi mungkin lagi berusaha, lagi bekerja, beraktivitas, selamat bertugas aja. Okay. Pak Ben, Maies juga di Genjreng ya.
3: Kang Herlan Abadasa, Kang Endang, Telisna sudah miss call juga, selamat
1: pagi. Hai, di Genjreng kan atuh.
3: Apa kabar Teh Anen, Teh Mano?
1: Baik, Teh Aren harusnya.
3: Bunda aja Mama Syifa, selamat pagi sedena. Mudah-mudahan selalu baik ya.
1: Dan Ibar Tali Bia Senja dari Kuala Beres ya.
3: Betul.
1: Kang Budi, Teh Aing Sukabumi, Teh Epa Bonita.
3: Iya, ih kangen kemana aja dirimu, udah lama ya.
1: Iya, Teh Deden, Adeden Gelon, Galon, Deden Bantas, Deden Gembo.
3: Bang Heru Libra, apa kabar?
1: Bang Heru kemana ya, Heru Libra,
3: Bang Heru Guru. Selamat pagi, Genjreng. Makasih ya Kang Heru ya, Genjreng dong untuk semuanya.
1: Iya, Bunda Acha, terus juga Mama Desi, Teh Isi Bada.
3: Betul.
1: Teh Isi Aisyah, Pelabuhan Ratu. Terus Kibasyar Takokak, biasanya Api Udin, Kang Santana.
3: Betul.
1: Terus juga selamat pagi Pongki dan juga Beninu untuk saudara Pongki yang mungkin ada di ujung genteng Jampang Kulon ya.
3: Betul.
1: Ujung Sari buat Jajang, Teh Neneng, Wasalima.
3: Okay.
1: Terus juga Wacici, Wadedem, Watatang, Temar dan semuanya ada di Pasir Pompok. Selamat pagi.
3: Selamat pagi juga
1: ya. Terus juga yang dari Kopti ya, yang saya dengar ada Ciloko Boy. Terus juga ada Dandas Market. Selamat pagi buat Teh Tintin, A Sueng dan kru-nya. Terus juga buat semuanya ada daerah Kopti Tipar.
3: Betul.
1: Ya Arman juga gak ketinggalan ya. Dan juga Mama Mpok Nura sekarang. Mpok Nura dan Mahyati Bali juga. Teh Asti, Teh Citra, Kang Pajri. Untuk semuanya dari A sampai Jata Jatuh ya.
3: Oke, siap.
1: Mbak ada lagi salam sayang buat siapa lagi Mbak?
3: Ya udah untuk Teh Mano juga apa kabar ya. AM Barosnya juga, terus Nabila. Terus juga untuk Teh Ninanya juga selamat pagi untuk semuanya. Lantas juga ada Kang Reja juga apa kabar. Udah absen anu lah salah satu. Anu inget weh imannya. Mohon maaf ya yang gak keingetan ya. Kang Santana, terus juga untuk Telisa tadi sudah. Terus juga untuk siapa lagi Nu Acan, Kang Deden Bantas juga semuanya selamat pagi ya.
1: Selamat yaudah, pagi ya.
3: Udah genjirkan saja ya kalau misalnya ya. Sudah?
1: Betul.
3: Isi pohok itu. Oh ya. Mama Bungsu Pohita tuh. Teh Ani juga paroho deh. Kang Ohan selamat
1: untung
3: pagi.
1: Ampunannya. Sami pohon gigi hilap ya.
3: Ya
1: udah tuh jadi jangan paksakan ini dulu deh. Persis penting ya.
3: Oke.
1: Dan selain nanti kita bakal masuk dengan berita terupdate dari kota dan kabupaten Sukabumi serta nasional ya mungkin. Yuk tetap ada acara Warawiri Fortuna FM.
3: Genjreng.
1: Kata Genjreng. Siap.